0: Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
1: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
4: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
4: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
5: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
8: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
7: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nuhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
10: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
9: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
10: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
9: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
11: Laporan khusus.
12: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
13: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
12: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat

0: yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
1: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
2: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
1: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
2: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
1: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
3: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
1: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
3: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
1: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber

0: daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan, hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
2: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
3: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
4: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
5: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
6: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Basuki tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

Terima kasih ya pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini nanti kita akan juga update ya informasi-informasi dari reporter kami, dan juga nanti kami hadirkan perbincangan yang cukup menarik karena kebetulan ini 20 Mei 2026 ya kan, kita akan hadirkan perbincangan mengenai Hari Kebangkitan Nasional 2026. Bagaimana sih menurut Anda pendengar cara yang tepat, cara yang pas gitu ya untuk bisa membangkitkan rasa cinta nasionalis kita kepada Indonesia di tengah banyaknya kejadian di Indonesia, di tengah perang yang luar biasa ini ya kan. Boleh sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ngobrol langsung juga boleh di 0248316686 atau di 0816666886. Nanti kita akan tunggu komentar-komentar Anda. Nanti coba saya bacakan satu persatu ya yang sudah masuk di WhatsApp kami.

Otot, otot apa yang paling cepat? Ternyata otot yang paling cepat bekerja dalam tubuh manusia ialah otot pada kelopak mata. Otot orbicularis oculi ialah otot yang berfungsi mengedipkan kelopak mata. Faktanya, setiap kedipan berlangsung sekitar 0,1 sampai 0,4 detik dalam kondisi normal. Dengan rata-rata, manusia berkedip sebanyak 15 sampai 20 kali dalam 1 menit, membuat otot tersebut menjadi perlindungan terbaik bagi mata. Karena selain melindungi dari benda asing yang masuk, berkedip mampu membuat otak beristirahat dan mengembalikan fokus mata pada kegiatannya.

Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ini ya, untuk memberikan sedikit komentar. Saya akan bacakan satu persatu terlebih dahulu pagi hari ini. Coba saya cek dulu ya. Ini dari Pak Angrosul Brebes. Sebagai penyiar bergema di udara, suka duka ini jalani dengan penuh cinta. Itulah jembatan masyarakat Jawa Tengah, khususnya umumnya Indonesia yang jauh lebih baik. Terima kasih Pak Angrosul di Brebes. Ada juga Mas Wahyu di Semarang. Hari ini saatnya kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dan cintai terhadap Indonesia. Bangkit, tetap semangat untuk menuju Indonesia yang lebih baik, menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih juga ya Mas Wahyu ya. Nanti kita akan bincangkan pendengar dalam Dialog Semarang Menyapa Hari Kebangkitan Nasional 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Kita berbincang bersama Ketua Komisi ADPRD Jawa Tengah dan juga bagaimana pandangannya sebagai mahasiswa sekaligus Duta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Nanti kami juga akan bincangkan untuk Anda. Line telepon dan WhatsApp tentu saya buka ya, nanti di 02483 16686 atau di 0816666886.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Info prozatu. Kemlu RI mengecam tindakan militer Israel mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional global Sumut Flotilla di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Insiden tersebut memicu kekhawatiran internasional karena melibatkan relawan kemanusiaan dan warga sipil dari berbagai negara termasuk warga negara Indonesia. Juru bicara Kemlu RI, Yone Mewengkang, mengatakan hingga saat ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap. Beberapa kapal yang disebut berada dalam rombongan itu antara lain Amanda, Barbaros, Joseph, dan Blue Toys. Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang memasuki tahap penanganan darurat hingga rencana jangka panjang. Pemerintah pusat dan daerah kini berkolaborasi mempercepat normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara atau huntara, hingga pembebasan lahan untuk pelebaran sungai. Langkah tersebut melibatkan BNPB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, serta Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana. Info Pro 1.

0: ngomong aja. Nungguin bakso lewat ya.
1: Bu Rina. Enggak Bu, ini nungguin anak-anak main aja. Takut kalau main jauh-jauh. Sekarang kan banyak kasus penculikan Bu.
0: Alah Bu, tapi kan mereka cuma main di gang. Aman kali Bu?
1: Justru itu Bu, yang kelihatan aman kadang malah lengah. Minimal pastiin ada orang dewasa yang ngawasin.
0: Ih, tapi tuh aku gak sempet Bu kalau harus ngawasin anak terus. Karena ada harus masak, beres-beres rumah, nyuci.
1: Nah, iya Bu, makanya aku besok mau masang CCTV di depan rumah. Jadi kita bisa awasin tuh situasi depan rumah kapan aja dan di mana aja.
0: Ide bagus itu ya Bu Ira ya. Jadi kita harus manfaatin kecanggihan teknologi. Tapi kalau amit-amit nih anak kita keburu diculik gimana dong Bu?
1: Nah kalau itu kita harus ajarin anak-anak buat gak gampang ikut orang. Walaupun gak aku kenal, terus jangan mau kalau diiming-imingin juga. Sama biasain mereka teriak kalau ada yang mencurigakan.
0: Wah iya ya Bu, setuju. Hari Kebangkitan Nasional 2026 Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Pagi hari ini kita akan bincangkan bersama Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh Purnama. Pak Imam, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak ya.
0: Kabar baik, sehat Pak Imam?
2: Ya, Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Ini setelah upacara atau gimana Pak Imam?
2: Kebetulan saya masih di Jakarta ini.
0: Oh, masih di Jakarta. Semoga lancar semua kegiatannya ya Pak Imam ya.
2: Alhamdulillah, gak lancar-lancar Mbak.
0: Pak Imam, Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dari sudut pandang Pak Imam nih sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, tepatnya Ketua Komisi A, bagaimana Bapak memaknai tema ini?
2: Ya, jadi kalau kita berbicara apa ini, tanggal 20 Mei, ini kan selalu kita ingat tentang lahirnya Budi Utomo di tahun 1908 gitu ya. Jadi ini adalah tonggak awal kebangkitan nasional saya kira. Jadi dari sana kita belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil saya kira seperti itu. Yeah. Kita sadar bahwa bangsa ini harus maju, harus mandiri dan tentunya juga harus bermartabat. Nah, tentunya tanggal 20 Mei ini kita maknai sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional kan gitu Mbak ya?
0: Betul.
2: Nah jadi hari ini tantangan kita sangat berbeda. Kalau dulu musuhnya penjajahan fisik, tapi kalau sekarang tantangan kita adalah tentunya ada keterbelahan sosial, hoax dan disinformasi, rendahnya kepercayaan publik, ya kan? Terus adanya kesenjangan pelayanan dan ancaman pudarnya nilai kebangsaan. Nah, oleh karena itu maka makna kebangkitan nasional hari ini tentunya bisa kita sikapi bagaimana kita membangkitkan kembali optimisme rakyat terhadap negara. Jadi negara harus hadir, pemerintah harus melayani, demokrasi harus dirasakan manfaatnya. Saya kira gitu Mbak, makna daripada kebangkitan nasional di era sekarang ini.
0: Oke, Pak Imam, kalau kita lihat kondisi saat ini, kalau bahasa anak sekarang adalah indeks ekonomi begitu ya Pak Imam ya.
2: Iya.
0: Mungkin tantangan terbesar apa yang akan dihadapi generasi muda dalam menjaga kedaulatan bangsa saat ini?
2: Ya, saya kira tantangan yang sangat besar yang dihadapi para anak-anak muda pada saat ini ya, yang saya kira adalah tantangan menuju Indonesia Emas. Nah, tantangan menuju Indonesia Emas ini kan di mana sekarang ini memang sangat agak berkurang berkaitan dengan kesempatan atau dunia kerja terhadap anak-anak muda. Nah, oleh karena itu anak-anak muda sekarang harus pandai bagaimana kita tidak hanya pengen bekerja pada instansi maupun perusahaan-perusahaan swasta, tapi tantangannya anak-anak muda bagaimana mereka atau dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bagi dirinya sendiri maupun buat orang lain, saya kira begitu, Mbak.
0: Jadi harus cerdas memilih atau menciptakan lapangan kerja sendiri, begitu
2: lapangan
0: ya?
2: Kerja. Iya, harus memilih lapangan kerja sendiri. Dan juga tentunya yang kedua bahwa mereka harus pandai-pandai di era digitalisasi seperti sekarang ini, kita harus selalu ke depan pandai dalam bidang digitalisasi itu seperti itu sendiri, memanfaatkan potensi daripada digitalisasi yang setiap tahunnya, setiap harinya selalu berubah.
0: Oke.
2: Kemajuan digitalisasi ini.
0: Pak Imam menyinggung terkait digitalisasi dan teknologi. Padahal ibarat kata itu bisa menjadi pisau bermata dua, Pak Imam. Antara bisa memberikan kebermanfaatan atau malah menjadi sarana pemecah belah. Gimana menyikapinya?
2: Ya, tentunya begini. Kalau dalam memecah belah itu kan biasanya ya, kalau kami melihat di era-era sekarang ini, di era medsos ini, nah tentunya pada saat mereka akan misal dalam mereka mendapatkan suatu berita, pada saat dia akan meng-share ataupun mengupload ulang berita-berita seperti itu, biasanya harus kita saring dulu, kita lihat dulu sumbernya dari mana berita itu benar atau tidak. Itu biasanya yang membuat perpecahan, itu biasanya kira-kira seperti itulah, meng-share berita-berita hoax dan lain sebagainya. Itu Mbak, saya kira itu.
0: Oke. Pak Imam, kalau kita memandang lagi kondisi generasi muda saat ini begitu ya. Ada kemarin yang sempat ramai adalah pergi ke luar negeri, pindah warga negara dan lain sebagainya. Kalau DPRD mengamati, edukasi seperti apa yang perlu ditingkatkan kembali agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang, Pak Imam?
2: Ya, saya kira edukasinya harus sudah seperti ini, Mbak. Seperti zaman dulu ya, antara generasi saya kira-kira, saya SD itu kan di era tahun 80-an gitu kan. Era tahun 80-an, di mana pada saat itu bahwa rasa nasionalisme itu selalu diberikan di dalam pendidikan itu sangat luar biasa. Kan? Ya, pelajaran-pelajaran berkaitan dengan nasionalisme, sejarah-sejarah bangsa Indonesia, ini berdiri seperti apa. Jadi saya kira berkaitan dengan itu, ini harus semakin kita tingkatkan lagi. Kalau saya lihat sekarang ini udah berkaitan dengan nasionalisme terhadap bangsa kita sendiri, ini kan udah mulai berkurang nih di pelajaran, di pelajaran-pelajaran.

0: dia tidak akan membangun ke negeri lain, tapi dia akan punya tanggung jawab membangun ke negeri kita sendiri. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, Pak Imam, kita ada telepon masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi Pak Suyarto.
2: Selamat pagi Mbak Silvi.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak narasumber di sana.
0: Selamat pagi Pak.
2: Ya begini Bapak, saya setuju apa yang katakan panjenengan tadi, masalah generasi nasionalisnya itu harus ditingkatkan. Saya ini gini loh Pak, umur saya itu 83. Jadi berapa periode itu, perjuangan itu. Nah, namun demikian Bapak, kalau kita melihat anak muda sekarang, apalagi jaga tenas bangsa demi kedaulatan negara, ini memang menjadikan bonus demografi dan potensi pemuda sebagai garda terdepan untuk menjaga keutuhan serta kedaulatan negara NKRI. Namun perlu digarisbawahi Bapak, ini harus menekankan urgensi dalam melindungi, mendidik, dan mempersiapkan generasi penerus agar memiliki karakter yang kuat dan nasionalnya tinggi. Itu benar. Nah, pertanyaan saya simpel, Pak. Bagaimana untuk menjaga integritas para pemuda sekarang? Saya melihat justru sebagian pemuda yang beberapa hari yang tidak terpuji. Pakai narkoba, hura-hura, terkadang berkelahi berkelompok. Nah, bagaimana pandangan Bapak seperti ini? Apakah ini perlu ditindaklanjuti? Mohon penjelasan.
1: Baik, terima kasih Pak Suyarto. Silakan Pak Imam.
0: Ya tentunya Pak Kiyarto, yang berkaitan dengan seperti itu ya memang harus kita tindak lanjuti. Ini adalah tugas kita bersama. Tidak bisa ini tugas daripada pemerintah saja. Tapi tentunya ini tugas atau tanggung jawab kita bersama selaku kita orang tua. Ya karena begini nih, kalau saya melihat sekarang ini kan di mana anak-anak muda kita sekarang itu mereka lebih asik dengan dunia sendiri. Contohnya gini, mereka akan lebih banyak pegang HP daripada mereka seperti dulu, seperti saya gitu kan. Di era saya kan belum ada HP, jadi kita lebih banyak berinteraksi, kita lebih banyak di rumah itu berinteraksi, berhubungan dengan orang tua. Nah tentunya di era sekarang ini, orang tua ini sudah mulai kurang berperan dalam mereka berinteraksi dengan anak. Contohnya, contoh saja bahwa kegiatan sehari-hari anak-anak di sekolah mungkin sekitar 8 jam itu sudah dihabiskan di sekolahan. Setelah itu dia pulang mungkin sudah ada yang masih mengikuti les, ada yang pulang tidak langsung ke rumah. Nah, oleh karena itu mereka berinteraksi atau berhubungan dengan orang tua itu sangat kurang. Saya kira seperti itu. Kalau udah di rumah mereka juga hanya pegang HP, pegang gadget dan sebagainya. Oleh karena itu saya selalu berpesan terhadap para orang tua kita untuk selalu meluangkan waktu, kadang sekitar 1-2 jam per hari itu untuk berdiskusi dengan anak-anak kita. Nah, dalam diskusi ini tentunya kan kita harus mengarahkan supaya anak-anak kita tidak terlibat apa seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi.
1: Oke.
0: Mungkin gitu ya, Mbak ya.
1: Jadi bukan hanya kita sebagai generasi muda, tapi orang tua juga harus melek ya terhadap edukasi-edukasi
0: iya,
1: seperti
0: kita
1: ini.
0: Iya, orang tua itu harus juga, di situ kan peran orang tua itu kan sangat penting ya, Mbak. Jadi jangan sampai orang tua udah sibuk terus seolah-olah anaknya mau kamu apa sih, kita turuti gitu kan. Nah tapi interaksi orang tua, peran orang tua untuk mengarahkan ini juga penting, saya kira kan di situ seperti itu.
1: Oke, baik Pak Imam, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini ya Pak Imam. Line telepon dan WhatsApp saya buka kembali untuk Anda pendengar di 0248316686 atau di 0816666886. Dialog Semarang Menyapa nanti kembali hadir untuk Anda.
3: Bu Ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
4: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis?

0: Orang sekolahnya asrama gitu. Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
1: Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut ntar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
0: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
1: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
0: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya di asramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin, Bu, biar adik disiplin.
1: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
0: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.

0: Kita lanjutkan kembali bersama Ketua Komisi ADPRD Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 2026 Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Pak Imam masih bersama kami?
1: Ya, gimana Mbak?
0: Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari siapa ini? Pak Didi ini ya. Pak Didi, selamat pagi. Bagaimana memperbaiki attitude dan integritas pejabat-pejabat yang lebih banyak hanya teori? Karena kan pejabat itu lebih bisa mencontohkan, katanya. Silahkan.
1: Ya, tentunya kalau memperbaiki apa itu tadi, attitude para pejabat, tentunya itu kan kembali lagi ke diri kita masing-masing. Saya kira kan seperti itu ya. Di samping sebenarnya setiap, saya yakin di setiap instansi itu pasti dia juga selalu ada penyelenggaraan berkaitan dengan untuk uji kompetensi dan yang lain-lainnya, tentunya itu selalu harus ditekankan oleh pemangku kebijakan, tentunya kan gitu. Mesti selalu ada lah, saya kira itu di masing-masing mana instansinya gitu kan. Terus di setiap di dalam jenjang-jenjang mereka akan menduduki jabatan kan selalu mesti ada uji-uji kompetensi di situ. Jadi di setiap era seperti itu saya kira pasti ada. Nah, terus berkaitan dengan juga kembali lagi ke diri mereka masing-masing kan, tentunya ya saya yakin sudah dipilih. Kalau mereka yang ingin menjabat suatu atau menjadi pimpinan di suatu lembaga pasti sudah melalui penyaringan yang sangat luar biasa, saya kira seperti itu. Termasuk seperti di lembaga kami di DPRD pun dari masing-masing partai politik saya kira sudah mempersiapkan kadernya, mana sih ke tingkatan-tingkatan mana sih yang layak untuk menduduki suatu jabatan dulu gitu, di kaderisasi. Tentunya kalau di partai politik kan ada berkaitan dengan apa pendidikan terhadap kader-kader partai, tentunya seperti itu.
0: Oke. Itu, Mbak. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih dari Pak Agus di Semarang. Pak, saya ingin tanya, kalau Hari Kebangkitan Nasional itu apakah kita juga harus bisa mendidik anak-anak sejak dini ya Pak ya? Karena kalau kita lihat biasanya acara-acara yang ramai itu 17 Agustus, padahal Hari Kebangkitan Nasional adalah momen penting juga. Silahkan menanggapinya.
1: Jadi kalau tentunya dulu kalau saya kan waktu saya SD ini sebenarnya dulu udah ada pelajaran untuk mengingat-ingat hari-hari penting seperti ini kan. Ada sejarahnya gitu loh Mbak. Mm-hmm. Ya, tanggal 20 Mei itu hari apa, terus tanggal apa 10 November itu hari apa kan gitu.
0: Yeah.
1: Terus tanggal 17 Agustus itu hari apa, tentunya kan seperti itu. Nah, sehingga saya menekankan lagi kembali bahwa pelajaran sejarah itu penting. Oleh karena itu, di masing-masing jenjang pendidikan, baik itu dasar, menengah, maupun atas, pendidikan itu harus ada. Jadi, berkaitan dengan sejarah ini penting. Oleh karena itu, tidak boleh pendidikan sejarah ini kita hilangkan.
0: Bisa
1: seperti itu. Jadi jenjangnya itu harus ada gitu.
0: Mm-hmm. Tetap harus dilestarikan, diajarkan sejak dini begitu ya?
1: Iya, jadi kurikulum sejarah ini jangan sampai dihilangkan kan seperti itu.
0: Okay.
1: Tentunya kalau ini nggak dihilangkan, karena saya dulu waktu saya SD ini kita udah ada ini berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional itu bermula dari apa? Makanya tadi saya sebutkan di awal kan, awal Kebangkitan Nasional itu dimulai dari tahun 1908 dengan lahirnya Budi Utomo itu. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Oke, okay. Pak Imam, karena memang waktu kita cukup terbatas pagi hari ini, boleh disampaikan untuk tutup jumpa kita, silahkan Pak Imam.
1: Gimana?
0: Sebagai tutup jumpa kita, pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 mengenai Hari Kebangkitan Nasional hari ini, silahkan.
1: Oke. Jadi closing statement kami bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan soal mengenang masa lalu. Ini soal memastikan bahwa api perjuangan itu tetap menyala. Oleh karena itu, mari kita bangkit bersama, bangkit melayani, bangkit menjaga persatuan, bangkit membangun Jawa Tengah, itu yang harus kita ciptakan. Dan tentunya yang paling secara makro adalah bangkit menguatkan Indonesia. Karena bangsa besar bukan bangsa yang tidak pernah jauh, tapi bangsa yang selalu memilih untuk bangkit.
0: Baik. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih informasinya, Pak Imam, perbincangannya. Kita harapkan semua yang baik-baik, karena kita akan menyongsong Indonesia Emas 2045. Sehat selalu, Pak Imam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Demikian tadi pendengar segmen pertama ya, Dialog Semarang Menyapa. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua, bagaimana pandangan seorang mahasiswa terkait Hari Kebangkitan Nasional kali ini.

0: Tahukah Anda, batuk ialah salah satu cara tubuh untuk membersihkan saluran nafas? Ya, batuk adalah respon alami tubuh ketika ada sesuatu yang mengganggu saluran nafas seperti debu, asap, atau bahkan infeksi. Ketika Anda batuk, tubuh sedang berusaha mengeluarkan benda asing atau lendir yang menyumbat saluran nafas. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan saluran nafas. Namun, batuk juga bisa menjadi gejala dari kondisi kesehatan yang lebih serius. Jika mengalami batuk yang berkepanjangan atau disertai gejala lain seperti demam, kelelahan, atau kesulitan bernafas, sebaiknya konsultasikan ke dokter.
1: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Polda Jateng aja generasi muda pahami arah baru hukum nasional. Luki informasinya.
2: Baik, benar, di tengah perubahan besar sistem hukum pidana nasional, generasi muda dinilai memiliki peranan penting dalam membangun budaya sadar hukum yang lebih modern, humanis, dan keadaban. Semangat itu mengemuka dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan bidang hukum Polda Jawa Tengah di Hotel Gracia Semarang. Mengusung tema penguatan kesadaran hukum masyarakat dan generasi muda melalui implementasi KUHP dan KUHP serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana Menuju Indonesia Emas. Kegiatan itu diikuti 100 peserta yang terdiri dari personil Satker Polda Jawa Tengah, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi Kota Semarang hingga pelajar tingkat SMA dan SMK. Dalam sambutannya, Kabid Hukum Polda Jawa Tengah Kombespol Jansen Sitohang menegaskan lahirnya KUHP Nasional, KUHP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana bukan sekedar pergantian regulasi, melainkan menjadi penanda perubahan paradigma hukum di Indonesia. Gambaran hukum pidana nasional bukan sekedar perubahan norma dan pasal-pasal hukum, melainkan bentuk komitmen negara dalam membangun sistem hukum yang lebih modern, berkeadilan, humanis, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat Indonesia. Kombespol Jansen menjelaskan sistem hukum pidana nasional tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi mulai mengedepankan pendekatan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Menurutnya, generasi muda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sekaligus pelopor kesadaran hukum di tengah masyarakat, terutama di era perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat. Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan materi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana yang disampaikan Kompol Dr. Hartono dan Kompol Subroto. Diskusi berlangsung interaktif, para mahasiswa dan pelajar menyoroti tantangan penegakan hukum di era digital, mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga rendahnya literasi hukum di media sosial. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Luki Setiawan informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pendengar, di segmen kedua nanti kita akan berbincang ya dalam Dialog Semarang Menyapa bersama Duta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Raden Muhammad Rizky Faturrahman. Nanti kita akan bincangkan bagaimana pendapat mereka, generasi muda saat ini, dan bagaimana cara mereka untuk membangkitkan rasa nasionalisme di momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengar RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Kami hadirkan kembali dialog sembarang menyapa pagi untuk Anda ya. Kita akan bincangkan bagaimana dari sudut pandang generasi muda terkait Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Sudah tersambung pagi hari ini bersama Duta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Raden Muhammad Rizky Faturrahman. Selamat pagi, Raden.
1: Pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat. Ini sudah upacara belum, Mas Raden?
1: Hari ini kebetulan gak ikut pacar, tapi kabar baik nih, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kalau dari sudut pandang generasi muda saat ini, Mas Raden, Hari Kebangkitan Nasional 2026 kan punya tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara ya. Dari sudut pandang Mas Raden, apa sebetulnya makna yang bisa diterima oleh generasi muda saat ini?
1: Oke, mungkin kalau misalnya tema dari Hari Kebangkitan pada tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara bagi generasi muda, itu lebih ke kalau diri saya pribadi, tema ini sangat relevan ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari tunas bangsa itu sendiri, itu lebih merujuk pada generasi muda, yang dimana kalau misalnya kita lihat, ya generasi muda itu harus dijaga gitu. Karena kalau misalnya tidak dijaga, itu bisa layu sebelum berkembang gitu, Mbak. Yang artinya, bahwasannya negara kita ini mengingatkan bahwasannya masa depan Indonesia ini sangat bergantung gitu pada bagaimana kita anak muda tumbuh, cara kita berpikir, nilai-nilai yang kita pegang, dan juga yang paling penting kontribusi apa gitu yang bisa kita berikan bagi bangsa ini gitu sih, Mbak.
0: Oke, tapi kalau generasi muda saat ini melihat tantangan yang cukup luar biasa ke depannya begitu ya, anak-anak sebutnya indeks ekonomi 10 tahun atau 20 tahun ke depan, Mas Raden dengan teman-teman ini bagaimana mewaspadai, mengantisipasi tantangan yang tidak kunjung selesai di Indonesia ini?
1: Sebenarnya kalau tantangan ini sih lebih ke beberapa hal sih, Mbak. Salah satunya adalah kalau yang saya paling aware dalam beberapa tahun kebelakang ini adalah penyebaran informasi yang begitu masif, yang dimana dalam beberapa konteks itu seringkali beberapa informasi itu belum tervalidasi tapi sudah cukup tersebar gitu, Mbak. Yang sehingga pada akhirnya menimbulkan beberapa kebingungan di kalangan masyarakat, yang dimana anak muda ini kan juga salah satunya memiliki peran aktif gitu dalam media sosial zaman sekarang, yang pada akhirnya anak muda ini perlu gitu untuk lebih aware terhadap informasi yang di share dan juga memvalidasi informasi, sehingga pada akhirnya lebih menjadi peran aktif dalam media sosial yang baik gitu, Mbak.
0: Oke, ada hoax, ada polarisasi, hingga rendahnya literasi digital, Mas Raden. Menurut Mas Raden, seberapa serius ancaman ini terhadap masa depan bangsa?
1: Kalau ditanya, sangat serius sih, Mbak. Dalam hoax, polarisasi, dan juga tentang rendahnya literasi digital itu sangat serius, karena kalau misalnya kita lihat polarisasi yang kita rasakan, beberapa orang itu, kalau beberapa tahun kebelakang ya, itu membenci bahkan temannya sendiri, atau bahkan pasangan, atau bahkan keluarga sendiri, karena perbedaan pandangan politik, atau bahkan lewat media sosial, mereka juga kayak melakukan hate speech terhadap pendukung ini, yang dimana itu bisa menjadi polarisasi yang pada akhirnya memecah belah bangsa itu sendiri, kalau menurut saya. Dan juga yang terakhir dari literasi digital, sama tadi saya yang bilang mengenai penyebaran informasi, kalau literasi digital kita tidak membaik, ibaratkan penyebaran informasi itu sangat masif dan tidak bisa tervalidasi, karena kita itu untuk membaca literasi digital itu tidak begitu baik begitu, Mbak.
0: Oke, kita undang pendengar ya, Mas Raden yang mau bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Sudah ada telepon masuk dari Pak Suyarto. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Silvi.
0: Oke, Pak Suyarto, mohon izin karena waktunya cukup singkat.
2: Oh iya, iya.
0: Boleh langsung begini, pertanyaannya.
2: Untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan persatuan sejak dini, agar mereka memiliki rasa kepedulian terhadap kemajuan bangsa yang Bapak Mas katakan tadi. Namun, paling tidak menanamkan jiwa nasionalisme dan persatuan sejak dini, memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan lingkungan yang positif. Pertanyaan saya begini, bagaimana cara mempertahankan kedaulatan negara versi anak muda sekarang sebagai langkah yang konkret? Mohon jawabannya.
0: Baik, terima kasih. Langkah konkret yang dilakukan anak muda nih, Mas Raden, dalam Hari Kebangkitan Nasional kali ini, silakan.
1: Oke. Sebenarnya kalau bentuk kontribusi konkret yang bisa kita lakukan sebagai anak muda itu sebenarnya cukup minim ya, karena kita tidak bisa memberikan seperti ABC yang pada akhirnya bisa memberikan dampak besar kepada bangsa. Tapi beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai anak muda pada zaman ini, menurut saya adalah kita tuh bisa gitu untuk pada akhirnya lebih mempromosikan produk-produk lokal yang pada akhirnya itu bisa membangkitkan apa ya esensi UMKM yang pada akhirnya bisa membangkitkan ekonomi lokal juga. Yang kedua adalah ikut aktif bersuara di ruang publik, yang dimana seperti yang saya bilang di awal, masih anak muda terutama itu menjadi salah satu yang megang peran aktif gitu dalam media sosial, yang itu kita bisa ikut bersuara gitu dalam online maupun offline tentang isu-isu kenegaraan atau isu-isu kebangsaan yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat gitu. Dan yang terakhir itu tentu saja kita harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan kita agar di kemudian hari kita dapat memberikan dampak yang baik atau dampak yang nyata gitu bagi bangsa ini gitu sih Mbak.
0: Oke, Mas Raden ini kan sebagai mahasiswa dan juga duta fakultas ya. Bagaimana Mas Raden melihat peran kampus dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa, Mas Raden?
1: Oke, kalau melihat peran kampus itu sendiri, saya berpikir bahwasannya peran kampus itu harus lebih aktif lagi untuk pada akhirnya menanamkan gitu kesadaran akan kebangsaan itu sendiri. Kalau misalkan di Universitas Diponegoro, itu sudah memiliki beberapa bukti konkret gitu untuk menanamkan kesadaran bangsa, mulai dari pewajiban mata kuliah Pancasila, warga negara, dan lain-lain, sehingga seharusnya mahasiswa awal itu sudah tahu gitu. Oh, sebagai kita, kalau saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, bentuk konkret apa yang bisa saya berikan nanti ketika saya sudah lebih besar lagi, kalau misalnya dari mahasiswa fakultas lain, juga pada akhirnya bisa mengkontekstualisasikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan gitu dalam fakultas-fakultas mereka yang bisa mereka berikan gitu pada bangsa di kemudian hari, seperti itu.
0: Terakhir boleh Mas Raden, momentum boleh. Hari Kebangkitan Nasional ini, pesan apa yang ingin Mas Raden sampaikan kepada generasi muda agar semangat kebangkitan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, silakan.
1: Oke, kalau pesan saya sih sederhana ya Mbak. Kalau menurut saya, bangkit itu bukan sekali, tapi bangkit itu setiap hari, Mbak. Mm-hmm. Bangkit dari kemalasan untuk berpikir kritis, bangkit dari ketakutan untuk bersuara, dan juga bangkit gitu dari kebiasaan menyebarkan kebencian, dan juga yang paling penting menurut saya, bangkit dari sikap acuh terhadap sesama. Dan juga untuk teman-teman generasi muda, saya merasa kita adalah generasi paling terdidik, paling terhubung, dan punya akses informasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kalau misalkan bukan bangsa ini, siapa lagi gitu? Pangeran Diponegoro itu pernah berkata bahwasannya lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menanggung malu. Tapi menurut saya kita tidak perlu mati untuk berbakti, cukup hidup dengan bermartabat, berintegritas, dan bermanfaat bagi kita. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026, Mbak.
0: Terima kasih Mas Raden informasinya, perbincangannya. Semoga semangat ini ditularkan Mas Raden ke teman-teman gitu ya, untuk tetap mencintai Indonesia, untuk tetap bisa memiliki rasa nasionalisme. Sehat selalu Mas Raden, selamat pagi.
1: Baik, Mbak, terima kasih.
0: Duta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Raden Muhammad Rizky Faturrahman ya. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini di momentum Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 menjadi momentum terbaik untuk betul-betul bisa mencintai negara kita, untuk betul-betul bisa mewujudkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mempersilahkan investor cari negara lain. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir pendengar, bukan hanya Senin dan Jumat, sekarang tambah ya di hari Rabu untuk menemani Anda semua, untuk menerima keluh kesah Anda semua terkait dengan pelayanan publik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, monggo silahkan yang mau gabung ya di 0248316686 atau di 0816666886. Yang kemarin-kemarin bingung mau melaporkan terkait pelayanan publik seperti apa yang dirasa kurang baik, bukan hanya soal data ya kan, tapi bisa juga soal fasilitas publik, bahkan hingga penerangan jalan berlubang atau mungkin kabel yang ruwet gitu ya. Asal jangan masalah hidup Anda yang ruwet pendengar, kalau itu saya nggak bisa ngatasin ya. Boleh sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang penting identitasnya jelas, kejadiannya juga tersampaikan dengan baik begitu ya. Dalam bentuk telepon boleh, voice note juga boleh, mau video call juga boleh ya nanti ya. Nanti saya ambil audionya aja, tapi bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini hingga pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Nanti juga ada reporter-reporter kami yang jemput bola mencari keluhan-keluhan masyarakat. Nanti kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. Jangan kemana-mana.

saya ditarik kepala perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Nah, kalau tadi saya berkata bahwa reporter kami akan jemput bola, sudah ada Luki Setiawan yang menerima keluh kesah masyarakat terkait sejumlah kerusakan di fasilitas lintasan GOR Tri Lomba Juang Kota Semarang. Ya, kita akan coba bagaimana keluhan masyarakatnya. Luki, informasinya.
5: Baik, pendengar, GOR Tri Lomba Juang Semarang menjadi salah satu tempat fasilitas olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Di tempat ini setiap pagi ataupun sore digunakan masyarakat untuk berolahraga, baik itu lari pagi atau lari sore, ataupun jalan sehat di lintasan GOR Tri Lomba Juang Semarang yang ada di Jalan Mukas Raya. Namun demikian, karena intensitas hujan yang akhir-akhir ini semakin tinggi dan besar curahnya di Kota Semarang, ini mengakibatkan jalur lintasan mengalami beberapa jalur ini mengalami kerusakan sehingga berpotensi membahayakan masyarakat yang menggunakan akses olahraga bagi warga Kota Semarang itu. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan penanganan agar kenyamanan dan keselamatan masyarakat ini tetap terjaga ketika menggunakan fasilitas olahraga tersebut. Masyarakat berharap lintasan yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Semarang tahun 2018 itu dapat kembali prima dan jalurnya nyaman untuk dilalui. Apalagi banyak juga atlet-atlet muda atau atlet-atlet Kota Semarang dari cabur pasi menggunakan fasilitas trek lari di GOR Tri Lomba Juang ini untuk latihan menghadapi GORPOV ataupun kegiatan-kegiatan untuk menunjang atlet pasi tersebut. Di beberapa titik yang dilaporkan mengalami kerusakan, yakni di dekat pintu masuk dan juga di ujung dekat lapangan basket. Ini sendiri juga diharapkan dapat segera dilakukan perbaikan oleh pemerintah Kota Semarang. Di sisi lain juga informasi yang kami dapat, memang ada rencana untuk melakukan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dan disebutkan oleh Kepala OPTD Gelanggang Olahraga Kota Semarang ini, Ruliata Yuli Astuti, bahwa GOR TLJ memang akan segera dilakukan proses perbaikan secara permanen. Sehingga harapannya nanti ketika fasilitas olahraga di GOR Tri Lomba Juang sudah diperbaiki, harapannya dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang berolahraga di GOR Tri Lomba Juang. Diperkirakan kegiatan akan dilaksanakan di pertengahan tahun ini untuk perbaikan di jalur tersebut. Ruliata juga menyebutkan aduan masyarakat terkait kondisi lintasan yang diterima melalui media sosial ataupun pengaduan langsung di lokasi hingga aplikasi lapor AWP di Kota Semarang ini juga telah masuk dan ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan kondisi lintasan di GOR Tri Lomba Juang itu. Demikian informasi dapat dilaporkan kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih informasinya. Apakah keluhan tadi juga Anda rasakan, pendengar yang suka jalan-jalan atau lari pagi, lari sore ya, di wilayah lintasan Gor Tri Lomba Juang? Nah, mungkin sama nih dengan keluhan yang didapatkan oleh reporter Luki Setiawan. Dan keluhan juga sudah diteruskan ke Kepala UPTD Gelanggang Olahraga Dispora Kota Semarang melalui WhatsApp dan akan segera ditindaklanjuti.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang bersama Prakirawan Safira. Selamat pagi Mas Safira. Mas Safira, pagi hari ini ada tidak yang harus diwaspadai, harus dipahami oleh masyarakat ketika akan melaut mungkin, atau peringatan dini gelombang tinggi? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Berikut adalah informasi cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 20 Mei pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-8 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk wilayah perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-6 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Terakhir, untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-8 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan angin 2-8 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum setinggi 0,3 meter pada pukul 10 malam nanti dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,6 meter pada esok hari pukul 7 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih informasinya Mbak Safira. Pendengar, informasi tadi juga menutup jumpa kita dalam program Halo RRI kali ini. Bagi Anda mungkin yang ingin berkeluh kesah kembali, nantikan ya setiap Senin, Rabu, dan Jumat program Halo RRI untuk Anda. Atau sewaktu-waktu boleh deh WhatsApp ke kami, nanti kita akan tindak lanjuti di hari tersebut. Saya Silvi Ansori bersama pengarah acara Marnisa dan tim operator RRI Digital ada Imam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari ya, mendengar ya. Salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Seperti apa peran ayah dalam mengasuh anak? Berikut penjelasan pengamat parenting Haris Muzaki SA.
1: Ya, Mas Aldi. Maka satu hal yang sebenarnya harus kita pahami dan kita camkan terlebih dahulu. Sebelum menikah, itu di KUA sekarang itu ada namanya bimbingan calon pengantin. Di mana di dalamnya itu mengajarkan tentang banyak aspek. Aspek tentang bagaimana seorang istri menghormati suami, bagaimana seorang suami itu menghargai seorang istri. Di dalamnya termasuk adalah bagaimana seorang suami itu juga tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah saja, tetapi juga harus terlibat dalam proses yang ada di dalam rumah tangga. Contoh, mengasuh anak. Stereotip yang berkembang di masyarakat Indonesia, mengasuh anak itu kan adalah tugas dari seorang istri, betul nggak Mas Aldi?
2: Mm-hmm.
1: Nah, ini yang sebenarnya pemahaman yang keliru menurut saya. Karena mengasuh anak itu juga menjadi tanggung jawab dari seorang suami. Kenapa seperti itu? Menurut teman-teman psikolog, orang tua yang ayahnya hadir dalam proses pengasuhan itu memberikan rasa aman, nyaman, dan juga percaya diri yang tinggi kepada. Jadi hal ini membuktikan bahwa sebenarnya mengasuh anak itu tidak hanya menjadi kewajiban seorang ibu, tapi juga seorang anak. Nah, dampaknya ternyata cukup besar. Selain kepada anak, ternyata kepada ibunya juga, Mas Aldi. Kepada ibunya apa? Dia masih bisa untuk mendapatkan waktu menjalankan setiap mimpi-mimpi, keinginan, hobi, dan lain sebagainya. Inilah yang nantinya dapat membantu seorang istri tetap, kalau dalam bahasa sekarang itu, tetap menjadi waras.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Selamat siang, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada saat ini, yang sedang beraktivitas di tempat kerja ya. Dan yang sedang liburan, siapa tahu ada yang liburan juga. Ada saya Galih Aji yang siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada Semarang siang ini, edisi 20 Mei 2026, pendengar. Ragam informasi dan juga musik-musik pilihan sudah siap kami hadirkan hingga nanti di jam 3 sore, pendengar. Dan bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan untuk Anda yang sedang mengejar sebuah cita-cita atau mungkin juga goals, semoga hari ini menjadi penentuannya, pendengar. Segera Anda dapatkan dan semoga juga Anda bisa mencari goals-goals lain. Lainnya ya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang siang ini, kami akan hadirkan program Jaksa Menyapa. Satu tema, optimalisasi penyelesaian barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewits. Akan kami hadirkan bersama dengan perwakilan dari Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Slamet SHMH, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Di tingkat pertama pengadilan negeri itu, mereka menyatakan menerima itu dianggap inkrah, sehingga pada saat itu juga bisa dilakukan eksekusi oleh penuntut umum. Penjualan tersebut nanti si pembeli ini akan mendapat surat risalah lelang.
2: Risalah lelang.
1: Iya, itu yang dikeluarkan dari kantor lelang itu. Jadi dari itu sebagai dasar pemilikan atas barang bukti yang dibeli oleh si pelelang tadi.

0: Pendengar dan pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kembali lagi, saya Rosi akan menemani Anda untuk kesempatan kali ini dan tentunya dalam podcast RRI Semarang. Kali ini, pendengar dan juga pemirsa, saya tidak sendiri pastinya, karena akan selalu ada narasumber yang siap untuk berbagi informasi, edukasi untuk Anda. Dan kali ini, dalam Jaksa Menyapa, kami akan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan ada Bapak Slamet SH MH, beliau ini nantinya yang akan memberikan informasi untuk topik kita hari ini. Optimalisasi penyelesaian barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sering disebut dengan inkrah. Dan apa sih atau bagaimana sih penyelesaian untuk barang rampasan yang sudah berkekuatan hukum? Nanti kita banyak ngobrol bersama dengan Bapak Slamet SH MH. Beliau adalah jaksa fungsional dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pak Slamet, apa kabar?
1: Baik.
0: Iya, baik, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tepatnya beliau ini nama lengkapnya adalah Bapak Slamet Haryanto, tapi akrab disapa dengan Pak Slamet saja ini ya. Dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, ini selain bisa mengikuti melalui FM 89 MHz, Anda juga bisa mengikuti melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya melalui YouTube RRI Semarang. Baik Pak Slamet, kali ini bicara tentang optimalisasi penyelesaian barang rampasan yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Sebelum kita masuk ke sana nih Pak, Pak Slamet, kenapa sih untuk kali ini kita bahas tentang barang rampasan ini Pak? Apakah sebetulnya kasusnya itu atau yang terjadi yang ada di Indonesia itu cukup banyak atau seperti apa Pak?
1: Ya, terima kasih ya. Perlu saya sampaikan dulu bahwa masyarakat di sekitar kita, masyarakat yang awam itu tentunya harus tahu apa itu kejaksaan dulu ya.
0: Oh baik ya.
1: Jadi kejaksaan itu adalah merupakan lembaga negara di bidang penuntutan, sehingga apa yang kami laksanakan sehari-hari sebagai tupoksi daripada penuntut umum itu adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus, baik itu mengenai tindak pidana khusus, tindak pidana umum, dan tindak pidana umum lainnya. Terkait dengan adanya beberapa kasus yang ditangani oleh jaksa penuntut umum itu, tentunya ada banyak hal yang harus diselesaikan, baik itu untuk mengeksekusi terdakwanya sendiri atau terpidananya sendiri, maupun barang bukti yang terlampir di dalam berkas penanganan perkara tersebut, sehingga nanti apa yang dilaksanakan oleh penuntut umum itu akan tuntas. Nah, tentunya di sini kami akan menyampaikan bahwa di kejaksaan ini ada berdasarkan kepres tahun 2024 itu ada lembaga baru yang namanya Badan Penelusuran dan Pemulihan Aset gitu ya.
0: Badan Penelusuran ya, dan Pemulihan Aset ya Pak.
1: Itu yang tentunya mempunyai tupoksi-tupoksi untuk menyelesaikan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau lazimnya disebut inkrah. Jadi kenapa itu harus diselesaikan? Karena memang banyak sekali barang bukti yang belum bisa bermanfaat karena penyelesaiannya itu tidak tuntas. Karena barang bukti rampasan itu baik terhadap pidana khusus, pidana umum, pidana umum itu bisa itu narkoba, kemudian bisa tindak pidana penyelundupan orang dan sebagainya, itu tentunya banyak sekali barang bukti yang harus diselesaikan. Oh, kemudian terhadap barang bukti tindak pidana korupsi. Ya, sampai saat ini kan untuk penanganan korupsi itu yang lagi digiatkan ya. Pemerintahan tahun ini, pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu mengingatkan bahwa penanganan korupsi itu harus benar-benar tuntas. Jadi tidak hanya mempidana orang, tapi juga untuk berusaha mengembalikan kerugian negara. Jadi kita kembali lagi ke tadi penelusuran aset. Kadang-kadang pada saat penanganan atau penyidikan atau penuntutan itu kan belum ditemukan barang bukti yang kemudian dengan adanya kasus tindak pidana yang sedang berjalan maupun sudah selesai pun Kami melakukan penelusuran aset. Barangkali ada barang bukti-barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut yang masih tersembunyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, di antaranya itu.
0: Baik, berarti untuk badan pemulihan atau penelusuran dan pemulihan aset itu hanya terdapat di tingkat provinsi saja, kejaksaan tinggi, ataukah di setiap kejaksaan negeri itu juga ada, Pak?
1: Jadi di sini yang namanya badan penelusuran aset itu kan susunan organisasi kejaksaan ya.
0: Mm-hmm, betul.
1: Jadi adanya di Kejaksaan Agung.
0: Untuk adanya di Kejaksaan Agung.
1: Kemudian tingkat. Mm-hmm. Tingkat kejaksaan tinggi itu ada namanya asisten PPA ini, penelusuran aset ini.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian di tingkat daerah, kabupaten, kota, yeah, atau di kejaksaan negeri itu ada kasih barang bukti.
0: Baik. Ya, breakdown secara ke bawah tetap ada begitu ya Pak, ada. Sampai di kabupaten kota. Baik, kemudian ini tadi Pak Selamat dari penjelasan sedikit, ini tentunya pendengar dan juga pemirsa ini sudah mempunyai satu gambaran gitu ya, bahwa dalam proses penelusuran sebuah kasus, utamanya tadi kalau disebutkan contohnya oleh Pak Selamat adalah misalkan kasus korupsi gitu ya, itu akan ditelusuri apakah ada aset-aset yang kemudian juga bisa kembali ke negara sesuai dengan kerugian yang diderita oleh negara, begitu ya Pak. Nah, yang disebut barang rampasan lalu yang seperti apa ini Pak? Karena mungkin yang ada di benak kita gitu ya, meskipun mempunyai aset, barangkali ini tidak bisa dijadikan barang rampasan misalnya gitu ya. Apakah itu ada proses lagi tersendiri atau bagaimana Pak?
1: Jadi kalau penelusuran aset itu masih bisanya tahap awal, dan di tahap awal penyidikan itu jaksa penuntut umum bersama-sama dengan bidang perusahaan aset, nanti di situ penyidik penanganan perkara bisnis itu akan bekerjasama untuk melakukan penelusuran-penelusuran aset yang ada diduga ada terkaitannya dengan keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut.
0: Berbagai pihaknya itu siapa Pak, berarti untuk sinerginya itu tadi?
1: Jadi kalau di penyidikan itu kan di, kalau untuk tindak pidana khusus itu kan di bidang Pitsus ya. Nah, itu bisa bekerja sama dengan bidang intelijen, bekerja sama dengan PPA untuk melakukan penelusuran aset tersebut.
0: Oke, baik. Pak, kemudian ini tadi kan ada kata-kata inkrah. Ini yang seringkali kita dengar ya pendengar dan juga pemirsa. Berkekuatan hukum tetap. Inkrah itu berkekuatan hukum tetap. Kemudian Pak, berapa lama sih sebetulnya ketika dari proses penyidikan gitu ya, sampai dengan harta rampasan itu berkekuatan hukum tetap. Itu apakah biasanya ada semacam durasinya? Jadi dari awal sampai akhir ada berkekuatan hukum itu ada berapa bulan atau mungkin berapa tahun sih Pak?
1: Iya, jadi penanganan perkara itu ada pengadilan tingkat pertama,
0: pengadilan tingkat negeri.
1: Kemudian ada pengadilan tingkat tinggi, itu banding, kalau perkara banding, dan kasasi. Nah, itu waktunya kan ya tidak cukup, mungkin sebulan dua bulan tidak cukup.
0: Gak cukup.

0: bisa ditentukan ya.
1: Gak bisa kita, tentatif ya, tergantung penyelesaian dari sebuah kasus tersebut. Dan tidak ada batas waktu ya Pak?
0: Tidak ada.
1: Oke. Jadi tergantung dari proses jalannya kasus, menerima atau tidak, ada banding atau tidak, apakah membutuhkan kasasi, banyak. Iya, ini juga mempengaruhi juga ya Pak Slamet ya. Oke, baik. Kemudian kalau jenis-jenis ketetapan hukum itu sebetulnya dibedakan juga gak sih Pak? Ini juga ingin tahu ya pendengar dan juga pemirsa. Kalau berkekuatan hukum itu berarti istilahnya hanya inkrah saja. Ataukah mungkin ada inkrah dengan syarat misalnya gitu ya Pak, atau justru tidak inkrah misalnya, atau bagaimana ini Pak jenis-jenisnya?
0: Jadi tidak, artinya ketika putusan pengadilan, baik pengadilan pertama, baik pengadilan tingkat tinggi maupun dari tingkat kasasi, itu apabila menerima putusan tersebut, maka itu sudah dianggap inkrah. Jadi ketika ada putusan kan ada batas waktu 7 hari kan. Kalau mereka dalam waktu 7 hari itu tidak menyatakan banding atau apa, itu bisa sudah dianggap inkrah. Selesai.
1: Oh, jadi tidak ada inkrah dengan syarat tuh enggak ada ya Pak, hanya inkrah dan belum inkrah saja Oke, baik. Kemudian Pak Slamet, kalau kita bicara tentang peran dari Badan Pemulihan Aset ini Pak. Tadi di awal sempat disinggung sedikit bahwa ini merupakan badan yang memang ada di pusat di Mahkamah Agung gitu ya, tetapi sampai pada Kejaksaan Negeri yang ada di kabupaten kota. Itu ada juga seksi yang menangani tersendiri begitu ya terkait dengan aset ini. Nah sejauh ini apa sih Pak peran dan juga kewenangan dari Badan Pemulihan Aset ini? Kalau dideskripsikan dengan bahasa yang mungkin sederhana gitu ya untuk masyarakat yang mungkin memang perlu untuk informasi tentang hukum ini Pak.
0: Iya, kalau mengenai peran tentunya peran daripada pemulihan aset itu sangat tinggi sekali karena dengan adanya PPNA ini adalah meningkatkan pendapatan bukan pajak kan, PNPB berarti, jadi kalau pendapatan di kekejaksaan itu kan ada pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak gitu. Bukan pajak itu diantaranya ya ini, menyelesaikan barang bukti rampasan ini. Karena PPA ini kan punya kewenangan, PPA ke bawah itu punya kewenangan untuk menyelesaikan barang bukti itu dengan cara menjual. Jadi nanti dijual di secara lelang.
1: Lelang ya Pak.
0: Kemudian nanti hasilnya kan di-store ke kas negara. Seperti yang belum lama kita ketahui itu Jaksa Agung menyerahkan berapa triliun itu ke Menteri Keuangan.
1: Yang
0: itu
1: uangnya kan bertumpuk-tumpuk gitu ya Pak ya.
0: Ya itu di antaranya itu. Sehingga maka meningkatkan pendapatan bukan pajak daripada kejaksaan itu.
1: Oke, berarti kalau begitu terkait dengan barang rampasan ini ada proses lelang juga ya Pak? Ada eksekusi juga berarti Pak? Oke, baik. Pak Slamet, nanti ditahan dulu informasi berikutnya karena kita harus jeda dulu sebentar saja Pak sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Pendengar dan juga pemirsa jangan kemana-mana ya, saya masih akan kembali bersama dengan Bapak Slamet Haryanto SHMH. Beliau adalah jaksa fungsional dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pastikan Anda terus bersama dengan kami. Kami segera kembali.
2: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tonggo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama dengan podcast RRI Semarang dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dan masih bersama dengan saya untuk kesempatan kali ini ada Bapak Slamet Haryanto SHMH, beliau adalah Jaksa Fungsional dan

0: dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dan kita masih bahas, judulnya cukup panjang, saya contek dulu sebentar ya. Optimalisasi penyelesaian barang rampasan yang sudah mempunyai ketetapan atau kekuatan hukum tetap atau biasa disebut dengan inkrah ya. Dan kali ini melanjutkan ya sedikit perbincangan tadi yang sempat terjeda, tapi sebentar saja kok ya. Kami sudah kembali lagi, itu adalah kaitannya dengan lelang. Nah, ini juga menarik untuk bisa kita ketahui. Kembali lagi ya ke Pak Slamet. Pak Slamet, tadi salah satu proses dari barang rampasan yang kemudian bisa kembali ke kas negara itu adalah lelang. Nah, proses lelang itu sebetulnya memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat, tapi mungkin secara mendetail itu belum mengetahui. Sebetulnya yang bisa dilelangkan itu barang yang bagaimana nih Pak? Apakah ada minimal nominalnya atau bagaimana?
1: Iya, jadi selama ini yang kita namakan lelang itu kan kita penjualan hasil barang rampasan ya.
0: Iya.
1: Jadi untuk di aturan daripada KPNL sendiri atau ketentuan dalam pedoman yang ada pada Jaksa Agung itu bahwa untuk nominal sampai dengan 35 juta
0: barang
1: itu bisa dijual lelang secara langsung gitu. Jadi kita jual langsung, bisa jual sendiri. Sedangkan untuk yang nilainya lebih dari 35 juta itu kita lelang melalui kantor lelang KPNL. Jadi kita kerjasama dengan KPNL untuk melakukan lelang barang bukti rampasan tersebut. Sedangkan untuk menentukan nilai limit daripada lelang itu, kita juga bekerja sama dengan instansi lain, instansi terkait, bukan kita sendiri yang menetapkan limit daripada lelang itu.
0: Oke. Sebentar Pak Slamet, ini jadi ingin tahu juga. Jadi batasnya untuk lelang itu yang bisa dilaksanakan sendiri oleh kejaksaan itu adalah dengan nominal sampai dengan 35 juta rupiah. Yeah. Dari berapa nominalnya Pak? Apakah 0 sampai dengan 35 juta rupiah atau mulai dari 1 juta sampai 35 juta rupiah?
1: Yang intinya berarti ada nilainya kan, 1 rupiah itu nilai kan ya. 1 rupiah sampai dengan 35 juta itu
0: gitu
1: kita
0: ya,
1: bisa melakukan penjualan langsung, jadi lelang langsung itu bisa.
0: Kalau lebih dari 35 juta rupiah itu tadi ya,
1: kita wajib wajib dilelang melalui kantor lelang negara atau KPNL.
0: Itu barang-barang yang dilelang sudah pasti laku Pak? Kadang-kadang mungkin ya pendengar dan juga pemirsa, ada gak sih Pak pernah barang yang dilelang kemudian gak laku gitu misalnya?
1: Iya, ya itulah permasalahan atau kendala-kendala yang ada pada kami di PPA itu seperti itu. Karena ketika kita menyita barang bukti itu sampai dengan proses inkrah selesainya perkara itu kan kadang-kadang tahunan.
0: Iya. Yeah.
1: Sedangkan barang yang kita sita pada saat itu mungkin bagus. Tapi ketika kita menyita barang yang tidak bisa melakukan perawatan sendiri, kita taruh di luar atau
0: jadi
1: kita titipkan
0: gitu ya,
1: lah, akhirnya ada kerusakan-kerusakan sehingga ada penyusutan nilai daripada harga itu sendiri. Sehingga kita akan kesulitan melakukan lelang karena kan mungkin sudah tidak berfungsi. Contoh misalnya kita ada barang bukti kapal.
0: Kapal.
1: Ya,
0: okay.
1: Kita kan tidak bisa merawat kapal itu. Kita hanya mungkin titip ke sah bandar atau apa kan gitu. Mungkin sah bandar sendiri juga enggak mau merawat kan karena kapal itu kan harus dirawat.
0: Bukan
1: kan
0: urusannya begitu ya. Maksudnya bukan milik sendiri atau apa gitu ya. Ya,
1: kemudian pada saat kita menyita itu keadaan mesin masih bagus, masih jalan. Tapi dengan berjalannya waktu sampai dengan selesainya perkara, penanganan perkara tersebut sampai bertahun-tahun, mungkin barang itu sudah rusak. Kan?
0: Mesinnya jadi nggak jalan gitu ya Pak, misalnya mogok ya.
1: Ya, ada mungkin kebocoran-kebocoran atau apa itu kan itu nilainya akan ada penyusutan sekali.
0: Nah kalau sudah begini bagaimana Pak? Apakah kemudian penyerapan anggaran yang seharusnya ada itu juga jadi terhambat juga, masih banyak barang-barang yang kemudian tidak bisa laku?
1: Ya itu, jadi kita tetap nanti, tapi kita tetap minta kepada KPNL juga untuk melakukan apa namanya penilaian terhadap barang bukti tersebut. Nah, nanti apakah itu bisa dironsok atau apa? Yang penting nilai limitnya kan. Kalau nilai limitnya itu nanti dipandang orang lain yang mau melelang itu bisa masuk, ya mungkin laku. Tapi kalau nggak bisa masuk, ya mungkin nggak laku-laku.
0: Yang menentukan limit tadi siapa, Pak? Berarti Pak?
1: Jadi kalau seperti misalnya ini yang terkecil kan, kita misalnya sepeda motor, mobil, kan kita di sini ada dinas perhubungan, ada dinas perdagangan, kan. Jadi kalau dinas perhubungan itu kita minta untuk menilai fisik daripada barang bukti yang rampasan tadi. Jadi keadaan barang bukti ini nilainya berapa persen. Kemudian kalau nanti di perdagangan menentukan, oh ini walaupun misalnya tahunnya masih muda, tapi fisiknya ternyata nilainya cuma sekian persen, sehingga nanti nilai limit harga pun akan disesuaikan.
0: Oke, jadi sinerginya itu bersama dengan instansi-instansi pemerintah ya Pak?
1: Bukan
0: enggak misalnya bekerja sama dengan showroom jual beli gitu misalnya, enggak ya Pak ya? Oke, baik.
1: Nanti kalau sudah hasilnya sudah anu, kita laporkan ke KPNL untuk melelang tersebut dengan syarat kita umumkan. Jadi nanti
0: untuk umum.
1: Nanti melalui mungkin melalui surat kabar atau melalui media apa online atau apa gitu. Jadi mereka nanti secara online juga melakukan lelangnya ke KPNL itu. Karena kan yang menjual kan KPNL kan.
0: Nanti karena lebih dari 35 juta tadi ya.
1: Hasilnya nanti disampaikan ke kami, ke kejaksaan. PPA ini nanti langsung kita serahkan untuk disetor ke kas negara.
0: Oke, baik. Tadi sudah disinggung bahwa untuk penentuan limit ini juga bekerja sama atau bersinergi dengan berbagai pihak. Pak, kemudian mekanisme pengembalian kepada negara dan juga kepada korban. Tadi di awal kan kita juga sudah sempat menyinggung terkait dengan hal ini ya, Pak Slamet. Jadi bukan semata-mata kemudian ke negara semua, tergantung pada kasus. Misalnya ada korban, maka juga pengembaliannya kepada korban. Nah, di Indonesia ini bagaimana mekanisme pengembalian barang rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini ke negara atau ke korban? Itu bagaimana, Pak?
1: Oke. Jadi itu barang bukti itu ketika ada putusan pengadilan itu kan bunyinya ada yang terlampir dalam perkara-perkara. Misalnya surat-surat kan, berupa surat-surat itu tetap terlampir dalam perkara-perkara. Kemudian terhadap barang bukti fisik itu bisa dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk distor ke kas negara, atau dikembalikan kepada yang berhak tadi. Ya misalnya kasus-kasus yang pidana umum itu kan banyak hanya pencurian atau apa itu kan pasti dikembalikan kepada saksi korban biasanya begitu. Itu kalau di kami sudah di kami di PPA sampai dikasih barang bukti itu sudah mempunyai aplikasi ya untuk penyelesaian barang bukti yang dikembalikan kepada berhak itu. Nah, jadi kita nanti kita antar langsung ke pihak korban gitu. Ya, kita kan punya mobil khusus untuk anu barang bukti itu.
0: Itu bisa jadi juga 100% dari barang rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap tadi diserahkan ke korban, bisa jadi, Pak?
1: Kalau yang rampasan tidak bisa.
0: Oh, kalau yang rampasan tidak bisa.
1: Iya, kalau barang bukti kan putus saja kan tadi kan. Dikembalikan kepada saksi korban. Dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk disor ke kas negara.
0: Oke, baik. Jadi berbeda, sedikit berbeda ini ya terkait dengan barang rampasan ini dikembalikan. Atau kalau sudah dirampas berarti ya haknya untuk negara atau dimusnahkan tadi kalau bentuknya fisik ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, ini mungkin Anda yang ingin menyimak terus hadirnya podcast RRI Semarang. Jaksa Menyapa, ini bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, saya informasikan kembali. Kalau kali ini kami berbincang bersama dengan Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, ada Bapak Slamet Haryanto SHMH, dan kita masih bahas tentang optimalisasi penyelesaian barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dan tadi kita sudah bahas tentang lelang. Ini juga mungkin Anda familiar ya. Ketika lewat di sebuah wilayah tiba-tiba ada rumah yang dilelang gitu. Bukan semata-mata semuanya berkasus memang di kejaksaan, bisa jadi ini adalah sitaan bank dan lain-lain. Tapi kalau Anda juga ingin mengetahui terkait dengan lelang yang memang berupa barang rampasan gitu ya, dari kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, itu informasinya ada di mana sih Pak? Kalau misalnya kita juga ingin tahu apakah harganya lebih murah atau bagaimana ini ya? Kalau masyarakat juga pengen gitu misalnya.
1: Kalau mengenai harga lebih murah, ya kami sendiri tidak bisa anu ya. Mungkin hanya mereka yang punya minat untuk melakukan lelang tersebut ya. Jadi kebanyakan yang selama ini saya alami itu banyak dari teman-teman apa itu yang jual beli motor atau mobil, itu mereka-mereka yang biasanya melelang gitu.
0: Oh gitu ya. Ya
1: mungkin dijual lagi kan, mungkin mungkin masih untung atau apa kan.
0: Tapi kita bisa tahu Pak, jenis barangnya apa gitu, kemudian harganya berapa, itu diumumkan secara di publik gitu.
1: Iya. Iya, nanti ketika ketika kita mengumumkan itu, kita mau melelang barang ini dengan di limit sekian gitu. Nanti peminat harus setor ke harus pakai kayak setor dulu ya, pakai uang muka untuk melakukan bisa supaya lelang itu berapa persen dari limit itu gitu.
0: Oke. Yang menentukan limit juga sudah ada sendiri Pak, untuk harga-harganya itu tadi ya. Oke, baik. Itu soal lelang, tapi ditunggu dulu ya pendengar dan juga pemirsa. Untuk kesempatan kali ini saya juga masih akan berbincang ini optimalisasi penyelesaian barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Tadi kita sudah bahas tentang Badan Penelusuran dan Pemulihan Aset, kemudian juga kita sudah bahas tentang lelang. Nah, kemudian nanti ya, setelah ini ada satu segmen lagi. Saya akan segera kembali. Jangan kemana-mana pendengar dan juga pemirsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pendengar, saya Rosi kembali lagi untuk menemani Anda dalam podcast RRI Semarang Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Masih bersama dengan saya Setia untuk memberikan informasi dan juga edukasi untuk masyarakat biar semakin tahu tentang hukum ini ya. Ada Bapak Slamet Haryanto SHMH, Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Masih bicara tentang optimalisasi penyelesaian barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Baik Pak Slamet, tadi kan kita sudah bahas ini terkait dengan badan atau organisasi Badan Pemulihan Penelusuran dan Pemulihan Aset, wewenangnya, tugasnya, termasuk juga yang terakhir kita bahas tentang lelang. Pak, apakah bisa barang-barang yang kemudian sepi peminat katakanlah, atau mungkin jenis barangnya itu agak tidak lazim, tadi yang disebutkan misalnya kapal, itu kan agak tidak lazim ketika yang mengikuti lelang itu bukan seorang nelayan misalnya, bukan seseorang yang memang menggunakan sarana kapal itu untuk keseharian, itu kan mungkin agak sulit juga ya Pak. Nah itu bagaimana Pak, apakah ada kebijakan-kebijakan dari kejaksaan atau mungkin pihak lain ketika di atas 35 juta ya, gitu tadi ya, Pak. Yang kemudian bisa optimalisasi terhadap barang ini agar tidak mangkrak dan merugi misalnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi selama ini memang melelang atau menjual barang rampasan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Karena meskipun sudah ada limitnya, terkadang memang ada tidak ada peminatnya atau apa.
0: Sepi, nggak laku ya, gitu ya Pak ya.
1: Ya sehingga kita harus mengulang lagi. Namun kita tetap selalu berusaha agar barang tersebut tetap kita jual dan laku sehingga bisa menambah PNBP daripada pendapatan kejaksaan sendiri.
0: Waktu menyerahnya untuk lelang itu setelah berapa lama Pak? Misalnya kapal itu tidak terjual selama 1 tahun, maka ada kebijakan lainnya, misalnya hibah mungkin Pak?
1: Ya selama ini memang ada hal seperti itu. Kalau misalnya ada kapal dan kapalnya kondisinya masih bagus, itu nanti bisa diselesaikan dengan cara pemanfaatan ke pihak lain. Jadi bisa nanti kementerian lain itu bisa mengajukan untuk memakai barang bukti tersebut.
0: Oh gitu ya. Ya
1: jadi nanti dari kami setelah ada permohonan dari instansi terkait, nanti kita sampaikan ke Kementerian Keuangan. Kalau misalnya nanti sudah ada ACC daripada Kementerian Keuangan, maka nanti kita bentuknya berupa hibah atau apa kan gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi instansi-instansi yang memang membutuhkan barang-barang yang tersebut setelah melihat atau mengikuti informasi mungkin itu bisa bersurat, bisa melakukan permohonan gitu untuk nantinya juga dipertimbangkan begitu ya Pak, apakah itu bisa sistem hibah atau seperti apa. Dan itu ada kekuatan hukumnya Pak, ada semacam perjanjiannya bahwa itu adalah dari barang rampasan kemudian dihibahkan, itu ada?
1: Iya. Kalau barang rampasan, itu kan intinya itu barang rampasan itulah, walaupun yang merampas kejaksaan itu kalau dirampas untuk negara, itu berarti kan untuk mempunyai milik daripada Kementerian Keuangan kan.
0: Oh baik.
1: Ketika ada permohonan dari pihak lain atau instansi lain ke kejaksaan, nanti kami bersurat ke Jaksa Agung, dan Jaksa Agung meneruskan surat permohonan tersebut ke Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan mengiyakan, membolehkan, artinya kan legal standing daripada keputusan Kementerian Keuangan itu sudah dianggap sah kan menurut hukum.
0: Oke, jadi ternyata memang ini bisa digunakan karena dari sudah menjadi hak milik negara gitu ya. Oke, baik. Pak Slamet, ini ada lagi nih, bagaimana sih Pak agar barang rampasan itu tidak menjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tadi sudah disampaikan bahwa ada berbagai proses gitu ya Pak. Bisa yang melalui lelang, bisa juga ada juga ketika tidak laku mungkin ada pihak-pihak instansi-instansi lain yang membutuhkan, itu bisa sistemnya hibah. Tapi bagaimana kemudian ada aturankah untuk bisa membentengi agar barang rampasan ini tidak menjadi sesuatu yang justru melanggar hukum, misalnya dikuasai oleh pribadi, kemudian misalnya ada aturan-aturan yang diterjang padahal sebetulnya itu ada aturannya begitu, itu bagaimana Pak?
1: Jadi untuk penyelesaian barang bukti rampasan itu bisa dianggap sah ya. Itu tadi kalau misalnya nilainya tidak lebih dari 35 juta. Itu kan sudah kita bisa melaksanakan penjualan barang bukti rampasan tersebut. Dan kita penjual langsung itu kita tetap melaporkan ke KPNL kan. Nah, nanti surat dari KPNL itu adalah dasar daripada kepemilikan atas barang tersebut. Jadi sudah dianggap itu sudah legal standing atau surat-surat daripada barang bukti yang dibeli secara langsung tadi. Kemudian kalau dijual melalui KPNL yang nilainya lebih daripada 35 juta, itu prosesnya kan kita sudah melalui instansi terkait kan. Jadi pihak-pihak instansi terkait untuk melakukan penilaian terhadap barang bukti yang mau kita jual tersebut. Kemudian yang melaksanakan adalah nanti pihak kantor lelang sendiri, KPN-nya. Dari penjualan tersebut, nanti si pembeli ini akan mendapat surat risalah lelang.
0: Risalah lelang.
1: Ya, itu yang dikeluarkan dari kantor lelang itu. Jadi dari itu sebagai dasar pemilikan atas barang bukti yang dibeli oleh si pelelang tadi. Nah, kalau misalnya itu berupa mobil atau motor, nah, risalah lelang ini untuk pengganti sementara kan daripada surat-surat dari kendaraan tersebut. Karena bisa dipakai untuk mengajukan atau mengurus STNK dan BPKB daripada barang bukti hasil penjualan lelang itu tadi.
0: Apakah syarat untuk sebuah barang bisa menjadi barang rampasan itu juga harus clear, Pak? Misalnya itu tadi STNK-nya, gitu ya, BPKB-nya. Yeah. Kalau yang bodong-bodong itu lalu apakah itu memenuhi syarat untuk menjadi barang rampasan atau mungkin malah justru ada syarat bahwa barang rampasan itu ya harus clear secara hukum gitu?
1: Yeah. Jadi barang rampasan itu bisa berdasarkan keputusan atas tidak atas perkara suatu perkara kan. Bisa juga berdasarkan penetapan hakim. Misalnya kita ada barang temuan kan.
0: Iya.
1: Barang temuan ya seperti motor, botong atau apa itu.
0: Iya, iya.
1: Berdasarkan penetapan hakim itu kita bisa lelang juga.
0: Oh.
1: Iya, maka maka ketika kita melakukan penyitaan terhadap barang bukti itu kita harus detail. Jadi nomor rangka, nomor mesin, sehingga nanti putusannya pun bunyinya akan sama. Nah, ketika nanti kita tidak detail atau penyidiknya tidak detail, nanti putusan pengadilan nomor rangka sekian-sekian telah dianukan kendaraan beda. Itu kita akan kesulitan untuk menjual barang bukti tersebut.
0: Baru setelah itu ketika nomor rangka, nomor mesin sesuai begitu, meskipun tidak ada STNK atau apa itu karena sudah berkekuatan berkekuatan hukum dari hakim itu tadi, mungkin itu yang akan menentukan harga limit itu tadi ya Pak ya. Oh, karena setelah itu mungkin yang lelang harus mengurus dan lain-lain itu juga ada limitnya itu
1: ada
0: tadi ya.
1: Iya, makanya kan makanya ketika oh ini di pasaran harganya misalnya 50 juta
0: lebih
1: kan. Tapi di situ STNK-nya enggak ada.
0: Nah, iya.
1: Mungkin bannya rusak atau bodinya rusak. Makanya dari kondisi itu kan yang menentukan kan Dinas Perhubungan.
0: Iya.
1: Makanya ini tidak layak kalau dijual 50 juta kan. Maka, oh ini kondisinya sekian persen. Nilainya misalnya hanya 15 juta.
0: Itu yang bisa berkurang itu tadi ya, Pak. Iya. Oke, baik. Begitu ya pendengar dan juga pemirsa, bukan berarti barang-barang yang dijual dalam lelang itu kemudian juga tidak sesuai dengan hukum. Itu ada sebetulnya ketetapannya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Slamet. Baik, mungkin ini memang waktu kita untuk berbincang tidak terlalu panjang juga ya pendengar. Tapi ada lagi nih yang saya juga ingin tahu ini. Pak Slamet, terkait dengan pemusnahan aset. Tadi sempat disampaikan juga, Pak bisa cerita sedikit tidak Pak? Misalnya ada sebuah kasus yang kemudian ada pemusnahan aset.
1: Ya, jadi kita harus bedakan itu pemusnahan aset dan pemusnahan barang bukti rampasan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau pemusnahan aset itu adalah barang-barang milik negara yang dibeli dengan pengadaan. Dibeli dengan uang negara, misalnya kayak meja kursi ini kan, kalau sudah tidak layak dipakai itu kan bisa dijual atau kalau memang sudah tidak layak lagi bisa dimusnahkan gitu. Atau arsip-arsip atau dan sebagainya itu kan bisa dimusnahkan.
0: Itu kalau aset ya Pak, baik.
1: Tetapi kalau yang namanya pemusnahan barang bukti itu
0: barang beda, rampasan,
1: ya barang rampasan itu beda lagi.
0: Beda lagi, oke. Okay.
1: Ya karena kan di KUHP-nya sendiri sudah diatur bahwa barang bukti yang bisa merusak perekonomian itu kan bisa langsung dimusnahkan kan. Misalnya kayak penyelundupan bawang, penyelundupan apa itu kan kalau itu bisa nanti kalau di pasar kan merusak perekonomian kita kan, itu berarti dimusnahkan langsung.
0: Oh gitu.
1: Kemudian
0: ya,
1: narkoba.
0: Narkoba ya, itu saja ini ya Pak.
1: Kita musnahkan, dan pemusnahan barang bukti tersebut bukan kita sendiri yang melakukan. Jadi kita tetap bersama-sama dengan pihak-pihak terkait. Misalnya kalau kayak obat-obatan, narkoba dan sebagainya itu, kita pasti ada dinas kesehatan, ada BNN, ada pihak kepolisian, dan ada pihak pengadilan. Itu nanti kita musnahkan bareng-bareng gitu.
0: Oke, ya, baik. Ya, kita jadi semakin tahu ya pendengar dan juga pemirsa, ini terkait dengan barang rampasan yang memang juga harusnya itu juga sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu tadi ya. Pak Slamet, di menit akhir untuk perbincangan kita kali ini, gak terasa ya pendengar dan juga pemirsa serta Pak Slamet ini, optimalisasi penyelesaian barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, apa yang ingin ditekankan untuk masyarakat dan juga pendengar pemirsa yang saat ini juga mengikuti siaran kami? Silakan Pak Slamet. Iya,
1: terima kasih. Kalau kami hanya menekankan bahwa untuk optimalisasi penyelesaian barang bukti ini kan tidak hanya barang bukti rampasan dan yang harus dimusnahkan, tetapi ada barang bukti yang tentunya harus dikembalikan kepada saksi-saksi korban atau pemiliknya. Maka masyarakat yang berperkara di kejaksaan mohon terhadap barang bukti yang mungkin belum kami kembalikan atau belum bisa kami kembalikan, bisa segera mengambil ke atau menghubungi ke kantor-kantor kami baik di daerah maupun di Kejaksaan Tinggi ini, karena biar tidak menumpuk di gudang. Kemudian bagi masyarakat yang ingin ikut melakukan lelang terhadap barang bukti, ya bisa saja nanti langsung berhubungan langsung dengan Kejaksaan Negeri di daerah, misal menanyakan terhadap barang bukti apa saja yang akan dilelang. Jadi itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Slamet untuk penjelasannya, untuk kesempatannya berbincang bersama dengan pendengar Pro 1 RRI Semarang dan juga pemirsa YouTube serta aplikasi RRI Digital. Sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak hadirnya podcast RRI Semarang bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam Jaksa Menyapa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Pendengar, sambil menantikan kehadiran Dinamika Olahraga, Semarang Siang ini akan menghadirkan lagu-lagu terbaik pendengar untuk Anda ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yang sudah menantikan informasi sepak bola, basket, atau mungkin juga olahraga lainnya, tenang saja, sudah kami siapkan. Dan yang pasti tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi. Ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soal ini. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek lihatnya. Ini hati-hati tuh saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi.
1: Pendengar, telah kami hadirkan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan mengenai kerangka ekonomi makro dan juga pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027, tepatnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Mei 2026.

Pendengar, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang ingin menyimak lebih lanjut pidato Presiden Prabowo Subianto, Anda bisa langsung streaming di Pro 3 RRI ya. Dan kami informasikan juga untuk siang hari ini, azan zuhur wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat.

Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menyampaikan bahwa Palang Merah Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus PMI Kecamatan Sekabupaten Lamongan masa bakti 2026-2030 dan musyawarah kerja PMI tahun 2026 di Aula RSUD

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan Semarang Siang ini masih akan menemani Anda hingga nanti sore pukul 3 waktu Indonesia Barat ya. Kalau kita cek sudah mulai ada beberapa kabar membahagiakan ya, meskipun di tengah tantangan global saat ini semuanya membuat seolah-olah kehidupan menjadi berlika-liku begitu. Tapi satu kabar ini mungkin bisa membuat hari-hari Anda menjadi membahagiakan, adalah 4 hari beroperasi KDKMP Lamongan ini berhasil meraup omset jutaan rupiah pendengar. Dan operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan ini ternyata menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat di KDMP Desa Sendang Rejo yang hingga hari keempat operasionalnya ini berhasil menarik antusiasme masyarakat dan mencatat omset jutaan rupiah. Dan di 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryo Dikdo menyebut tingginya kunjungan warga menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dan selain menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat, koperasi ini juga mulai memberikan dampak ekonomi besar untuk desa. Dan capaian tersebut ini menjadi indikator pendengar bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh pemerintah benar-benar dibutuhkan masyarakat, bahkan hingga memasuki hari keempat operasionalnya, jumlahnya bisa terus meningkat. Jadi kita nantikan kira-kira seperti apa ya untuk penyebaran dari Koperasi Desa Merah Putih ini, dan semoga bukan hanya sekedar di wilayah Lamongan saja ya. Omset melonjak juga semoga bisa dirasakan masyarakat di berbagai wilayah lainnya.

0: Program Warga Jaga Warga punya peran penting dalam mengantisipasi bencana. Ikuti penuturan Bapak Adi Widagdo SSI MPH dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah.
1: Sekitar 95-96% sekian itu masyarakat yang selamat itu karena yang pertama itu mereka tahu secara individu dia berada di rawan bencana, mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana dan kemana lokasi yang aman itu juga tahu. Itu menyumbang sekitar 35%. 32% selebihnya itu adalah orang keluarga di terdekat kita. Artinya tadi konteksnya misalkan warga jaga warga, keluarga satu dalam satu keluarga itu menyumbang 32%. Dan dukungan dari teman terdekat, tetangga, RT, RW, komunitas kecil di, mungkin di kampung, di RT-nya itu menyumbang sekitar 28%. Artinya, nah, jaga warga, warga jaga warga, atau dulu kita pernah pas zamannya COVID itu di Jawa Tengah ada Joko Tonggo, itu adalah konteks yang aktual, yang bisa diterapkan, yang memang implementatif ya, dalam menjaga apa istilahnya persaudaraan dan juga saling menjaga keselamatan antar warga di tingkat komunitas

0: Kami akan hadirkan informasi terbaru yang akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman mengenai Gubernur Jawa Tengah ajak masyarakat untuk perkuat solidaritas sosial dan literasi digital di peringatan Harkitnas pada hari ini. Sudah terhubung bersama dengan rekan Tika. Halo, selamat siang. Silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, selamat siang Gali. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas hari ini diharapkan bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat kebangkitan bangsa di setiap zaman. Karenanya pada peringatan Harkitnas tahun ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan ini senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan bahwa tema Hari Kebangkitan Nasional 2026 yakni jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Hal itu juga sebagaimana tertuang dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Digital yang telah dibacakan Ahmad Lutfi. Menurutnya Hari Kebangkitan Nasional tahun ini merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema tersebut juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Dan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya program makan bergizi gratis MBG yang kini telah dijalankan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan. Dan langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna mempertimbangkan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis CKG yang masif. Hal ini untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan juga merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan harapannya pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berharap per 28 Maret 2026 pemerintah ini juga resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial. Diharapkan ini juga nanti bisa diimplementasikan di wilayah Jawa Tengah untuk mencetak generasi emas 2045. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar laporan mengenai Gubernur Jawa Tengah ajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial dan literasi digital di peringatan Harkitnas pada hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, saya juga akan mengajak Anda untuk menyimak informasi terbaru untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya ya. Tepat pukul 13 siang nanti dalam program Lintas Siang. Jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Tapi yang paling pokok, tidak ada lagi di wilayah Jawa Tengah yang pakai titip-titip itu.
3: Tetapi juga aspek yang lain, aspek yang terkait dengan fungsional dengan kesehatan konsumennya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah minta sistem penerimaan murid baru atau SPMB dilaksanakan secara transparan. Masyarakat diminta untuk cermat dalam memilih makanan, terutama terkait dengan aspek kesehatan. Saya Gali Aji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berpesan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 harus berlangsung bersih. Ia meminta agar proses SPMB SMA SMK bebas dari jasa titip-menitip dan hal tersebut guna untuk memastikan tahapan berlangsung secara transparan. Berikut laporan dari Tika Budiman.
2: Nggak oleh titip-titip, terus nggak boleh terima jasa titipan.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 harus berlangsung bersih dan bebas dari praktek titip-menitip. Dengan slogan No Titip, No Jastip, Lutfi memastikan tidak ada ruang bagi intervensi maupun jasa penitipan dalam proses penerimaan siswa baru. Penegasan itu disampaikan saat peluncuran pendaftaran SPMB 2026 di SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten kemarin. Ia menekankan seluruh proses penerimaan murid baru harus dijalankan dengan prinsip integritas, objektivitas, transparansi, dan tanpa kriminalisasi. Menurut Lutfi, pelaksanaan SPMB Jawa Tengah dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi bersama. Bahkan seluruh tahapan penerimaan juga berada dalam pengawasan ombudsman.

0: Tapi yang paling pokok, tidak ada lagi di wilayah Jawa Tengah yang pakai titip-titip itu terhadap mekanisme pemasukan daripada anak-anak. Nggak oleh titip-titip, terus nggak boleh terima jasa titipan, semuanya normatif apa adanya, sehingga kualitas anak didik kita yang akan datang di Jawa Tengah menjadi anak didik yang betul-betul profesional untuk wilayah kita. Okay?
1: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sunarto menyampaikan, SPMB tahun ajaran 2026-2027 menyediakan total daya tampung sebanyak 231.724 kursi. Jumlah tersebut tersebar dalam 6.442 rombongan belajar di SMA dan SMK negeri se-Jawa Tengah. Kendati begitu, kapasitas sekolah negeri baru mampu menampung sekitar 40,83% dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai 567.500 siswa. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan solusi tambahan melalui program sekolah kemitraan bersama dengan sekolah swasta.
2: Nah, dan untuk proses pendaftaran ini, para pendaftar calon murid baru itu untuk SMA ini bisa memilih 4 jalur. Nah, sebagai satu di antara 4 jalur ini, yaitu yang pertama adalah jalur domisili. Ini dengan kuota minimal 33%. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi minimal 32%. Dan yang ketiga adalah jalur prestasi ini minimal 30%. Dan jalur notasi maksimal 5%. Sedangkan untuk SMK ini menggunakan 3 jenis seleksi, yaitu seleksi prestasi dengan kuota minimal 75%, kemudian seleksi afirmasi di minimal 15%, dan domisili terdekat ini maksimal 10%.
1: Lebih lanjut, dalam program sekolah kemitraan, ada total daya tampung sebanyak 5.004 siswa yang tersebar di 139 SMA SMK swasta di Jawa Tengah. Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu tanpa dipungut biaya. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB online akan diterapkan di tahun 2026. Dinas Pendidikan Kota Semarang menilai sistem online lebih transparan, adil, dan juga berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Berikut laporan dari Rahma Purwanto.
4: Sistem penerimaan murid baru SPMB online tahun 2026 Kota Semarang resmi diluncurkan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Asan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini akan berjalan sesuai aturan tanpa adanya jalur tambahan di luar ketentuan resmi. Sistem online dinilai lebih transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Sistem penerimaan murid baru hanya menggunakan 4 jalur resmi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga mengintegrasikan program sekolah swasta gratis ke dalam sistem SPMB online tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat afirmasi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, sistem tersebut dirancang agar siswa dari keluarga prasejahtera tetap memperoleh akses pendidikan gratis baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
5: Sesuai dengan ketentuan jalurnya ya ada 4 jalur saja, tidak ada jalur yang lain. Gratis pada SPMB tahun 2026 ini kami integrasikan di sistem SPMB online.
4: Sementara itu, masyarakat kini tidak perlu lagi mencari informasi sekolah swasta gratis secara manual atau datang langsung ke sekolah. Seluruh pilihan sekolah gratis telah tersedia di dalam sistem online SPMB. Dengan integrasi tersebut, Pemkot Semarang berharap proses penerimaan peserta didik baru tahun 2026 menjadi lebih mudah diakses masyarakat, sekaligus meminimalisasi potensi praktek diskriminasi. Rama Puanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kendala teknis verifikasi data dan celah regulasi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online 2026 menjadi perhatian serius jajaran legislatif Kota Semarang. Menanggapi dinamika lapangan tersebut, berikut wawancara bersama dengan Anang Budi Utomo, Komisi D DPRD Kota Semarang, bersama dengan Arisu.
6: Wawancara

0: siang, wawancara siang, wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
1: Selamat siang Pak Anang.
2: Selamat siang Mbak Ari dan pendengar semuanya.
1: Iya, Pak Anang, ini bagaimana Komisi D menilai kesiapan infrastruktur digital Dinas Pendidikan dalam merespon lambatnya verifikasi data prapendaftaran yang sempat mencemaskan orang tua ini, Bapak?
2: Ya, sebenarnya cara untuk verifikasi, ya, termasuk data KK, kemudian data untuk afirmasi, misalnya untuk warga yang kurang mampu atau masuk desil di bawah 6, ini sudah disiapkan, cuman karena kadang-kadang ada proses online bersama-sama, nah ini yang kadang-kadang menyebabkan agak lamban itu loh. Tapi pada prinsipnya ini sudah kita siapkan sejak lama.
1: Iya, baik. Nah kemudian kalau untuk praktik numpang KK ini ya, untuk mensiasati zonasi, ini masih terus berulang ini Pak Anang. Kelonggaran aturan apa yang paling mendesak ini untuk dibenahi pemerintah Kota Semarang?
2: Nah sebenarnya kalau mau pakai numpang KK, ini kan harus sejak 2 tahun yang lalu ya, itu satu. Kemudian yang kedua, di sistem itu kan sudah kalau mereka numpang dibanding dengan keseharian, ya, ini sebenarnya bisa terdeteksi. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada laporan dan itu meragukan, kita sudah minta sekolah untuk tidak segan-segan melakukan verval, ya, verifikasi dan validasi untuk melakukan kunjungan ke rumah. Nah, ini bisa dilakukan tentu dengan mekanisme dan prosedur tertentu. Artinya bahwa datang ke sana, kemudian melakukan wawancara dengan tetangga sekitar atau mungkin tokoh RT dan sebagainya, apakah anak-anak ini betul-betul di situ. Dan kami minta bila perlu dilakukan sampling gitu.
1: Baik. Kemudian kalau dari peran aktif DPRD sendiri, ini bagaimana dalam mengawasi jalur afirmasi dan tahap daftar ulang agar bersih dari potensi maladministrasi maupun pungutan liar ini, Bapak?
2: Ya, jadi kita melakukan monitoring, ya, monitoring, evaluasi, dan juga melakukan kunjungan lapangan, tidak ke beberapa lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah, termasuk yang peta kerawanan itu ya, yang sering terjadi data yang tidak valid dan sebagainya, ya ini sudah kita antisipasi ya. Semoga saja untuk yang tahun ini aman-aman saja deh.
1: Baik, terakhir Pak Anang, apa nih rekomendasi yang akan didorong Komisi D agar tata kelola SBMB ke depan ini jauh lebih transparan, Bapak?
2: Ya, jadi kami sudah melakukan pemantauan, termasuk kita ikut membahas proses perwal yang mengatur tentang SBMB ini. Ya, kemudian juga di lapangan kita menghimbau kepada masyarakat ya untuk jujur, transparan, tidak usah melakukan apa ya kecurangan-kecurangan, karena kalau sampai terjadi kecurangan dan itu ada laporan kemudian terbukti, maka sanksinya tentu sangat berat ya. Anak dikeluarkan, dan yang lebih merepotkan, membahayakan adalah biasanya anak yang dikeluarkan karena ketahuan ini terus traumanya berkepanjangan. Ini malah justru kasihan kalau anak dipaksakan kemudian melakukan pemalsuan data atau kecurangan-kecurangan seperti itu. Jadi kita harapkan masyarakat tetap berpikir positif ya. Kemudian pemerintah sudah kita wanti-wanti untuk bisa lebih transparan, terbuka, sehingga kalau ada kecurangan atau berjalan SPMB ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Itu Mbak.
1: Ya, terima kasih Pak Anang untuk waktunya berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Selamat siang Pak Anang.
2: Selamat siang.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Pekalongan bekali panitia kurban dengan bimbingan teknis BIMTEK, penyembelihan hewan kurban. BIMTEK digelar dengan menekankan pentingnya standar aman, sehat, utuh, dan halal atau disingkat ASU. Berikut laporan dari Teddy.
4: Menjelang Idul Adha 2026, pemerintah Kabupaten Pekalongan bergerak memperkuat kesiapan panitia kurban dengan menggelar bimbingan teknis penyembelihan hewan kurban. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, kegiatan itu digelar di Aula Lantai 2 kantor DKPP Selasa kemarin. Dengan menekankan pentingnya standar asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Sekitar 50 perwakilan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan mengikuti kegiatan tersebut. Mereka dibekali pemahaman mulai dari pemilihan hewan kurban, pemeriksaan kesehatan, proses penyembelihan hingga penanganan dan distribusi. produksi daging agar kualitas tetap terjaga saat diterima masyarakat. Medik Veteriner DKPP Kabupaten Pekalongan, Mutasim Bila mengatakan, bintek tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman panitia kurban agar proses penyembelihan dilakukan secara benar.
5: Harapannya adalah bahwa dengan adanya bintek ini, para panitia menjadi lebih paham lagi dalam penanganan hewan kurbannya, baik dari mulai dari pemilihan hewan kurban, kesehatan hewan kurbannya, kemudian penanganan daging kurbannya.
4: Menurutnya, pemenuhan syarat hewan kurban menjadi perhatian utama, termasuk kecukupan umur, kondisi kesehatan, dan bebas dari cacat. Salah satu peserta bintek, Bahrun, menilai kegiatan tersebut sangat membantu panitia kurban memahami proses penyembelihan secara menyeluruh, termasuk pengemasan dan distribusi daging.
6: Kegiatan hari ini sangat penting sekali karena kita diberi pengarahan terkait pengawasan daging dari penyembelihan sampai akhir pengemasan sampai ke pembagian ke warga sehingga tahu.
4: Menurut Bahrun, pendekatan yang manusiawi terhadap hewan kurban masih belum banyak dipahami masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Dosen Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA, Uki Yudatama, resmi menyandang gelar profesor. Pengukuhan guru besar melalui rapat Senat terbuka, dan hal tersebut akan segera dilaksanakan. Selengkapnya disampaikan oleh Widya Cahyono.
7: Ini merupakan guru besar yang ada di UNIMA sekarang keempat.
8: Uki Yudatama yang saat ini menjabat sebagai dosen teknik informatika Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA resmi menjadang gelar profesor telah dikukuhkan menjadi guru besar. Pengukuhan tersebut melalui rapat senat terbuka yang digelar di auditorium Kampus 1 UNIMA Kota Magelang Selasa 19 Mei kemarin. Rektor UNIMA Lili Adriani mengatakan Prof. Uki merupakan guru besar keempat yang dimiliki UNIMA. Sebenarnya UNIMA sudah memiliki 6 guru besar, tetapi 2 orang lainnya sudah tidak mengajar lagi di UNIMA. Menurutnya, dengan bertambahnya guru besar tersebut diharapkan bisa memperkuat dari sisi akademis, khususnya pengembangan ilmu-ilmu bidang teknologi informasi. Selain itu, dengan bertambahnya guru besar dari berbagai ilmu semakin terintegrasi, sehingga harapannya hasil riset terpublikasi dalam bentuk publikasi ilmiah. Ia menambahkan, saat ini UNIMA memiliki sebanyak 28 lektor kepala dan berpotensi bisa meraih gelar guru besar. Pihaknya juga memotivasi para dosen untuk bisa melanjutkan studinya dan bisa mengajukan sebagai guru besar.
7: Banyaknya dari profesor dari berbagai keilmuan semakin terintegrasinya sehingga harapannya hasil-hasil riset yang terpublikasi dalam bentuk publikasi ilmiah, kemudian buku atau hasil semakin bisa berdampak.
8: Sementara itu, Uki Yudatama dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Tata Kelola Teknologi Informasi sebagai fondasi kedaulatan digital Indonesia, penguatan struktur, kapabilitas, dan nilai publik, menyoroti urgensi penguatan tata kelola teknologi informasi di Indonesia di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi global.
9: Menjadi fondasi utama dalam mendukung transformasi digital dan mewujudkan kedaulatan digital nasional.
8: Ia mengatakan penguatan tata kelola teknologi informasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi strategi fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan organisasi yang berkualitas. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diminta cermat dalam memilih makanan yang tidak hanya berdasarkan gizi, bentuk, dan rasa, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesehatan. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
10: Era modern itu konsumen tidak sembarangan memilih makanan.
11: Masyarakat diminta cermat dalam memilih makanan berklaim yang tidak hanya berdasarkan gizi, bentuk, dan rasa, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesehatan. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang, Profesor Dr. Rohadi mengatakan, terdapat regulasi pemerintah tentang pangan berklaim bahwa pangan berklaim harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh menyesatkan konsumen. Beberapa yang diatur dalam regulasi tentang pangan berklaim tersebut yaitu tidak boleh melebihi 18 gram lemak total, tidak boleh melebihi 6 gram lemak jenuh, dan tidak boleh melebihi 60 mg kolesterol.
10: Era modern itu konsumen tidak sembarangan memilih makanan, tetapi mereka mempertimbangkan bukan saja aspek gizi, nutu, rasa, tetapi juga aspek yang lain, aspek yang terkait dengan fungsional dengan kesehatan konsumennya.
11: Prof. Rohadi menjelaskan, pemerintah melalui regulasi tersebut telah mengatur batasan kandungan dalam produk pangan seperti gula, garam, dan lemak yang menjadi dasar diperbolehkannya suatu klaim. Oleh karena itu, menurutnya masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada label seperti protein tinggi, rendah kolesterol, atau bebas gula tanpa memahami maknanya. Sementara itu, Erwin Novianto mengatakan, bahwa masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara pangan berklaim dan pangan fungsional. Menurutnya pangan fungsional mengandung senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan, namun tetap tidak dapat disamakan dengan obat.
12: Padahal di sini yang namanya pangan itu sebetulnya bukan obat. Nah, tidak bisa mengobati seperti itu. Terus apa yang bisa diklaim? Ada persyaratan tertentu seperti itu. Persyaratan itu apa sebetulnya? GGL, gula, kemudian garam dan lemak.
11: Erwin juga mengingatkan konsumen diharapkan tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga mampu memilah dan memilih produk secara bijak. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H UIN Sunan Kudus yang mengejarkan sertifikat halal bagi para PKL dan pelaku usaha di Kudus. Berikut laporan dari Heri Sulistiarso.
13: Jadi untuk makanan minuman, barang gunaan, kosmetik, obat-obatan, ini sedang kami gencarkan untuk sertifikasi halal.
14: Saudara, di Kudus terdapat 3.000-an PKL yang tergabung dalam Pakujuban PKL. Data tersebut tercatat pada Dinas Perdagangan Kudus. Ketua LP3H Halal Center UIN Sunan Kudus, Sofwatun Nada mengatakan, capaian sertifikat halal di Kudus tergolong rendah karena hanya mencapai 870. Maka dari itu bagaimana mengajak para pelaku usaha makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik agar segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat halal.
13: Untuk target tahun 2026 ini memang untuk wilayah Kudus masih tergolong rendah dibandingkan dengan capaian SH ya, capaian SH sertifikat halal dari bulan Mei ini. Coba saya untuk Kudus sertifikat halal tahun 2026 ini masih dalam kategori rendah capaiannya, yaitu 870.
14: Salah satu PKL CFD, Joko Mulyadi, mengaku senang dengan adanya program ini. PKL yang biasa berjualan kebab ini memiliki 5 cabang tempat. Joko senang bila nanti sertifikat halal berhasil ia miliki, karena menurutnya dengan sertifikat halal itu akan membuat para konsumen lebih nyaman.
15: Ya, supaya nanti nanti biar tahulah kalau produk ini nanti halal gitu.
14: Anda tahu dari mana kalau ini ada punya sertifikat halal?
15: Dari grup CFD.
14: Sertifikat halal diharapkan tidak hanya formalitas saja bagi para pelaku usaha makanan dan minuman di Kudus, tapi kesadaran para pelaku usaha agar tetap menjaga proses kehalalan usaha makanan dan minuman yang disuguhkan kepada konsumen jauh lebih penting. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
3: Desa wisata Kandri di Kota Semarang menunjukkan geliat kemandirian ekonominya melalui pemanfaatan komoditas singkong. Kolaborasi antara petani dan pelaku UMKM ciptakan ekosistem ekonomi mandiri dari hulu ke hilir. Berikut laporan dari Eka Gunadarma.
16: Harapan saya nanti lebih meningkat lagi, terus untuk teman-teman UKM juga punya pendapatan setidaknya tidak bergantung pada suami.
17: Desa Wisata Kandri di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, terus menunjukkan geliat kemandirian ekonominya melalui pemanfaatan komoditas singkong. Masyarakat dulunya hanya menganggap tanaman ini sebagai penyelamat perut di masa penceklik. Namun kini, warga berhasil mentransformasi singkong menjadi urat nadi perekonomian desa sekaligus daya tarik wisata unggulan. Memaksimalkan potensi tersebut, para petani lokal dan pelaku UMKM terus bersinergi membangun ekosistem ekonomi mandiri dari hulu ke hilir. Di sektor hulu, petani singkong Kandri, Ali Masudi, menjelaskan warga kini tidak sekedar memanen hasil pertanian, tetapi juga memfungsikan lahan mereka sebagai laboratorium alam.
18: Terutama perubahan kalau petani singkong itu kalau bisa tanam di sekitar wilayah sini bisa untuk edukasi wisata seperti ini tadi, cara menanam, cara mencabut, dan cara mengolah. Itu terutama untuk warga kita Kandri. Seharusnya kita wisata wisata pendidikan. Pendidikan itu tidak, di samping itu pendidikan kita itu di edukasi pertanian.
17: Sinergi ini terus berlanjut mulus ke sektor hilir. Para perajin olahan singkong di Kandri langsung menyerap habis hasil panen edukasi tersebut dan mengolahnya menjadi produk bernilai jual tinggi. Tingginya minat wisatawan terhadap buah tangan khas Kandri seperti keripik hingga inovasi intip singkong sukses mendongkrak produksi harian UMKM setempat hingga menyentuh angka 1 kuintal. Perputaran ekonomi lokal ini tidak hanya menciptakan iklim usaha yang sehat, tapi juga membuka ruang pemberdayaan yang kuat bagi kelompok perempuan desa untuk mencapai kemandirian finansial.
16: Banyak mas, ada contoh tadi keripik, keripik singkong, wingko singkong, stik singkong, terus bolu singkong, banyak variannya.
17: Kolaborasi apik antara petani dan perajin ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Kandri secara merata dan berkelanjutan. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
0: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan siaran kami sambil nyantai, pendengar, halo, salah naikin lagi. Memang gambling.
1: Halo, selamat siang pendengar Pro 1.
0: Halo.
1: Ini udah ada.
0: Udah.
1: Apakah ininya kurang kenceng?
0: Saya naikin lagi dah.
1: Bukan ini apa? Oh. Monitornya.
0: Nah,
1: ini lebih oke. Okay. Gimana kabarnya pendengar Pro 1? Kita ucapkan selamat dulu untuk fans Arsenal ya.
0: Yeah.
1: Setelah 22 tahun,
0: betul,
1: akhirnya penantian yang dinanti datang juga di tahun 2025-2026, pendengar.
0: Nah, kalau
1: Liga Inggris,
0: ya,
1: selamat.
0: Kalau sebagai fan Arsenal sendiri ya, satu season ini kan memang perjalanan yang begitu berat, begitu menyenangkan di sisi lain, tetapi juga pada akhirnya kita bisa meraih apa yang dituju oleh Mikel Arteta dan juga para
1: roller coaster ya, ya karena ya. Manchester City kan di belakang sebenarnya memang menempel ketat, tapi nggak tahu kenapa tadi malam kok bisa seri itu, aneh banget sih jujur ya.
0: Mengingat Dortmund memang sedang ngoyo untuk tiket ke UCL ya.
1: Oh ya.
0: Jadi hasil imbang dan juga kemenangan itu yang mereka
1: harga
0: cari.
1: Harga mati ya.
0: Betul, harga mati mereka.
1: Oke, baik. Tapi yang kemarin ramai juga di sosial media adalah ketika Carlo Ancelotti, pendengar, ini mengumumkan skuad Brazil,
0: betul,
1: gitu ya. Masyarakat di Brazil itu sampai turut ke jalan karena kan sebelumnya itu Neymar tidak dipanggil.
0: Betul.
1: Neymar Junior itu tidak dipanggil, tapi tiba-tiba ketika konferensi pers yang resmi, Carlo Ancelotti mengucapkan Neymar untuk ikut 2026 ini. Dan
0: betul.
1: Wow, responnya jujur masyarakat Brazil tuh sampai turun ke jalan merayakan gitu, seperti mereka sudah juara Piala Dunia.
0: Dan yang menarik adalah ada satu perbincangan di mana katanya skuad untuk Brazil ini memanggil Neymar sampai harus tidak mengundang dua pemain muda,
1: João
0: Pedro dan satunya lagi.
1: Iya, karena kan sebenarnya Carlo Ancelotti sudah bilang bahwasannya kita akan membawa tim yang tidak rentan cedera, mengingat 104 pertandingan selama 1 bulan, apalagi Neymar track recordnya dari PSG itu kan sering cedera.
0: Nah,
1: dan ini sebenarnya riskan, tapi nggak tahu kenapa mungkin ya Carlo Ancelotti mendengar ya keinginan masyarakat Brazil dan akhirnya dibawa juga. Ya Neymar pun juga membuat story kan di Instagramnya bahwa dia sangat bahagia bahwasanya bisa bergabung di timnas Brazil untuk edisi kali ini, pendengar.
0: Tapi kita lihat seperti apa kira-kira kiprah dari negara-negara dari benua Amerika Latin. Apakah sebenarnya ini menjadi satu chance mereka untuk
1: apakah tahunnya gitu ya?
0: Betul, mengingat ini wilayah mereka, domain memberikan keuntungan cuaca
1: harusnya. Tapi gimana pendengar, kita juga penasaran apakah tim-tim dari Amerika Latin ya ini bisa berbicara lebih untuk Piala Dunia kali ini atau ternyata Eropa masih perkasa ini.
0: Ya kita lihat nanti seperti apa untuk pertandingan yang akan dihadirkan pada Piala Dunia tahun 2026 ini. Tapi yang pasti silakan pendengar, berikan prediksi terbaik Anda terkait dengan negara Amerika Latin kah yang akan berjuara, atau mungkin Anda memiliki prediksi lain untuk harapan di benua lain. Siapa tahu ada yang berharap Asia kan, kita nggak tahu juga.
1: Jepang tiba-tiba sangat kuat ya kan.
0: Betul.
1: Karena pada akhirnya yang menurut saya yang bisa juara Piala Dunia kali ini adalah siapa yang bisa bertahan, tidak cedera, fit sampai akhir, dari awal sampai akhir.
0: Benar, mengingat pertandingan
1: intensinya
0: ya,
1: itu.
0: Makanya, jadi dibutuhkan untuk para punggawa yang benar-benar fit dan siap menghadapi tempaan pertandingan di 48 hari berarti ya?
1: Betul, lama banget lah, 1 bulanan mendengar ya itu. Seneng sih kita yang nonton.
0: Iya.
1: Silakan untuk Anda yang mau bergabung sekalian request lagu Indonesia juga boleh, menyapa pendengar yang lain juga boleh, pendengar.
0: Sambil request lagu, telepon di 0248316686.
1: Dan yang mau berkirim pesan 0816666886. Kita angkat nanti ya pendengar, kita jeda dulu. Nanti yang mau bergabung di segmen selanjutnya.
0: Kita nantikan di 100% Indonesia.

0: Yo guys, hari ini Hari Pemuda Internasional. Kita tuh generasi emas, agen perubahan. Jangan lupa repost konten ini ya.
1: Yuk ngomong perubahan, tapi tiap ada aksi sosial, lu cuma nonton dari layar.
2: Eh, konten ini kan juga buat nyadarin orang, raising awareness bro.
3: Awareness itu awal, tapi dunia nggak berubah cuma dari unggahan. Pemuda yang sesungguhnya ikut turun tangan, bukan sekedar jempol.
1: Gak harus jadi aktivis, mulai aja dari hal-hal kecil, bantu tetangga, ikut gerakan lokal, dan peduli ke sekitar.
4: 100% Indonesia.
5: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan lagi untuk 100% Indonesia edisi kali ini, kami akan sampaikan terlebih dahulu laporan dari reporter Agus Herianto mengenai normalisasi Sungai Plumbon, Pemkot Semarang siap tuntaskan pembebasan lahan. Berikut laporan selengkapnya dari reporter Agus Herianto.
6: Ya, terima kasih rekan kali pendengar. Pro 1 di mana Anda berada, kami informasikan bahwa penanganan bencana banjir di wilayah Kelurahan Manggang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang berupa normalisasi Sungai Plumbon yang kerap meluap akibat jebolnya tanggul sungai saat ini masih terkendala pembebasan lahan warga. Saat darat agar pembebasan di Sungai Plumbon

0: Betul. Ilmu pengaku masih merampungkan pembacaan warga untuk menolong pelumbar. Pembebasan lahan, pemerintah demikian menunggu hasil ukurannya dan pemerintah kota siap untuk menyelesaikannya agar urusan banjir dan luapan sungai dapat tuntas. Adapun dampak banjir pada Jumat 15 Mei lalu malam akibat diguyur hujan deras selama beberapa jam yang merendam rumah di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngalian, dan Semarang Barat, sehingga keluarga 1.200 jiwa. Dari BNPB juga saat ini telah memberikan bantuan untuk korban banjir seperti logistik dan bahan makanan dan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah serta dinas lain. Kepala BNPB Suryanto meninjau tanggul jebol Sungai Plumbon di Manggang Kulon, Kota Semarang bersama rombongan pada Selasa kemarin. Nampak Suryanto didampingi diantaranya Kepala Basarnas Budiono, Budi Irawan Bidang Penanganan Darurat maupun Mejen Sun Suryanto tenaga ahli BNPB. Sebelumnya terkait pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Plumbon sudah ada 92 bidang lahan yang dibebaskan dengan anggaran 79 miliar dan dari BWWS sehingga masih ada kekurangan sekitar 130 miliar rupiah. Demikian laporan terkait informasi Sungai Plumbon, pemerintah Kota Semarang siap tuntaskan pembebasan lahan. Kembali ke rekan Kelly.
1: Baik, terima kasih rekan Heri untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar telah kami hadirkan informasi mengenai normalisasi Sungai Plumbon. Pemkot Semarang siap tuntaskan pembebasan lahan.

0: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam olahraga. Satu doa menggema ke
1: seluruh Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi Wapres Gibran bagi-bagi bansos kompor dan juga blender. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, informasi tersebut adalah hoax. Informasi tersebut berasal dari sebuah akun Facebook ya, yang tidak menyertai nama. Kemudian akun Facebook tersebut menyampaikan Wapres Gibran memberikan sebuah bansos kompor dan juga blender yang siap dibagikan siapapun yang hadir tercepat. Dan akhirnya dari tim turnbackhoax.id melakukan sebuah pencarian, tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran terkait dengan program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial tersebut. Demikian pendengar cek fakta dari laman kopdigi.co.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. 100% menghadirkan informasi seputar sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026.
1: Betul, menjelang ya. Tinggal beberapa minggu saja, pendengar. Tepatnya bulan Juni besok ya, akan berlangsung di Kanada, Amerika, dan juga Meksiko ya. Betul. Ada tiga tempat yang menjadi tuan rumah untuk edisi kali ini.
0: Betul. Pendengar. Dan ini satu pendengar yang sudah menantikan untuk ngobrol.
1: Betul. Bagaimana prediksinya ya? Apakah tim dari Amerika Latin ini bisa berbicara banyak? 100% Indonesia. Selamat
0: Halo,
1: siang.
0: Halo, selamat siang.
2: 100% Indonesia.
1: Halo, Mas Yosi.
0: Mas Yosi.
1: Piala Dunia ini segera dimulai. Ada Argentina, Brazil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, dan Uruguay. Iya. Mas Yosi, bagaimana menurut Bung Yosi ini kansnya untuk 2026?
2: Enggak, kalau iya sih, tadi waktu aku dengar kalau Neymar diundang, aku juga gemeter juga.
1: Kenapa tuh? Tapi kan rentan cedera, Mas Yosi.
0: Betul.
2: Iya, lah ini tapi yang harus diwanti-wanti oleh si pelatihnya.
0: Carlo Ancelotti.
2: Iya, Carlo Ancelotti ya, itu untuk gini loh, Kak, maksudnya gini. Dia harus punya taktik untuk mainin si Neymar ini.
1: Oke.
2: Misalkan ya, misalkan let's say, misalkan kayak dalam satu pertandingan misalkan dia hanya half time aja, separuh babak aja.
0: Tidak full ya.
2: Soalnya yang ditakut. Soalnya yang ditakutkan, nih aku enggak ngerti ya pikiran tim lainnya apakah mereka dalam arti kata mereka juga mengincar Neymar untuk cedera ini gitu loh.
1: Sengaja melukai ya.
2: Iya, bahasanya kayak gitu. Kali itu kan kasarnya ya, walaupun gak ya, langsung ya. Kalau betul, bahasa kapernya gak langsung digabres. Tapi kan kayak harus diwanti-wanti kan itu loh.
1: Betul.
2: Dan soalnya kalau aku lihat lagi, waktu berarti World Cup sekarang perang bintang banget ini.
1: Iya. Sisa-sisa bintang yang menghiasi sepak bola era 2000-an ini kayaknya menjadi terakhir, Mas Yosi.
2: Iya, soalnya aku juga dengerin di Pro 2 juga waktu yang bedah tim, terutama yang Perancis juga ngeri juga sih.
1: Perancis sama Spanyol di ini.
0: Perancis,
1: jujur,
0: Spanyol, wonderkidnya banyak, Mas Yosi.
1: Ngeri sih, Mas.
2: Iya, makanya kayak, aduh, kok aku jadi goyah membela Portugal ya?
1: Lo enggak, tapi Portugal juga kuat. Bisa berbicara banyak, iya. Asal Ronaldo enggak main, Mas Yosi.
0: Karena juga punya fittingnya dan lain-lain.
2: Dan juga kita enggak boleh ngesampingin juga kayak tim-tim dari mana? Asia Selatan juga.
1: Betul.
2: Kemudian juga, waduh, ngeri-ngeri juga ini.
1: Tapi gimana, Mas Yosi, kalau semisal tim-tim Amerika Latin seperti juara bertahan Argentina, Uruguay, itu kan juga mempunyai chance, atau apalagi Uruguay kan pernah juara walaupun dulu. Gimana, optimis nggak bisa berbicara banyak?
2: Yang mengaku juga, aku lupa di apa dari yang jangan lupain tim-tim underdog juga. Kan jadi gini loh, bahasanya ini kayak iya, kayak banyak di banyak olahraga ya, contohnya kayak MotoGP sekarang yang juaranya aja kayak yang mimpin klasemen aja kayak dulu siapa
0: ya?
2: Dia gitu.
0: Tidak terkenal ya.
2: Iya, jadi kan pasti kan ada kayak pergeseran loh.
1: Oke.
0: Ini tuh Ben, sinyal yang kita terima kurang bagus, Mas Yosi.
1: Lagunya apa nih, Mas Yosi? Gimana? Lagunya apa ini?
2: Kalau lagunya, kalau The Nine punya nggak?
1: The Nine kemarin yang di 100% Indonesia ya, Mas Yosi? Kayaknya belum dah, tapi coba gali cek dulu
0: The
1: ini.
0: Kita masih kosong, Mas Yosi. The Nine belum. Mau sih, alternatif lain?
2: Oke, kalau belum, ini aja deh. Kalau belum, kalau Bondan Prakoso, Beto Black adanya apa aja?
1: Coba kita cek, ada beberapa sih kayaknya.
0: Bondan Prakoso kita punya Keroncong Prot. Tol, terus Ya Sudahlah sama Bunga yang featuring Fade to Black. Yang mana?
2: Oh, boleh yang Ya Sudahlah.
0: Ya Sudahlah aja ya.
1: Oke, terima kasih ya, Mas Yosi, udah sharing siang hari ini. Nantikan informasi Piala Dunia lainnya di Pro 1 RRI Semarang.
0: Betul, dan kalau kita lihat memang persaingannya semakin ketat ya. Mulai memanggil legenda dari tiap negara, kemudian juga tim-tim yang sekarang regenerasi kalau kita membahas Amerika Latin sudah mulai banyak juga kan.
1: Betul, Uruguay itu kan sudah ditinggalkan Luis Suarez, dulu ada Diego Forlan. Zaman 2010 yang sangar banget ya. Kalau kita lihat Brazil juga sebenarnya nama-nama senior masih ada, Neymar ya kan. Tapi pemain-pemain muda ini kan ada Rapinha sedang moncet juga di Barcelona,
0: Vinicius Junior,
1: Hendrik, terus
0: Matheus Cunha,
1: kesayangan Galih ya, Gabriel
0: Magalhães itu kan juga Martinelli, ada, semuanya ada ya Badger ya.
1: Jadi bisa berbicara banyak, tapi ya lagi-lagi apa siapa yang bisa bertahan sampai akhir.
0: Betul.
1: Dan rawat tidak gampang cedera itu kayaknya menjadi kuncinya deh.
0: Ya, Brasil tidak rawan cedera menurut saya cukup mustahil Badger. Apalagi
1: ini sih
0: dribble ketat mereka.
1: Iya betul. Dan ini apa kondusivitas ruang ganti.
0: Nah banyak pemain bintangnya.
1: Karena biasanya kalau pemain yang mengandalkan skill itu egonya cukup tinggi.
0: Benar. Nah ini kita lihat kira-kira seperti apa, apakah Carlo Ancelotti ini bisa menyatukan tiap kepala dari punggawa Brasil pendengar, atau mungkin ada hal lain yang akan terjadi gitu. Saya penasaran seperti apa nantinya ya.
1: Kalau track recordnya Carlo kan harusnya sangar ya, harusnya bagus di beberapa tim. Kemarin comeback ke Real Madrid
0: bisa
1: menangani dengan baik. Tapi kita lihatlah untuk edisi Piala Dunia kali ini ya.
0: Dan kita nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, masih ada beberapa menit lagi. Silakan ya di 100% Indonesia.

0: 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.
1: Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami pendengar di 100% Indonesia. Dan kalau kita cek secara atmosfer ya, Amerika Latin, kalau kita fokuskan ke Brazil, saya mendapati banyak sekali dokumentasi pendengar. Banyak orang bermain sepak bola ternyata.
1: Maksudnya gimana?
0: Street footballnya Brazil itu
1: dari dulu
0: lebih
1: kan
0: ini.
1: Memang mereka terkenal dengan negara samba apa ya kalau tidak salah, tapi memang mereka skillful banget apa ya, sebenarnya culture-nya itu kalau boleh disamakan dengan Indonesia ya seperti anak-anak kalau main dari sore sampai maghrib gitu loh, terus ibunya bawa sapu untuk
0: karena kalau nggak gitu nggak pulang
1: ya benar,
0: cuma fluid nggak bisa benar,
1: culture-nya sama cuman mungkin Brazil tempatnya lebih estetik kalau di foto tuh kayak keren loh, tapi memang mereka dari kecil anak-anak itu semuanya sudah main bola.
0: Iya, dan kalau ini menurut teori saya pendengar ya, karena mungkin sedari dulu sudah bermain di tempat yang apa adanya, lapangan kecil atau mungkin Rio de Janeiro, Janeiro yang tempatnya kan tanjakan banyak, jalan setapak, sehingga insting bermain mereka untuk kontrol jadi lebih bagus ya gak sih?
1: Iya, mungkin itu juga menurut saya juga berpengaruh gitu loh untuk habitnya dari kecil. Makanya pemain-pemain Brazil itu kan terkenal dengan skillful, dribblingnya bagus.
0: Yeah, Ronaldinho.
1: Itu kan menjadi salah satu kekuatan mereka gitu loh.
0: Tapi kalau kita bahas sejarahnya pun juga banyak ya, bukan hanya sekedar dari negaranya saja, tetapi momen besar. Maradona lahir juga dari Amerika Latin, Argentina, tangan Tuhannya itu kan ya.
1: Betul.
0: Tokoh legendaris seperti Pele pun juga hadir di Brazil, dan yang paling
1: betul.
0: Keren juga Messi ini juga.
1: Yang baru-baru di inilah ya.
0: Iya.
1: Iya, betul. Saya setuju sih, maksudnya mungkin ini akan menjadi Piala Dunia yang menyenangkan jika yang berhasil memenangkan itu dari Amerika Latin gitu loh. Apalagi banyak yang menjagokan Brazil setelah sekian lama tidak pernah memenangkan begitu ya, karena selalu didominasi oleh tim-tim Eropa ya. Di satu sisi Argentina ini apa ya, mungkin yang paling dijagokan itu kan Argentina sama Brazil memang Argentina juga harusnya mulai memikirkan bahwa ya tidak boleh Messi sentris lah, maksudnya pemain mudanya, karena kan jangan sampai nanti ketika pemain-pemain seniornya ini sudah masanya habis terus telat untuk regenerasi seperti yang terjadi pada Jerman gitu loh. Jerman itu kan kuat banget di tahun 2014 tapi setelah itu pemain-pemain muda sisanya kan 2018 terbukti tidak begitu oke, dan 2022 mereka menggunakan full pemain muda. Kali ini juga sama, makanya apakah Jerman bisa berbicara banyak kita belum tahu juga gitu. Dan ini kan kasusnya sebenarnya sama dengan Argentina, bagaimana mereka mempersiapkan tim lapis keduanya untuk di event selanjutnya itu seperti apa.
0: Dan intinya sudah mulai terasa kalau kita fokus ngomongin ke Jerman, pendengar, pilar-pilar seniornya kan sudah mulai mundur dari Euro 2024 kalau tidak salah ya.
1: Iya, menurut saya 2018 itu semuanya ini masa keemasannya kan 2014. Kan Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Podolski itu kan semuanya langsung udah pensiun lah ya umur loh. Jadi, menyisakan yang ya paling bagus mungkin sampai sekarang Neuer, Joshua Kimmich ya kan. Ya, itu kan yang paling senior.
0: Jadi percepatan transisinya masih kurang berasa greget gitu ya. Apalagi pemain muda yang sebenarnya juga memiliki potensi besar ya. Dari pemain Bayern Munchen, Jamal Musiala kan itu juga baru saja terkena musibah.
1: Ya betul, habis sebenarnya sudah sembuh dari cederanya, tapi sampai sekarang belum menunjukkan performa yang sama dengan sebelumnya gitu loh. Makanya mungkin Piala Dunia kali ini combine ya antara pemain senior dan pemain mudanya itu harus menunjukkan sinergi yang baik agar bisa meraih hasil maksimal gitu loh. Ataupun ya full pemain muda tapi sekuatnya seperti Prancis, pemain-pemain muda yang memang sedang bagus-bagusnya di tim-tim masing-masing gitu loh.
0: Benar. Dan satu persatu dari tiap negara sudah memberikan announcement atau pengumuman pemain yang akan datang, pendengar. Total ada 26 hingga mentok 26 sih sejauh ini kalau saya yang tahu, pendengar ya.
1: Dari total line up pemain yang dibawa gitu ya.
0: Dan kira-kira akan seperti apa untuk negara-negara lain ya, yang mungkin sama berasal dari Amerika Latin. Ini baru Brazil aja kalau tidak salah ya yang sudah announce ya. Mungkin belum sama sekali
1: iya,
0: kan.
1: Iya, betul-betul. Pasti nanti kita akan perbarui ya pendengar informasinya, semisal memang informasi-informasinya sudah dirilis oleh federasi negara-negara terkait ya.
0: Baik, akan kami sampaikan di 100% Indonesia pastinya. Ya, silakan yang mau bergabung pendengar, masih kami nantikan hingga nanti di jam 3 sore.

0: Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Donidio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu,
1: Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita pantau bersama pendengar kira-kira seperti apa untuk kiprah dari Brazil untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Yang pasti perpaduan di era sekarang ini sangat membuat pertandingan menjadi semakin menyenangkan, pendengar.
1: Betul, kita akan kawal terus pendengar informasinya. Aha. Pasti juga RRI akan update terus. Betul. Ya, di Pro 1, Pro 2, ataupun Pro 4. Yang jelas untuk kekuatan tim Amerika Latin, entah itu Argentina, Brazil, Uruguay, Kolombia, Ecuador, Bolivia, ya pasti mereka harus memberikan perlawanan yang sengit lah ya, untuk negara-negara dari konfederasi lain Eropa, Asia, ataupun dari Afrika gitu. Ya.
0: Jadi satu persatu mulai memberikan line up pendengar dari setiap negara. Kita nanti juga akan bahas lebih lanjut. Betul. Siapa lagi yang akan muncul pendengar. Besok kita akan jumpa lagi di jam dan waktu yang sama. Menemani jam istirahat Anda pendengar dari pukul 1:30 hingga pukul 3 sore. Hanya di 100% Indonesia.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo menegaskan pentingnya peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas 2026 sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat persatuan dan nasionalisme di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Jika dahulu bangsa Indonesia menghadapi perjajahan fisik, menurutnya kini ancaman yang muncul justru berasal dari hoax, disinformasi hingga pudarnya nilai kebangsaan. Deteksi dini penyakit tuberkulosis TBC digencarkan di wilayah desa penyangga PLTU Kabupaten Batang melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Program tersebut digelar PT Bima Sena Power Indonesia bersama Dinas Kesehatan Batang di Desa Ujung Negoro, Karanggeneng, dan Ponowarang, pendengar, pada tanggal 18-20 Mei 2026. Sebanyak 300 warga mengikuti layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan fisik, pengecekan tekanan darah, hingga ronsen X-ray. Program ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dari PT Bima Sena Power Indonesia untuk mendukung kualitas kesehatan masyarakat sekitar wilayah operasional PLTU. Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Agil, pendengar yang siap temani Anda Semarang sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Edisi hari Rabu, pendengar, 20 Mei 2026, apa kabarnya ini? Saya harap juga masih diberikan kesehatan, pendengar, bahagia terus pokoknya ya untuk menuntaskan bulan Mei ini. Yang sedang dalam kantor ya, terus disibukkan dengan pekerjaan, tetap semangat, pendengar, nyantai, gak apa-apa, yang penting targetnya terpenuhi ya. Sambil mendengarkan Pro 1, tentunya informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk sore hari ini. Dan kita akan awali nanti pukul 15 lebih 15 menit dengan Beranda Asa Cita berjaringan Korwil 11, pendengar. Nanti bersama Pro 1 RRI Purwakarta, pendengar ya, dengan satu topiknya yang akan diangkat. Ini adalah gerakan literasi untuk anak dan masyarakat. Pastikan ada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, karena nanti siarannya juga bisa Anda dengarkan melalui 89 FM, pendengar, ataupun Pro 1 Purwakarta, terus juga Yogyakarta dan juga Surakarta. Tetap bersama kami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
1: Beranda Astacita disiarkan Persatu RRI Yogyakarta, Persatu RRI Semarang, Persatu RRI Purwokerto, dan Persatu RRI Surakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani Anda semuanya di Indonesia Cerdas, gerakan literasi untuk anak dan masyarakat dalam program acara Beranda Astacita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Tentunya disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto dan disiarkan juga bersama dengan RRI Pro 1 Semarang di 89 FM, kemudian Pro 1 Yogyakarta di 91.1 FM, dan juga di Pro 1 RRI Surakarta di 101 FM. Dan tentunya mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung secara langsung bersama kami untuk bertanya terkait dengan narasumber kita yang sudah hadir di Pro 1 Purwokerto melalui kanal YouTube RRI Purwokerto, atau bergabung lewat sambungan WhatsApp di 0811-254-0911. Sudah bergabung di studio Pro 1 Purwokerto, ada narasumber kita sore hari ini, ada Mbak Fathiah Vidyanti. Ini adalah pendiri Rumah Literasi Tambak Segera. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Fathiah.
3: Waalaikumsalam, selamat sore juga Kak Rizky.
2: Gimana kabarnya sore hari ini Mbak Fathiah?
3: Alhamdulillah luar biasa sekali, apalagi hari ini bisa ketemu Mas Rizky ya.
2: Aduh disini, luar biasa. Cuaca di Purwokerto juga akhir-akhir ini lagi cuacanya lagi bagus banget ya Mbak ya.
3: Iya betul.
2: Luar biasa. Ini juga semoga pendengar Pro 1 yang ada di Solo, kemudian Semarang, Jogja juga dalam keadaan happy dan juga sehat terus ya Mbak ya.
3: Amin.
2: Luar biasa. Ini gak kenal malah kenalan. Ya walaupun boleh, tadi boleh. Di belakang kita sudah saling kenal gitu ya. Jadi kita akan kenalan bersama dengan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini Mbak Fathiah boleh kenalan dulu terkait dengan background Mbak Fathiah sekarang, kesibukannya seperti apa dan apa yang kemudian sedang dijalani di pendiri Rumah Literasi Tambak Segera. Mbak Fathiah silakan.
3: Oke, terima kasih Mas Rizky. Nama saya Fathiah Vidyanti. Umur perlu nggak nih Mas Rizky?
2: Umur nggak ada yang
3: kayaknya,
2: tahu.
3: Nggak ada yang tahu ya Mas Rizky ya. Biarkan saya yang tahu ya Mas Rizky. Oke, saya seorang ibu rumah tangga Mas Rizky. Jadi anaknya satu. Kemudian kegiatan hari ini, kegiatan
2: akhir-akhir ini
3: itu masih menjalani tugas sebagai ibu, okay, dan juga mengelola rumah literasi bersama anak-anak.
2: Oke, ini menarik banget mendengar ya terkait dengan tema kita sore hari ini. Juga ini menarik terkait dengan gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Ini tadi selama kita kenalan di studio RRI, Mbak Fathiah ini tadi juga udah kenalan juga, yeah, seorang ibu rumah tangga.
3: Betul.
2: Punya baru satu orang anak.
3: Iya betul.
2: Baru satu orang anak dan kemungkinan besar akan nambah lagi.
3: Amin. Karena
2: amin, doa terbaik.
3: Iya, perjuangan satu anak ini perjuangannya juga luar biasa.
2: Betul. Tapi terlepas dari itu semuanya, pendengar, Mbak Fathiah ini bukan hanya sosok ibu, bukan hanya sosok istri, tapi beliau adalah sosok guru juga. Karena di pendiri Rumah Literasi Tambak Segera, ketika saya tanya-tanya tadi, ternyata banyak kemudian kegiatan yang dicanangkan oleh Mbak Fathiah. Tapi kalau misalkan ngomongin pendiri terkait dengan rumah literasi Tambak Segera ini, apa yang kemudian bisa dikenalkan nih kepada pendengar Pro 1, terlebih merujuk terkait dengan tema kita sore hari ini, yaitu gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Mbak Fathiah silakan.
3: Oke, mungkin kenalan dulu ya. Jadi rumah literasi itu salah satu bentuk dari upaya kami kepedulian kami terhadap anak-anak dan juga dunia sosial pendidikan. Jadi menjawab keresahan kami itu terhadap anak-anak, karena banyak sekali anak-anak di sekitar tempat kami saat itu dan mulai dekat dengan gadget atau gawai gitu. Jadi kami ingin membuat tempat di mana anak-anak bisa berkegiatan, mendapatkan ilmu, pengalaman dan juga jejaring yang baru untuk bisa apa meningkatkan kualitas diri dan keterampilan dirinya. Salah satunya itu kami dirikan rumah literasi atau rumah baca, dulu kita disebutnya rumah baca. Jadi seperti perpustakaan umum, perpustakaan yang bertransformasi tidak hanya membaca dan meminjam buku saja, tetapi anak-anak bisa melakukan kegiatan yang seru dan bermanfaat. Seperti itu, Pak.
2: Oke, kata kuncinya adalah kegiatan yang seru juga bermanfaat. Karena pendengar, ini fun fact-nya adalah tadi Mbak Fathia ini ya tentunya setiap perjalanan punya punya apa ya istilahnya ya, punya cerita tersendiri, kesulitan dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan tadi sempat saya tanyakan kendala-kendalanya ternyata banyak banget pendengar. Tapi nanti kita akan sedikit demi sedikit kita akan masuk ke dalamnya. Tapi sebelum kesana, Mbak Fathia, terkait dengan motivasi atau mungkin latar belakang ini, apa yang kemudian bisa dilihat Mbak Fathia kemudian ini seorang ibu, istilahnya apa ya, ngurus satu seorang anak ini bukan hal yang mudah, sibuk dan lain sebagainya, terlebih dibenturkan dengan mungkin tuntutan ekonomi dan lain sebagainya.
3: Iya, betul.
2: Ya kan, apalagi kalau misalkan melihat teman-teman sebayanya Mbak Fathia mungkin yang bisa kesana kemarin dan lain sebagainya, tapi ini juga malahan Mbak Fathia ini sebaliknya, ini dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian melibatkan masyarakat, anak-anak, gitu. Ini awal mulanya seperti apa Mbak Fathia?
3: Iya, jadi berkaca dari pengalaman pribadi sebenarnya Mas Rizky. Jadi dulu saat saya masih kecil, itu kebutuhan akan bacaan itu tidak cepat didapatkan gitu.
2: Aksesnya masih terbatas.
3: Iya, masih terbatas karena pembiayaan dan lain sebagainya gitu. Juga untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti misalkan les ya kalau kita bilang sekarang ya. Kemudian pembelajaran teknologi dan lain sebagainya itu masih sangat terbatas. Jadi dari situ saya sangat termotivasi, dibantu dengan teman-teman tentunya, untuk mendirikan ini rumah literasi gitu, agar anak-anak di sekitar itu bisa mengakses apa yang dulu saya tidak dapatkan secara cepat gitu. Anak-anak bisa lebih cepat dapatnya. Kalau ingin membaca, ya ayo datang ke sini, ke rumah literasi. Di sini ada banyak sekali buku-buku bacaan yang bisa anak-anak akses tanpa harus mempertimbangkan pembiayaan dan lain sebagainya gitu, Kak. Kemudian misalkan ingin belajar komputer, ingin belajar bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya, ayo datang ke sini, kita siap membantu teman-teman, siap membantu anak-anak di sekitar, seperti itu, Kak. Jadi karena kepedulian dan sayangnya terhadap anak-anak, terhadap dunia anak itu, dan di balik itu semua, memang dulu saat saya mendirikan rumah literasi ini bersama teman-teman, kami itu belum berkeluarga saat itu.
2: Oke.
3: Iya, dan
2: masih inilah, ya, masih muda juga.
3: Iya, betul ya. Dan masih sibuk dengan pekerjaannya gitu. Tapi kebetulan didukung dengan teman-teman dan juga keluarga yang luar biasa di segi sosial. Jadi mereka sangat mendukung kegiatan yang kita dirikan ini gitu.
2: Oke. Ini memang betul ya, ini keluarga adalah tameng utama,
3: iya,
2: gitu.
3: Iya, betul,
2: ya,
3: betul.
2: Segala sesuatu kalau misalkan didukung sama keluarga ini, insyaallah juga akan outputnya ini akan luar biasa.
3: Amin,
2: gitu ya.
3: amin.
2: Jadi ini istilahnya adalah keresahan sendiri ya.
3: Iya.
2: Sebenarnya
3: iya,
2: dulu pada saat Mbak Fathia ini ya bisa dikatakan masih muda, masih kecil gitu ya. Akses untuk dapat buku, akses bacaan, informasi ini sangat terbatas.
3: Iya, betul.
2: Jadi jangan sampai di tahun 2026 ini hal tersebut juga terjadi lagi. Ya, anak dan cucu kita, ya, gitu ya.
3: Betul.
2: Tapi ini fakta uniknya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Rumah Literasi Tambak Soger ini hari ini adalah spesial ulang tahun yang ke-10, benar?
3: Iya, betul sekali, tepat tanggal ini, Mas Rizky. Jadi ini hadiah mungkin ya dari
2: 20 Mei 2026.
3: Iya, dulu berdirinya 20 Mei 2016.
2: Ya,
3: betul.
2: Tepat, luar biasa, tepat. Selama 10 tahun ini, sekiranya yang bisa di ceritakan ke pendengar Pro 1, ini apa saja terkait dengan program-program yang telah disanangkan oleh Kak Fathia beserta dengan pendiri yang lainnya di Rumah Literasi Tambak Soger ini, Kak Fathia?
3: Ya, jadi di Rumah Literasi ini kegiatannya itu ada untuk anak usia 4-5 tahun, terus tingkat SD hingga remaja, Kak, dari SMP dan juga SMA atau SMK gitu. Dan itu semua tentunya berproses selama 10 tahun ya, Kak. Tidak sewaktu-waktu udah langsung ada kelas-kelas yang terlaksana seperti sekarang ini. Jadi kalau ditanya perjuangannya ya luar biasa gitu. Jadi di awal-awal itu kita memang mengajak anak-anak terlebih dahulu untuk datang dulu. Setelah itu baru kita kenalkan tentang buku, tentang kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat untuk anak-anak itu. Dan sekarang alhamdulillah ada beberapa kelas-kelas yang dilaksanakan di rumah literasi. Yang pertama itu ada kelas prasekolah, jadi untuk usia 4-5 tahun kak. Itu tujuannya untuk membekali anak-anak agar nanti saat masuk ke jenjang lebih tinggi anak-anak sudah lebih siap gitu, baik secara emosi, kemudian kemandirian, terus secara edukasi gitu, materi-materi itu sudah siap. Kemudian untuk yang SD ini menarik sekali kak, karena dari awal kita tuh memang lebih berkutat dengan anak-anak SD gitu di awal gitu. Karena melihat minat bacanya tidak terlalu tinggi, makanya kita mulai merambah ke anak usia 4-5 tahun itu tadi gitu. Jadi kita kayak membenahi dari kecil dulu yuk coba gitu. Kemudian di SD ini anak-anak belajar tentang bahasa Inggris, kemudian matematika, ada juga pembelajaran literasi digital atau literasi anak-anak belajar komputer, teknologi dan lain sebagainya. Yang tentunya di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan ya kak.
2: Benar.
3: Gitu. Dan yang terakhir yang paling seru itu ada kelas kreativitas kak. Jadi anak-anak itu bisa berkreativitas dengan bahan-bahan yang kita sediakan. Ada kadang kita memasak, ada cooking kelasnya, ada membuat keterampilan dan lain sebagainya, menggambar dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir itu ada kelas remaja. Kelas remaja itu biasanya kita lebih ke literasi digital sih kak. Anak-anak diajari teknologi lebih gitu agar bisa memanfaatkannya lebih baik, apalagi usia-usia remaja.
2: Benar.
3: Gitu. Nah, ada juga selain rutinitas tersebut, ada juga kegiatan kolaborasi bersama pihak luar atau komunitas.
2: Okay.
3: Nah, itu juga seru sekali. Anak-anak diajak oleh kakak-kakak dari kampus ataupun dari komunitas luar mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, dan juga teman baru, teman yang lebih keren kak. Karena mahasiswa ibaratnya lebih tinggi dari anak-anak yang ada
2: pengalamannya,
3: lebih banyak pengalamannya, dan anak-anak terbukti termotivasi dengan kakak-kakak itu. Jadi kepengen kayak kakak itu gitu. Kuliah sampai tinggi. Jadi
2: kuliah sampai tinggi,
3: iya,
2: punya
3: belajar,
2: ilmu banyak.
3: Betul. Belajarnya jadi semakin semangat gitu.
2: Oke, luar biasa. Ini baru di awal-awal saja udah banyak banget. Ini lumayan kompleks ya berarti ya untuk untuk kegiatan di dalamnya ya. Tapi tadi ada beberapa poin yang kemudian saya notice terkait dengan minat baca. Tadi kan di awal ini, pada awalnya adalah rumah literasi Taman Saugera ini fokusnya adalah ke anak-anak usia dasar.
3: Iya, betul,
2: sekolah
3: betul,
2: dasar.
3: Kak.
2: Kemudian Kak Fatia ini melihat nih ada beberapa yang kemudian menjadi kendala terkait dengan minat baca khususnya.
3: Iya, betul, betul.
2: Jadi Kak Fatia ini istilahnya dia pindah, bukan berarti meninggalkan, tapi mulai lebih awal.
3: Dari
2: sebelum SD ini harus sudah dikenalkan literasi membaca dan sebagainya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi terkait dengan sebab mengapa nih anak-anak pada saat itu ini kurang minat literasi bacanya, dan apa yang kemudian Kak Fatia ini lakukan sehingga anak-anak ini bisa lebih aware lagi terhadap literasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan balik lagi mendengar pada satu Kak Fatia.
3: Okay.
2: Kita akan jeda sejenak mendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune saja. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih bersama kami tentunya di Beranda Asta Cita Gerakan Literasi untuk Anak dan Masyarakat. Masih stay juga di studio Pro 1 Purwokerto ada Mbak Fathiah Fidianti. Beliau adalah pendiri Rumah Literasi Tambak Sugra, luar biasa. Ini juga spesial ulang tahunnya yang ke-10 ya tadi ya.
1: Betul.
0: Sebelum kita lanjut ngobrol, harapan di 10 tahun Rumah Literasi Tambak Sugra berdiri seperti apa kedepannya Mbak Fathiah?
1: Semoga nanti di tahun-tahun selanjutnya Rumah Literasi ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat lebih luas gitu Kak.
0: Amin.
1: Bisa dikenal oleh banyak orang dan juga semoga ada rezeki untuk anak-anak bisa bertemu dengan orang-orang baik sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengalaman yang lebih lagi gitu.
0: Amin, luar Amin. Biasa. Ini saya percaya hal-hal besar ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Gak mungkin ada hal yang besar kalau misalkan gak ada hal yang kecil gitu ya.
1: Iya,
0: gak ada pembanding.
1: Iya.
0: Baik, tadi balik lagi Mbak Fathiah terkait dengan minat baca pada anak dan juga masyarakat. Khususnya deh, gak usah terlalu lebar terlebih dahulu dari kacamata seorang pendiri Rumah Literasi Mbak Fathiah. Ini melihatnya seperti apa? Tempo dulu dan juga tempo sekarang ini ada perbedaan gak terkait dengan minat baca pada anak-anak dan juga masyarakat di ya apalagi di era modern seperti ini Mbak Fathiah?
1: Iya, tentunya masih terbilang cukup rendah ya Kak ya minat baca di Indonesia ini gitu. Perlu ada banyak dan sering sekali edukasi mungkin untuk keluarga karena kan kita berawal dari keluarga ya Kak ya. Jadi sebaiknya alangkah baiknya kalau dari keluarga itu bisa terus berusaha berjuang untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Jadi tidak sekedar ayo lancar baca tetapi anak-anak bisa didampingi proses membacanya. Jadi bisa kalau dari kecil di lingkup keluarga itu mungkin kita bisa sebagai seorang ibu bisa membacakan buku cerita yang paling mudah karena itu efeknya luar biasa Kak untuk anak-anak gitu. Itu apalagi sekarang perkembangan zaman gadget itu kayaknya dari anak usia 2 tahun aja sudah pegang HP ya Kak.
0: Smartphone gitu.
1: Iya betul ya. Gitu.
0: Tapi kan itu penyakit di masyarakat sekarang, saya juga sering banget menjumpai ibu-ibu ini dengan dalih ya udah nggak apa-apa dikasih HP biar nggak rewel dan lain sebagainya, ini justru malah kurang tepat gitu ya Mbak Fathiah ya. Tapi ini juga menjadi pertanyaan juga nih terkait dengan ini karena judulnya juga menyangkut dengan masyarakat gitu ya, ibu-ibu yang kemudian tadi Mbak Fathiah juga sebisa mungkin orang tua ini yang mendampingi dalam proses belajar anaknya, jangan hanya istilahnya nyuruh doang, marah-marah doang dan lain sebagainya. Dengan realitas yang ada Mbak Fathiah, atau mungkin ini juga ada satu visi misi yang kemudian dihadirkan oleh Rumah Literasi Tambak Sugra untuk menjawab hal tersebut, atau apa mungkin nanti Mbak Fathiah bisa memberitahu gitu ya terkait dengan ya fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang, apalagi dibenturkan dengan keadaan ekonomi masyarakat khususnya yang ada di Banyumas sekarang gitu lah ya. Ibu-ibu kemudian dituntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mungkin bantu suaminya kerja, tapi juga harus aware terhadap perkembangan anak-anaknya. Ini sekarang seperti apa? Atau mungkin dengan hadirnya Rumah Literasi ini bisa menjadi jawaban Mbak Fathiah?
1: Ya, harapannya dengan hadirnya kami di sini ada Rumah Literasi bisa membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan buku Kak. Jadi di tempat kami itu juga ada layanan perpustakaan. Jadi ibu-ibu atau anak itu bisa meminjam buku dari tema apapun gitu. Karena kebetulan kita juga alhamdulillah mendapat support dari berbagai pihak Kak untuk penyediaan buku gitu. Jadi dibebaskan sekali anak atau keluarga, ibu, masyarakat gitu bisa meminjam buku di tempat kami gitu. Dari situ semoga bisa sedikit membantu, tidak perlu beli buku, tapi di sini sudah ada buku, tinggal datang saja. Kami melayani setiap hari juga gitu Kak. Jadi bisa mendampingi anak-anak dengan membacakan buku walaupun hanya satu buku gitu. Mungkin juga di luar sana misalkan ada yang perekonomiannya bagus ya Kak ya, tidak hanya, biasanya kan orang tua kayak membelikan mainan, fokus ke membelikan mainan ya Kak ya, tapi bisa juga dialihkan dengan membelikan buku-buku. Jadi anak bisa apa terbiasa dan melihat buku tuh dari kecil, dari setahun, bahkan mungkin di dalam kandungan sudah dibacakan buku juga kan.
0: Iya betul. Di Islam itu ada yang pernah dibacakan ini ya, kisah Nabi.
1: Iya, seperti itu Kak. Jadi anak-anak juga belajar banyak ya, tidak tidak sekedar fisik, ibaratnya belajar fisik juga melihat bukunya, membuka bukunya, melihat gambarnya, seperti itu Kak. Jadi semoga bisa terbantu juga untuk keluarga-keluarga di luar sana gitu.
0: Oke, baik. Ini terkait dengan selanjutnya, ini terkait dengan tantangan nih Mbak Fathia.
1: Iya.
0: Di sini saya akan menanyakan dua tantangan nih, tantangan yang kemudian dihadapi oleh founder Rumah Literasi ini dalam istilahnya ya. Ya berbuat baik untuk sesama.
1: Iya, betul,
0: itu
1: betul.
0: Yang pertama mungkin nanti bisa diceritakan. Kemudian yang kedua ini terkait dengan tantangan bergelut atau mungkin malah justru berteman dengan perkembangan teknologi yang ada ini. Mbak Fathia melihatnya seperti apa dari kedua tantangan tersebut Mbak Fathia?
1: Oke Kak, untuk tantangan yang kita hadapi sejauh ini ya Kak, itu ada di relawan, ada di pengajar atau relawan ya kita menyebutnya, dan juga ada di apa ya sebutannya, pembiayaan mungkin ya Kak ya, kayak operasional gitu, pendanaan gitu ya gitu. Sebenarnya ada tiga, biasanya teman-teman pegiat literasi itu biasanya ada tiga kendala utama. Buku, tidak ada buku, kemudian tidak ada dana dan tidak ada relawan. Tapi alhamdulillah dari Perpustakaan Nasional itu sudah ada program, jadi menyediakan buku untuk teman-teman TBM atau teman-teman perpustakaan gitu. Jadi sepertinya itu sudah tidak menjadi kendala ya Kak kalau untuk buku gitu. Tapi kalau untuk relawan dan pendanaan itu memang masih menjadi kendala ya Kak ya. Tetapi mungkin yang perlu kita ingat gitu, kalau kita terfokus pada kendala yang ada gitu, mungkin kita tidak akan bergerak, tidak akan berjalan, akan stuck di situ Kak. Jadi dari situ dengan niat dan tentunya berdoa itu tidak putus doa, tidak putus minta dukungan dari doa dari orang tua dan juga anak-anak yang ada di rumah baca itu, sehingga tidak kendala-kendala tersebut tidak begitu berarti karena ada jalan Tuhan yang menolong kita, menolong anak-anak gitu Kak. Mungkin dua poin itu sih Kak, tapi alhamdulillah sejauh ini banyak sekali orang-orang baik yang datang membantu kita, baik dari orang tuanya, orang tua anak-anak ataupun pihak luar itu yang membantu kita agar kegiatan di Rumah Literasi ini tetap bisa berjalan, dan harapannya bisa terus meningkatkan fasilitas biar anak-anak lebih nyaman, lebih
0: happy dapet, lagi.
1: Iya betul gitu.
0: Baik.
1: Kemudian yang kedua tadi tentang kendala bergelut dengan teknologi ya Kak ya. Kalau menurut saya pribadi, kami malah berteman Kak, berteman dengan teknologi karena kita berusaha mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap ada poin-poin tertentu yang selalu kita ingatkan ke anak-anak terkait dengan teknologi dan lain sebagainya gitu. Jadi kegiatan kami pun mengikuti perkembangan zaman Kak. Jadi kalau hanya terfokus dengan membaca gitu ya Kak, dengan buku gitu, kemudian tidak berkembang ke teknologi misalkan gitu, mungkin anak-anak juga akan lebih gampang meninggalkan gitu. Salah satunya mungkin karena anak-anak masih tetap berkegiatan di Rumah Literasi itu, salah satunya kalau menurut saya memang karena kami juga mengikuti perkembangan, jadi berteman dengan teknologi begitu Kak. Walaupun tetap kita ingatkan kembali anak-anak, iya
0: harus diimbangi.
1: Iya ya. betul
0: karena teknologi ini biasanya menjadi pisau bermata dua.
1: Iya betul, jika tidak
0: benar
1: tidak
0: dimanfaatkan, iya,
1: dimanfaatkan dengan baik
0: ini akan terlena gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Betul,
0: karena ya dewasa ini saya sendiri aja tidak memungkiri kalau misalnya udah pegang HP ya udah.
1: Iya.
0: Agak sedikit susah untuk kemudian kalau tidak benar-benar dipaksa untuk berhenti ini, jujur saja kurang bisa gitu ya. Apalagi anak-anak yang notabene ini masih gampang terbawa arus. Baik, terkait dengan dukungan tadi juga sempat disampaikan ya, ada beberapa, ada banyak dukungan yang kemudian diberikan, termasuk dari orang tua dan lain sebagainya.
1: Iya betul Kak.
0: Selama ini berarti dukungan yang ya ini kan non-profit, kemudian bergerak sendiri juga dan lain sebagainya. Dukungan yang selama ini diberikan dalam bentuk apa, dan biasanya yang paling sering memberikan dukungan ini siapa saja Mbak Fathia?
1: Oke, sepertinya Yang paling penting itu kita mendapat doa dan semangat dari orang tua dan juga anak-anak, Kak. Mm-hmm. Itu yang mungkin memperlancar langkah kita untuk lebih semangat membersamai anak-anak. Selain itu juga kita alhamdulillah dapat bantuan buku dan juga fasilitas dari Perpustakaan Nasional, kemudian dari Bank Indonesia, mm-hmm. dan juga ada pihak-pihak swasta lainnya yang beberapa kali datang ke kami dan memberikan support berupa fasilitas ataupun buku gitu, Kak. Okay. Itu kayak rak buku, hmm. kemudian karena kami juga mulai berkembang di literasi digital, jadi memang ada beberapa pihak yang membantu seperti PC, laptop, printer untuk nanti anak-anak bisa memanfaatkannya dengan baik. Baik. Gitu, Kak.
0: Alhamdulillah ini. Iya. Tidak terlupa ya, dukungan support yang utama adalah doa.
1: Iya, doa dan
0: doa
1: semangat.
0: Doa dan juga emang dukungan real di lapangan ini, teman-teman, anak-anak, iya, orang tua gitu. Ini justru malah support system yang terbaik gitu, iya. Mbak Fathia ya.
1: Malah kadang tuh dari orang-orang yang tidak kita kenal, Kak. Gitu, yang tiba-tiba memberikan seperti ya, sesekali kita ada program-program yang membuka donasi seperti open donasi dan orang-orang luar itu yang tidak kita kenal tuh mensupport kegiatan tersebut sehingga berjalan dengan lancar gitu.
0: Ya, seringkali kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, apalagi kegiatannya positif, niatnya baik, ini ya pasti ada aja rezeki dari mana datangnya.
1: Iya, betul, betul.
0: Percaya bahwasanya pertolongan Tuhan ini nyata gitu ya, Mbak.
1: Iya,
0: Fathia,
1: iya,
0: ya.
1: Betul. Baik. Sekali, Kak.
0: Nanti kita akan balik lagi pendengar Pro 1. Nanti kita akan ulik lebih dalam lagi terkait dengan tips untuk anak-anak, untuk kita semuanya sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa lebih aware lagi, untuk lebih aktif lagi membaca, digerakkan literasi lain sebagainya. Nanti kita akan kembali tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Beranda Cita, gerakan literasi untuk anak dan masyarakat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto bersama dengan narasumber kita sore hari ini, Mbak Fathiyah Widianti, ini founder Rumah Literasi Tambak Sugra. Luar biasa ini, masih semangat menebar kebaikan ya Mbak Fathiyah ya?
1: Iya, semangat terus dong Kak.
0: Luar biasa ini, selalu merasa terinspirasi dan juga bersyukur nih kalau misalkan saya bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan inspirasi gitu ya, seperti Mbak Fathiyah ini luar biasa.
1: Mas Rizky juga luar biasa loh.
0: Terima kasih Mbak Fathiyah udah selalu hadir memberikan warna terbaik untuk anak-anak dan juga masyarakat di sekitaran kita dulu gitu ya. Jadi sebenarnya dalam hal membuat kebaikan ini bukan harus melulu tentang banyaknya gitu ya, kuantitas ya, tapi kualitas yang kemudian dihadirkan di situ ya Mbak Fathiyah ya. Ini kalau misalkan boleh cerita, berarti untuk lokasinya di mana ini untuk rumah literasinya Mbak Fathiyah?
1: Di Desa Tambak Sugra Kak.
0: Untuk bangunannya berarti di rumah
1: Mbak Fathiyah sendiri. Iya betul, di rumah sendiri Tambak Sugra RT3 RW1.
0: Oke, jadi ini barangkali ada pendengar Pro 1 yang hendak main-main ke sana.
1: Boleh.
0: Ada media sosial yang mungkin barangkali bisa disebutkan Mbak Fathiyah?
1: Ada. Di Instagram ada @rumahliterasi_desa_tambak_sugra.
0: @rumahliterasi_desa_tambak_sugra.
1: Desa Tambak Sugra.
0: Desa Tambak Sugra. Ya. Jadi buat pendengar Pro 1 ini mungkin barangkali ada dari Semarang, Jogja, Solo yang mungkin barangkali lagi liburan ke Purwokerto mungkin bisa mampir di Rumah Literasi Tambak Sugra. Baik, terkait dengan kegiatan-kegiatan kolaborasi ini tadi di balik layar juga ini nampaknya seru banget. Mbak Fathiyah ini tidak bergerak sendiri, kemudian di dalamnya ini Mbak Fathiyah juga terbuka untuk melakukan kolaborasi ya, demi
1: betul.
0: Untuk istilahnya ya maju bersama gitu ya Mbak Fathiyah.
1: Iya.
0: Kolaborasi apa aja yang selama ini udah dijalankan dan next kedepannya ini akan seperti apa untuk bentuk kolaborasinya Mbak Fathiyah?
1: Oke Kak, jadi yang selama ini sudah berjalan itu kebetulan kita memang ada beberapa kerjasama dengan pihak universitas Kak, universitas yang ada di Purwokerto gitu. Jadi kakak-kakak biasanya datang ke rumah literasi kemudian membuat kegiatan yang seru, masih terkait dengan dunia pendidikan. Ada yang melakukan eksperimen sains, kemudian belajar literasi digital, kemudian ada juga yang games dan lain sebagainya, masih terkait dengan dunia anak dan dunia pendidikan gitu. Kemudian ada juga kita setahun sekali biasanya ada program outing kelas Kak. Jadi anak-anak diajak untuk mengunjungi beberapa universitas gitu. Dan diajak masuk ke tempat belajarnya kakak-kakak.
0: Seperti room tour gitu.
1: Iya betul. Dan belajar langsung Kak, tidak hanya room tour. Belajar langsung, belajar literasi digital, belajar dengan fasilitas yang ada di kampus, kemudian diajari oleh kakak-kakak langsung, bermain bersama seperti itu Kak. Dan itu sangat menyenangkan, sangat memotivasi anak-anak untuk belajar lebih giat lagi, pengen seperti kakak-kakak gitu, yang hebat itu gitu. Gitu Kak. Dan untuk kegiatan kolaborasi lainnya, kita sangat membuka akses itu dengan teman-teman komunitas ataupun dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Boleh sekali berkolaborasi dengan rumah literasi. Kegiatannya apapun Kak, yang penting itu bermanfaat untuk anak-anak itu. Jadi biasanya nanti bisa di DM lewat Instagram, nanti ada kunjungan ke rumah literasi dan membahas apa yang akan dilakukan seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Karena memang kalau kita ngomong literasi ini bukan hanya membaca sebenarnya.
1: Iya,
0: Mbak
1: betul
0: Fathiyah,
1: Kak, betul.
0: Lebih dari itu ya.
1: Iya.
0: Belajar apapun, hal-hal baru, hal-hal positif ini juga.
1: Iya.
0: Namanya literasi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Tapi ini terkait dengan ini juga melihat waktunya udah semakin mepet. Tips yang kemudian bisa di-share dari Kak Fathiyah untuk anak-anak masyarakat dengan Pro 1 ini terkait dengan gimana sih cara meningkatkan literasi gitu ya, khususnya ya bagi anak-anak atau mungkin bagi orang tua yang punya anak, ini seperti apa Mbak Fathiyah?
1: Iya. Kalau untuk meningkatkan minat baca, mungkin bisa dimulai sedini mungkin Kak. Dari dalam kandungan tentunya juga harus dibantu dengan berbagai pihak, oleh keluarga, kemudian dengan sekolah, dari sekolah, gitu, dari lingkungannya juga. Dan kita mungkin sedikit membantu di bagian lingkungan ya Kak, karena kita menyediakan layanan perpustakaan ibaratnya untuk meningkatkan minat baca gitu. Nah, dari keluarganya harus, tentunya harus punya keinginan yang kuat dari orang tua, dan punya apa ya, informasi, tahu informasi tentang pentingnya minat baca, pentingnya mengenalkan buku sedari kecil gitu. Jadi bisa didukung. Kalau hanya dari pihak kami saja mungkin tidak akan mempunyai efek yang berat ya Kak ya, yang
0: karena
1: besar.
0: Semuanya harus diniati dari niat gitu ya.
1: Iya, kita sudah
0: dari keluarganya saja enggak ada niat ya susah juga.
1: Iya, susah Kak gitu. Ya. Kita berulang kali ibaratnya mengajak anak-anak untuk ayo pinjam buku, ayo pinjam buku, ayo nak ini seru banget bukunya gitu. Tapi misalkan dari keluarga belum, mungkin belum terbuka untuk hal itu juga susah ya Kak. Dari sekolah juga misalkan tidak ada program-program yang meningkatkan minat baca juga susah juga. Jadi tapi serunya sekarang itu kan banyak juga dari apa, dinas-dinas pemerintahan gitu yang sudah menyediakan perpus-perpus juga di tempatnya.
0: Perpus
1: gitu.
0: Perpus di Banyumas ini,
1: iya,
0: belakang RRI persis nih, samping SMK 2 ya.
1: Iya, betul. Itu juga luar biasa layanannya. Kita juga dibantu banyak oleh perpusda gitu. Kemudian ada juga sekolah-sekolah yang ada program khusus untuk anak-anak yang meminjam buku terbanyak misalkan Kak, atau setiap pagi sebelum pembelajaran ada membaca buku selama 15 menit dan sebagainya. Itu juga program yang harusnya lebih digaungkan lagi gitu Kak.
0: Gitu, jadi ini makanya di 2026 ini kalau misalkan masih ada anak muda, anak-anak atau mungkin ya masyarakat kita semuanya yang kemudian masih beralasan sulit akses buku,
1: iya,
0: sulit
1: iya,
0: internet, itu nampaknya kayaknya udah gak relevan lagi ya Mbak Fatih ya. Karena mau alasan apa lagi gak ada buku, ditambah program mungkin katakanlah gak ada perpusda,
1: bisa main
0: siapa?
1: Iya.
0: Ada rumah literasi. Bahkan di balai desa juga ada pojok baca dan lain sebagainya.
1: Iya, biasanya ada.
0: Internet juga di mana-mana sekarang udah mudah diakses. Jadi emang bukan lagi saatnya kita beralasan untuk tidak mendapatkan hal tersebut gitu ya Mbak Fatia ya.
1: Tinggal niatnya kan berarti ya Kak.
0: Benar, ini semuanya niat. Baik, terakhir Mbak Fatia.
1: Iya.
0: Sembari menutup obrolan kita sore hari ini terkait dengan gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat, mungkin ada beberapa poin yang mesti disampaikan untuk menutup perjumpaan kita sore hari ini Mbak Fatia.
1: Apa ya?
0: Pesan-pesan
1: ya. Oke, untuk anak-anak di manapun berada, khususnya di Rumah Literasi Desa Tambak Sogra, semoga anak-anak tetap terus semangat, terus berkembang dan membanggakan, rajin-rajin ke Rumah Literasi ya. Dan untuk kakak-kakak di luar sana, kita sangat membuka kegiatan kolaborasi. Semoga bisa setelah dari sini efeknya luar biasa untuk publikasi. Ada banyak kakak-kakak yang bisa masuk ke tempat kami dan berkegiatan dengan adik-adik gitu. Kemudian untuk mungkin untuk para orang tua juga, semangat membersamai anak-anak, terutama ibu. Tentunya berat sekali tugas sebagai seorang ibu ya Kak ya. Semoga tidak pernah putus semangatnya, kasih sayangnya. Kami siap membantu anak-anak, para ibu-ibu di luar sana. Semoga, doakan kami, semoga kami bisa terus melangkah dan melebarkan kegiatan kemanapun.
0: Amin,
1: gitu.
0: Amin, amin, amin. Saya yakin ini jika semakin banyak anak muda yang kemudian bergerak untuk memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, insya Allah bukan hanya apa ya, pihak-pihak yang kemudian akan mendukung, ini Tuhan pun akan mendukung.
1: Masya Allah, amin.
0: Ini semesta juga akan mendukung, luar biasa. Terima kasih Mbak Fatia Vidianti.
1: Iya.
0: Terus menebar kebaikan, memberikan dampak positif bagi anak-anak dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin.
0: Ini Kak Fatia Vidianti, pendiri Rumah Literasi Tambak Sogra. Selamat ulang tahun juga buat Rumah Literasi untuk yang ke-10 tahun. Doa terbaik, semoga kedepannya ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dan bisa menebar kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih.
1: Amin.
0: Mbak Fatia Vidianti udah berkenan hadir di Pro 1 Purwokerto untuk berbagi kisahnya terkait dengan kita akan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Mbak Fatia.
1: Ya, terima kasih Mas Rizky.
0: Terima kasih juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih dari Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan juga Surakarta. Dari Studio Pro 1 Purwokerto, akan dikembalikan ke studio Pro 1 di kota masing-masing. Dan tentunya sekian dari kami, Brand Dasta Cita Indonesia Cerdas, dengan mengangkat tema gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Dan juga tayangan atau mungkin obrolan kita sore hari ini bisa pendengar replay atau tonton ulang di YouTube channel kita di RRI Purwokerto. Tetap berada bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, telah kita ikuti ya untuk Beranda Astacita berjaringan Korwil dari Pro 1 RRI Purwakerto. Dan selanjutnya pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ya informasi dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah pendengar dalam Lintas DIY Jateng ya. Nanti gantian kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta pendengar untuk menyimaknya, dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, Purwokerto dan juga Surakarta. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Rifa Nafi. Pendengar, Dinas Pertanian, Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Karanganyar mulai mempercepat upaya vaksinasi bagi 12.000 ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Papua Nugini ini menyambut positif kolaborasi dan kesempatan belajar tentang penataan frekuensi dan juga penyiaran radio digital bersama Kementerian Komdigi serta Radio Republik Indonesia RRI. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Bertepatan di Stadion Mandala Krida Yogyakarta pagi tadi digelar upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Nana Rohmana melaporkan.
1: Bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis.
2: Upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 yang digelar pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berlangsung tadi pagi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Upacara diikuti unsur Forkopimda DIY, pelajar SMP dan SMA, serta anggota TNI Polri. Tambah hadir sejumlah pejabat diantaranya Sekretaris Daerah DIY Nima Dwi Panti Indrayanti, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurtiat Siwi, serta pejabat lainnya di lingkungan Pemda DIY. Pada upacara peringatan Harkitnas kali ini, Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsikal Muda TNI Donald Kasenda bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Mayor Laut Jalu Triyono bertugas sebagai komandan upacara dan Kapten Laut Diki Nugraha sebagai perwira upacara. Saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid, Marsikal Muda TNI Donald Kasenda mengatakan, kebangkitan nasional merupakan proses dinamis yang terus menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri

0: optimisme. Ia juga mengajak generasi muda untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman.
1: Hari ini adalah hari momen di mana kita menyadari kalau sebenarnya kita tuh punya ruang untuk bergerak. Sebenarnya kita punya ruang untuk berkarya. Jadi segala isu-isu yang sempat membuat kita ciut kemarin, ayo kita lawan itu dengan memberikan karya-karya yang terbaik.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.
2: Dinas Pertanian, Pangan, dan juga Perikanan Kabupaten Karanganyar mulai mempercepat upaya vaksinasi bagi 12.000 ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Arga Diraksa melaporkan.
3: Dari awal bulan lalu kita melaksanakan vaksin PMK.
4: Upaya melindungi populasi ternak di Kabupaten Karanganyar dari ancaman virus PMK terus ditingkatkan melalui program vaksinasi massal yang menyasar 12.000 ekor sapi dan kambing. Meskipun sempat terkendala libur lebaran dan keterbatasan petugas di lapangan, Dispertan PP optimis target tersebut dapat segera rampung sebelum puncak Hari Raya Kurban. BLT Kepala Dispertan PP Karanganyar, Bariana Dwi Kurniawati, menekankan vaksinasi adalah langkah pencegahan paling efektif karena virus PMK belum memiliki obat penyembuh. Masyarakat yang memiliki ternak dalam kondisi sehat pun diminta segera melapor ke mantri ternak untuk mendapat jadwal vaksinasi secara gratis. Dengan status kesehatan yang terjaga, diharapkan nilai ekonomi ternak milik warga tetap stabil dan terhindar dari resiko kematian akibat serangan virus menular.
3: Kita di Kabupaten Karanganyar ditarget 12.000 vaksin. Saat ini baru sekitar 5.000. Makanya ini kami untuk hewan-hewan yang sehat, kami segera upayakan untuk menyelesaikan untuk vaksin.
4: Di sisi lain, medik veteriner di Dispertan PP Karanganyar, Fatur Rahman, menyebut jelang Hari Raya Kurban, masyarakat hingga peternak diminta untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih ternak untuk hewan kurban. Fatur Rahman menyarankan agar konsumen memilih hewan jantan yang responsif serta memiliki nafsu makan yang baik. Selain itu, kepastian usia hewan juga harus diperhatikan melalui pengecekan gigi atau kondisi poel sepasang sebagai syarat sah sesuai syariat.
5: Kalau misalnya nanti beli hewan kurbannya, disarankan untuk lebih hati-hati, ditanyakan dari mana hewannya, domba kambingnya dari mana, sapinya dari mana. Lebih amannya, cari lokalan sekitar daerah, misalnya Karanganyar, itu jauh lebih baik.
4: Adapun pemerintah daerah juga mengimbau agar pedagang tidak memasukkan hewan dari luar daerah secara sembarangan tanpa dokumen kesehatan yang resmi. Dengan sinergi antara vaksinasi yang masif dan pengawasan pasar yang ketat, Karanganyar diharapkan tetap menjadi zona aman bagi perdagangan hewan kurban tahun ini. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Papua New Guinea menyambut positif kolaborasi dan juga kesempatan belajar tentang penataan frekuensi dan penyiaran radio digital bersama Kementerian Komdigi serta Radio Republik Indonesia atau RRI. Berikut beritanya disampaikan Rosihan Anwar.
6: Nah, untuk itu makanya RRI atau Indonesia mengadopsi dua teknologi ini di Indonesia.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima kunjungan dari Papua Nugini yang hendak belajar terkait dengan penyelenggaran frekuensi serta penyiaran radio digital. Rombongan dari NICTA atau National Information and Communication Technology Authority dari Papua Nugini belajar dan berbagi pengalaman selama 4 hari di Yogyakarta bersama dengan Komdigi dan juga Radio Republik Indonesia RRI. Muhammad Sujai, Direktur Teknik dan Media Baru RRI, menyebutkan Papua Nugini hendak belajar terkait penyiaran radio digital khususnya kepada RRI yang sudah menerapkan radio DRM dan DAB.
6: Jadi sebetulnya mereka itu ingin menerapkan radio digital di negaranya. Sementara kan radio digital itu ada dua platform, yang satu adalah DAB, Digital Audio Broadcasting, satu lagi adalah DRM, Digital Radio Mondiale. Dua-duanya sama-sama digital, cuma beda teknologi aja.
7: Sementara itu, Adis Aliviawan selaku Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital pada Komdigi menegaskan, kerjasama frekuensi dan penyiaran digital ini juga dilakukan dengan negara-negara tetangga lainnya. Namun kebetulan, Papua Nugini terbilang paling antusias untuk belajar ke Indonesia.
8: Jadi, untuk konteks yang sekarang kita lagi lakukan itu adalah antara Indonesia dengan Papua Nugini. Kita juga punya forum lain antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, dan juga Indonesia dengan Timor Leste. Jadi frekuensi itu kan merambat, nggak bisa dihentikan, karena frekuensi itu sinyal yang misalnya nggak bisa berhenti di border gitu. Jadi dia harus dikoordinasikan, diharmonisasikan dengan regulator negara lain agar layanan komunikasi yang pakai frekuensi baik di Indonesia

0: Indonesia maupun di negara lain sama-sama nggak ada gangguan.
1: Sementara itu, Richard Nepau, selaku Manager Frequency Coordination and Satellite, NICTA, memaparkan Papua Nugini tertarik belajar dengan RRI dan Komdigi karena radio tidak hanya dijadikan media informasi dan hiburan semata, tetapi juga untuk mitigasi bencana. Hal itu yang ingin diterapkan di Papua Nugini. Kami melihat RRI bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan penanggulangan bencana, dan itu juga menjadi salah satu prioritas utama kami. Kami di Papua Nugini, dengan NICTA selaku badan yang mengatur tentang siaran, ingin berada di posisi yang sama dengan RRI untuk mendorong mitigasi bencana seperti gempa bumi melalui teknologi penyiaran. Notification through broadcast technologies. Kerjasama antara pemerintah Papua Nugini dan pemerintah Republik Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2023 lalu. NICTA yang menjadi representasi dari pemerintah Papua Nugini banyak menimba ilmu ke Komdigi untuk manajemen penataan frekuensi serta penyiaran radio.
2: Belasan perlintasan sebidang di wilayah Daop 5 Purwokerto disebut PT KAI tidak terjaga dan berisiko tinggi. Vinta Nur Fauziah menurunkan informasi selengkapnya.
3: PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi Daop 5 Purwokerto mencatat masih terdapat 18 perlintasan kereta api tidak terjaga di wilayah operasionalnya. Kondisi tersebut dinilai memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi sehingga memerlukan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Hal tersebut disampaikan Vice Presiden PT KAI Daop 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana. Rangga menjelaskan bahwa kondisi perlintasan kereta api di wilayah Daop 5 dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu perlintasan sebidang dan tidak sebidang. Ia juga menjelaskan bahwa khusus perlintasan sebidang masih dibagi lagi menjadi perlintasan dijaga dan tidak dijaga.
4: Jadi kalau di Daop 5 Purwokerto ini ada perlintasan yang tentunya memang dijaga oleh kami. Kalau yang di data kami yang dijaga adalah 60 perlintasan. Ada juga yang dijaga oleh teman-teman dari Dishub ya. Itu di data kami ada 59 perlintasan. Ada juga yang dijaga oleh swadaya masyarakat, mungkin dari teman-teman Karang Taruna, kemudian masyarakat sekitar dalam rangka menjaga keselamatan perjalanan pengguna lalu lintas dan perjalanan kereta api, itu kurang lebih di data kami 48 perlintasan.
3: Menurut Rangga, KAI Daop 5 Purwokerto terus mendorong upaya peningkatan keselamatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penutupan perlintasan tidak resmi atau beresiko tinggi guna meminimalkan potensi kecelakaan. Ia juga menyebut bahwa dalam sistem keselamatan perlintasan terdapat beberapa tingkat penanganan. Eliminasi menjadi langkah paling ideal, yaitu dengan menutup perlintasan sehingga tidak ada lagi titik persinggungan antara jalan dan rel. PT KAI Daop 5 Purwokerto mengimbau masyarakat untuk meningkatkan disiplin saat melintasi perlintasan kereta api, mematuhi rambu-rambu, serta juga tidak memaksa melintasi ketika sinyal maupun palang pintu telah aktif demi keselamatan bersama. Vinta Nur Fauzia melaporkan.

0: Handi Prihanto resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rahma Purwanto.
1: Dan sambil berjalan kita akan memperkenalkan tantangan-tantangan yang ada di...
2: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi melantik Handi Prihanto sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Semarang Senin 18 Mei 2026 setelah dinyatakan meraih nilai tertinggi dalam seluruh rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Semarang yang berlangsung selama 3 bulan sejak Februari 2026. Agustina menegaskan penetapan tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa intervensi. Ia menambahkan sekda definitif akan langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah strategis, antara lain percepatan penanganan banjir dan genangan, pengawalan pelaksanaan MTQ tingkat nasional agar kawasan Simpang 5 bebas banjir, integrasi layanan digital Semarang dalam genggaman, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan putus sekolah.
1: Dan mungkin akan menjadi keunggulan dari Pak Sekda kita adalah karena dia itu kepala Bapenda di sana dan menjadi kepala Bapenda yang sangat berprestasi di tingkat nasional. Sehingga kalau Kota Semarang mau meningkatkan PAD dengan menutup kebocoran yang ada, dengan optimalisasi berbagai macam, intensifikasi dan lain sebagainya, saya kira ini akan menjadi hal yang cukup bisa direalisasi.
2: Handi Prihanto mengaku berkomitmen untuk menerjemahkan visi misi kepala daerah khususnya dalam mendongkrak pendapatan asli daerah PAD dan menangkap peluang investasi yang masuk. Handi mengatakan bahwa pemahaman mendalam terkait visi misi Wali Kota Agustina dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin telah ia tuangkan sejak dalam tahapan seleksi makalah lalu.
3: Tugas Sekda sebagai konduktor untuk mengorkestrasi PAD sehingga bagaimana menjabarkan, menjalankan secara efektif, efisien visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.
2: Sementara terkait tantangan alam seperti bencana banjir yang sempat melanda Kota Semarang beberapa waktu lalu, ia memilih untuk tidak berkomentar terlalu jauh secara teknis di hari pertamanya menjabat. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen kemarin meluncurkan program pengentasan kemiskinan melalui kredit usaha rakyat daerah dengan bunga 0%. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ishan.
4: Program itu adalah sebuah bentuk simbolisasi keadilan ekonomi.
5: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menghadiri peluncuran program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sragen. Peluncuran program pengentasan kemiskinan berlangsung di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Dalam acara peresmian, Menteri UMKM menyerahkan KURDA secara simbolis kepada salah satu pelaku usaha mikro kecil. Menurut dia, esensi utama program KURDA tidak sekadar menjadi instrumen pinjaman modal konvensional, tetapi juga simbol keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal.
4: Karena seringkali akses-akses bank pinjaman seperti ini hanya diberikan kepada pihak-pihak yang itu-itu lagi saja. Karena memang pada akhirnya pihak bank dia harus menjaga NPL-nya dia, non-performing loan asset.
5: Langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman. Dijumpai seusai acara, Menteri Maman menegaskan bahwa Sragen merupakan salah satu daerah terdepan di Indonesia yang mengambil langkah konkret untuk pengentasan kemiskinan melalui modal usaha 0 rupiah.
6: Namun yang luar biasanya program KUR daerah ini didorong dengan bunga 0%. Artinya betul-betul ada niat yang sangat positif dari kepala daerah, yaitu Mas Sigit, untuk meringankan beban masyarakat tanpa harus mengesampingkan atau menghilangkan semangat kemandirian.
5: Informasi yang diimpun, Pemkab Sragen menggelontorkan dana sekitar 1 miliar kepada 3 bank milik daerah untuk menyukseskan program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% bagi pelaku UMKM. Program KURDA 0% diperuntukkan bagi pelaku UMKM dari keluarga miskin kategori desil 1-5 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Setiap pelaku usaha dapat memperoleh pelapon pinjaman maksimal 2 juta dengan tenor angsuran selama 3 tahun. 3 bank penerima alokasi dana APBD tersebut yakni Bank Joko Tingkir, Bank Syariah Sragen, dan BPR BKK Karang Malang. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Sebanyak 2.000 lowongan pekerjaan tersedia dalam ajang job fair yang digelar Pemkab Purbalingga. Selengkapnya disampaikan Fitri Hasana.
7: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker kembali akan menggelar Job Fair 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 25 Juni mendatang di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus merespon meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja PHK akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana mengatakan Job Fair 2026 menjadi bagian dari program inovasi daerah bertajuk Kepenak Ngodene. Pada pelaksanaan tahun ini, Dinperinaker menargetkan 5.000 pengunjung datang ke lokasi untuk mengakses lowongan pekerjaan yang disiapkan mencapai 2.000 posisi di berbagai sektor usaha. Dari total lowongan tersebut, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 500 tenaga kerja baru dapat terserap melalui kegiatan Job Fair 2026. Untuk memenuhi kebutuhan lowongan, Dinperinaker menggandeng 30 perusahaan yang terdiri dari 20 perusahaan lokal asal Purbalingga, yakni mayoritas bergerak di sektor industri padat karya, perkayuan, pabrik rokok hingga kesehatan, serta 10 perusahaan dari luar daerah yang didominasi sektor garmen dan telekomunikasi. Selain membuka stand secara langsung di lokasi kegiatan, perusahaan yang tidak mendapatkan tempat tetap difasilitasi membuka lowongan secara daring.
8: Harapannya ya, jadi paling tidak dengan adanya Job Fair ini ya menurunkan tingkat pengangguran satu, dan merespon juga banyaknya PHK ya tahun ini dengan kondisi perekonomian tidak baik-baik saja, harapannya bisa memberi harapan cerah lah ya untuk masyarakat Purbalingga, terutama yang mencari kerja atau korban PHK untuk mengikuti kegiatan Job Fair pada tahun ini.
7: Yeso menambahkan melalui Job Fair 2026 ini nantinya Pemkab Purbalingga berharap angka pengangguran yang saat ini berada di angka 4,83% atau sebanyak 29.581 orang dapat ditekan, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi dan badai PHK. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Kelompok usia produktif mendominasi sangka kasus penyalahgunaan narkoba yang diamankan Polresta Magelang selama 5 bulan terakhir. Widias Cahyono melaporkan.
9: Sebanyak 29 perkara narkotika.
10: Sepanjang 5 bulan terakhir, Polresta Magelang berhasil mengungkap 29 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Kapolresta Magelang, Kombespol Herbin Kertwawiyata Jaya Sianipar, kemarin mengatakan pihaknya berhasil menangkap 35 tersangka yang mayoritas berasal dari kelompok usia produktif. Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan, Yarindu paling banyak, sebanyak 29.519 butir dengan 14 kasus dan 17 tersangka. Disusul tersangka penyalahgunaan sabu sebanyak 12 kasus dengan 13 tersangka, dan tembakau sintetis sebanyak 4 kasus dengan 4 tersangka.
11: Selama tahun 2026 ini, bulan Januari sampai dengan Mei 2026, jajaran Satres Narkoba Polresta Magelang ini telah mengungkap sebanyak 29 perkara. 29 perkara narkotika dan obat-obat berbahaya.
10: Satres Narkoba Polresta Magelang AKP Triwidaryanto mengatakan para tersangka dalam menjalankan transaksinya secara terputus menjadi modus dominan dalam peredaran narkoba di Kabupaten Magelang. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 17 kasus telah memasuki tahap 2 atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, sementara 12 lainnya masih dalam proses penyidikan.
12: Baik, pelaku yang kita amankan ada beberapa tersangka yang residivis rata-rata. Dia berhenti, namun dia mengedarkan lagi. Seperti satu rata-rata mereka bukan hanya pertama kali, tapi juga
10: peredaran narkoba tersebut tersebar di 15 dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Widya Sayono melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Pendengar terdiri dari Jerman, Curacao, Pantai Gading, dan juga Ghana siap kandidat terkuat dari grup E pada Piala Dunia 2026 kali ini. Berikut informasi Piala Dunia hari ini bersama Ratih Setiawati.

Timnas Jerman kembali ke benua Amerika untuk Piala Dunia 2026. Jerman yang pernah menjadi juara di Piala Dunia 2014 di Brasil akan bersaing di Grup E bersama dengan Timnas Pantai Gading, Ekuador, dan sebuah negara kecil, Curaçao. Skuad Panzer Jerman menjadi kandidat favorit sebagai juara grup dan juga juara turnamen. Anak asuh Julian Nagelsmann tersebut memiliki kekuatan merata di segala lini serta regenerasi tim yang baik. Tim kedua dengan kans terbesar lolos dari Grup E adalah Pantai Gading. Dengan peringkat 34 dunia, Pantai Gading memiliki kekuatan yang jauh lebih baik jika dibandingkan sesama pesaing asal Afrika lainnya, yaitu Timnas Ghana. Bagi Pantai Gading, ini merupakan Piala Dunia keempat mereka setelah partisipasi Timnas Pantai Gading di Piala Dunia 2006, 2010, dan 2014. Selanjutnya ada Ekuador. Tim berjuluk La Tricolor itu sejatinya merupakan langganan Piala Dunia. Sayangnya, kekuatan Ekuador cenderung melemah akhir-akhir ini. Walaupun demikian, Ekuador akan tampil di Piala Dunia kelima mereka pada tahun ini. Banyak bintang muda Ekuador yang akan membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di Piala Dunia. Terlebih lagi, Ekuador finish di posisi kedua dalam babak kualifikasi zona Amerika Selatan. Terakhir ada Curaçao, yang merupakan negara mini di kawasan Karibia. Negara kecil dengan penduduk hanya sekitar 185.000 jiwa tersebut mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia. Namun yang perlu jadi catatan, Curaçao mungkin masih belum mampu melawan para raksasa di Grup E Piala Dunia 2026.

0: Jatim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mulai mempercepat upaya vaksinasi bagi 12.000 ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Papua New Guinea menyambut positif kolaborasi dan juga kesempatan belajar tentang penataan frekuensi dan penyiaran radio digital bersama Kementerian Komdigi serta Radio Republik Indonesia RRI. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, baik melalui 89 FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Kita kembali ke Semarang, pendengar, setelah tadi informasi dalam lintas di Jateng kami hadirkan ya. Saya Agil, temani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami akan hadirkan, pendengar, untuk Semarang sore ini edisi hari Rabu ya. Dan ada lagu dari Malik Ede Esensial, pilihanku, pendengar. Saya rasa pilihannya sekarang bagaimana kita bisa memerangi narkoba agar anak-anak muda penerus bangsa ini, pendengar, terhindar dari barang-barang yang tidak bermanfaat itu ya. Ini pun juga menjadi concern, pendengar, oleh BNNP Jawa Tengah ya, karena melihat penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa ini mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ya. Kondisi ini membuat generasi muda ini diminta lebih waspada, pendengar, terhadap berbagai modus penyalahgunaan zat berbahaya ya. Katim Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Tengah, Jamaluddin Ma'ruf, menjelaskan kelompok usia muda ini menjadi target paling rentan. Rentang usianya itu 14 hingga 25 tahun, pendengar, yang disebut mengalami peningkatan penyalahgunaan narkoba cukup signifikan ya. Menurut Jamaluddin, data nasional ini menunjukkan angka prevalensi penggunaan narkoba terus meningkat sejak 2023, pendengar. Penggunaan bahkan mencapai lebih dari 4 juta jiwa secara nasional, ini tentu menjadi perhatian khusus, pendengar. Maka dari itu butuh dihadirkan kesadaran tentang bahaya narkoba ini, pendengar, tentunya di kalangan pelajar begitu ataupun mahasiswa, agar bisa melakukan pencegahan sejak dini, karena ini menjadi langkah paling penting untuk menjaga masa depan generasi muda.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang, semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Informasi cuaca pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu ya untuk sore ini sampai dengan awal malam nanti. Bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, pendengar di ujung telepon sudah ada perakirawan Farita yang siap dengan informasinya. Rekan Farita, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Adil.
0: Ya, perkiraannya seperti apa untuk hari ini? Silahkan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Adil. Sebelumnya, selamat sore para pendengar. Berikut update perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada malam hari ini. Pada sore hari ini. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan secara umum berawan. Namun ada potensi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang. Dan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dalam durasi singkat berpotensi terjadi di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi, kemudian Solo Raya, kemudian sebagian Jateng Timur dan sekitarnya. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, sambaran petir, dan lain sebagainya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian rekan Agil untuk informasi perakiran cuaca pada sore hari ini.
0: Baik rekan Farita, terima kasih untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali, selamat sore.
1: Baik, sama-sama rekan Agil, selamat menjalankan tugas kembali, selamat sore.
0: Demikian tadi pendengar untuk informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami rawan tanpa APD rekam evakuasi pasien hantavirus. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat pelindung diri APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali. Faktanya, pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com, pendengar. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kamerawan tidak wajib memakai APD. Demikian cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh mendengar lewat WhatsApp-nya Pro 1 ya, 081-6666-886, pendengar kami akan tunggu. Dan saya akan ajak Anda terlebih dahulu, pendengar, kita jalan-jalan ke wilayah hukum Polres Ta Surakarta ya, bersama Kasubnit Gakum Polres Ta Surakarta, pendengar, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas dalam live traffic ya, Ibtu Setio Margono yang sedang bertugas, pendengar. Pak Setio, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, Pak Setio, untuk pantauannya jam pulang kantor ini di wilayah Polres Surakarta seperti apa?
1: Ya, selamat sore, Mas. Dapat kami informasikan untuk arus lalu lintas di sore hari ini, tanggal 20 Mei 2026, secara umum kota Surakartanya terpantau ramai, lancar, terkendali. Berikut dari dalam kota maupun dari luar kotanya, negatif penumpukan kendaraan. Demikian.
0: Baik, biasanya kalau jam pulang kantor seperti ini, ada titik-titik trouble spot yang harus diwaspadai atau tidak ini di wilayah, Pak Setio?
1: Iya, selanjutnya untuk sore hari ini dapat kita informasikan, saat ini ada perbaikan bahu jalan di Pasar Nusukan. Dan untuk arus lalu lintas dari terminal ke utara, kita alihkan via jalan Popda. Berikut yang dari arah utara, dari Gemolong maupun Purwodadinya, kita alihkan via Simpang 5 Komplang. Demikian.
0: Ada petugas juga yang berjaga di sana, Pak Setio, untuk mengawal ini.
1: Untuk sore hari ini, walaupun cuaca agak gerimis, anggota kita tetap sedia, tetap kuda-kuda membantu masyarakat tegak lurus sepanjang jalan Nusukan. Demikian.
0: Oke, baik. Pak Setio, terakhir mungkin ada himbauan juga bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang melintas di wilayah Polresta Surakarta ini. Monggo, silakan Pak Setio himbauannya.
1: Ya, selanjutnya kami himbau kepada seluruh warga masyarakat Solo dan sekitarnya untuk selalu berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan kami ingatkan di sore hari ini, untuk titik-titik tertentu di kota Surakartanya sedang hujan ataupun gerimis. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Setio. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Salam presisi ya. Dan itu tadi, pendengar, untuk informasi arus lalu lintas dalam live traffic bersama Kasubnit Gakum Polres Surakarta, Ibtu Setio Margono yang sedang bertugas untuk sore hari ini.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri Gatian, pendiri dan sepupu Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiapkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam tetap semangat.

0: Informasi arus lalu lintas tadi sudah kami hadirkan pendengar. Kali ini live reportnya bersama Babin Kamtibmas Polsek Wonoyasa, pendengar Polres Banjarnegara ya, Aibtu Ferditya Pangkatesa, pendengar yang sedang bertugas sore hari ini terkait dengan kondusivitas Kamtibmas di wilayah binaan ya. Pak Ferdi, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik Pak Ferdi, untuk kondusivitas Kamtibmas di wilayah binaan akhir-akhir ini laporannya seperti apa Pak Ferdi?
1: Iya, alhamdulillah Mas, sampai dengan pertengahan bulan Mei 2026 kondusivitas wilayah hukum kami di Polsek Wonoyasa membaik. Hal ini disebabkan oleh menurunnya curah hujan sehingga kerawanan bencana alam tanah longsor juga turun. Begitu Mas.
0: Tapi sebelum curah hujan yang sekarang memang beralih ke kemarau, ada kejadian yang membuat warga masyarakat resah ataupun kejadian bencana yang terjadi belakangan ini seperti apa laporannya Pak Ferdi?
1: Iya, untuk bulan-bulan kemarin waktu curah hujan masih tinggi memang beberapa kali ada longsoran kecil yang sempat menutup akses-akses penduduk seperti jalan raya beberapa kali. Tapi alhamdulillah terakhir itu di tanjakan Sikelir lumayan panjang 10 meter.
0: Okay.
1: Tidak sampai 1 kali 24 jam sudah terbuka kembali dan langsung bisa diakses oleh warga.
0: Langsung bergerak cepat ya Pak Ferdi.
1: Iya, oke, baik. Gak kalah sama Jepang langsung ya.
0: Tapi kalau dari Babin Kamtibmas sendiri, sekarang sudah peralihan, apa yang disampaikan Babin Kamtibmas kepada masyarakat mungkin untuk menjaga keamanan Kamtibmasnya di lingkungan masing-masing, ini bagaimana tugas dari Babin Kamtibmas Pak Ferdi?
1: Iya, meskipun tadi saya bilang sudah membaik, bukan berarti kita terus menyepelekan untuk tetap menjalankan satkamling, patroli, ronda bergiliran, tetap kami arahkan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap dijalankan.
0: Itu harus rutin terus begitu ya, diinformasikan kepada masyarakat. Baik Pak Ferdi, terakhir ini himbauan juga mungkin terkait dengan Kamtibmas bagi pendengar Pro 1 dimanapun berada ataupun khususnya untuk masyarakat di wilayah binaan ini, monggo silakan Pak Ferdi.
1: Ya, jalan terus untuk selalu seiring bersama-sama kami Polri menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Karena kita nggak bisa kerja sendiri Mas, dengan bantuan masyarakat lah kita akan tetap kuat dan selalu bisa menjaga keamanan.
0: Baik Pak Ferdi, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, selamat sore Pak Ferdi.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Polsek Wonoyasa, Polres Banjarnegara, pendengar Aibtu Ferditya ya, yang sedang bertugas untuk sore hari ini, memberikan informasi terkait dengan kondisi wilayah binaan setelah kemarin, pendengar, bulan-bulan lalu itu diguyur hujan, sekarang beralih ke musim kemarau ya.

Baik pendengar Pro 1, kami akan informasikan juga untuk kumandang azan wilayah Semarang dan sekitarnya. Ini akan berseru pada pukul 17:31 pendengar. Nanti kami akan hadirkan juga kultum ya, yang akan dibawakan oleh Ustadz Rahmat Hidayat dengan satu judulnya Melayani Tuhan pendengar. Dan nantikan informasi lainnya bersama Pro 1 RRI Semarang nanti pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, dikisahkan salah satu bangsa Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Wahai Musa, tolong sampaikan kepada Tuhan bahwa aku ingin mengundangnya untuk makan malam." Lalu Nabi Musa menjawab bahwa Tuhan tidak makan ataupun datang ke jamuan makan malam. Namun ketika Musa mendaki Gunung Sinai pada kali berikutnya, Tuhan berkata kepadanya, "Wahai Musa, mengapa tidak kau sampaikan undangan jamuan makan malam dari hambaku?" Musa menjawab, "Tapi Tuhanku, engkau tidak makan." Lalu Tuhan menjawab, "Rahasiakan apa yang kau ketahui antara dirimu dengan diriku. Katakan pada orang tersebut bahwa aku akan datang memenuhi undangannya." Lalu Musa turun dari Gunung Sinai dan mengumumkan bahwa Tuhan akan datang pada jamuan makan malam tersebut. Tentunya setiap orang mempersiapkan hidangan yang luar biasa, termasuk Nabi Musa. Pada saat mereka semua sibuk memasak, seorang tua tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ia merasa lapar dan meminta sesuatu untuk dimakan. Juru masak yang sedang sibuk berkata, Tidak, kami sedang menunggu Tuhan. Saat Tuhan datang, kita semua akan makan. Sekarang, mengapa kau tidak membuat dirimu berguna dan membantu mengambil air di sumur? Waktu yang ditentukan telah tiba, tetapi Tuhan tidak muncul. Musa merasa malu. Keesokan harinya, Musa mendaki Gunung Sinai dan berkata, "Tuhanku, apa yang kau lakukan padaku? Aku berusaha meyakinkan setiap orang bahwa engkau wujud. Kau berkata bahwa kau akan datang pada jamuan tersebut dan kau tidak pernah muncul. Tidak seorang pun yang akan mempercayaiku lagi." Lalu Tuhan menjawab, "Tapi aku datang jika kau menjamu hambaku." Para pendengar setia RRI yang berbahagia, sungguh betapa beruntungnya orang-orang yang bisa melayani Tuhan. Sayangnya, untuk menjadi pelayan Tuhan adalah tidak mudah, karena Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Tuhan memang tidak mungkin menjelmakan dirinya dalam wujud manusia agar bisa dilihat oleh manusia. Bagaimanapun juga dalam dunia filsafat, Tuhan adalah immateri, sedangkan manusia adalah materi. Sesuatu yang materi tidak mungkin dapat melihat yang immateri. Tidak mudah memang untuk mengetahui di mana Tuhan. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahui keberadaan kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, "Aku yang tidak ditampung oleh seluruh alam semesta, tetapi tertampung di dalam hati hambaku yang beriman." Ketika kita melayani seorang hamba Tuhan, maka kita hakikatnya melayani Tuhan. Tentu saja, tidak semua dari kita yang pantas untuk disebut sebagai hamba Tuhan. Tetapi prinsip yang umum adalah bahwa ketika kau melayani ciptaan, maka kau melayani Sang Pencipta. Tujuan yang tulus memberi makna pada pelayanan kita. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat, "Wahai anak Adam, aku sakit lalu kamu tidak menjengukku." Anak Adam berkata, "Bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau Tuhan seru sekalian alam?" Lalu Tuhan berfirman, "Bukankah kamu tahu
bahwa sesungguhnya hambaku si Fulan sakit, lalu kamu tidak menjenguknya. Bukankah kamu tahu bahwa sesungguhnya andai kamu menjenguknya, niscaya kamu menemukan aku di dekatnya. Hai anak Adam, aku minta makan padamu, lalu kamu tidak memberiku makan. Anak Adam berkata, bagaimana aku memberi makan padamu, sedangkan engkau adalah Tuhan seru sekalian alam. Dia berfirman, bukankah kamu tahu bahwa sesungguhnya hambaku si Fulan meminta makan kepadamu, lalu kamu tidak memberi makan kepadanya. Bukankah kamu tahu bahwa sesungguhnya andai kata kamu memberi makan kepadanya, niscaya kamu mendapatkan hal itu di sisiku. Hai anak Adam, aku minta minum kepadamu, lalu kamu tidak memberiku minum. Anak Adam berkata, bagaimana aku memberimu makan, sedangkan engkau Tuhan seru sekalian alam. Tuhan berfirman, hambaku si Fulan meminta minum kepadamu, lalu kamu tidak memberinya minum. Bukankah kamu tahu bahwa sesungguhnya andai kata kamu memberinya minum, niscaya kamu mendapatkan hal itu di sisiku. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, ternyata untuk melayani Tuhan tidak sesulit yang kita bayangkan. Kita hanya butuh menanamkan sikap peduli dan melayani terhadap orang-orang yang tertindas, baik tertindas secara materi, fisik maupun jiwa. Jika kita peduli kepada mereka, dalam bahasa Tuhan, kita sebenarnya sudah melayani Tuhan. Bagaimana? Mudahkan melayani Tuhan? Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kepada manusia, mulai dari hal yang terkecil hingga paling besar. Seperti halnya saat masuk toilet. Dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan, saat masuk toilet, hendaknya dahulukanlah kaki kiri ketika masuk toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kemudian jangan membawa sesuatu yang di dalamnya adalah asma Allah dan juga Nabi ataupun Rasulnya. Ketiga, saat masuk, hendaknya dalam kondisi kepala memakai penutup, bisa kopiah ataupun sejenisnya, dan memakai alas kaki. Keempat, hendaknya saat masuk toilet membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithin nukhbithi syaitonir rajim, yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang menjijikkan dan keburukan yang menjatuhkan manusia dalam keburukan, yaitu syaiton yang terkutuk. Saat hendak keluar, usahakan untuk membaca doa Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzini wa abqa fima yang fa'uni, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah dengan sifat maha pengampunnya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang berbahaya dariku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya mempunyai dua informasi untuk Anda, pendengar. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Vario, pendengar, nomor polisi H6790PH, pendengar, tahun 2015 ya, warna putih, atas nama STNK Nardi, dan STNK tersebut hilang di sepanjang Jalan Kaligawe Semarang, pendengar, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 ya. Selanjutnya, ini juga telah kehilangan surat penting atau barang, pendengar, berupa STNK sepeda motor merek Yamaha Fiction ya, nomor polisinya H6874OF, pendengar, tahun 2013, warna hitam, atas nama STNK Moh Sodikin, pendengar, beralamat di Jalan Palguna di Utara, RT 1 RW 6, Kelurahan Bululor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pendengar. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Palguna di Bululor, Semarang, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026, pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Barangkali ada menemukan, pendengar, bisa langsung menghubungi RRI Semarang ya.

0: Pro 1.
1: Komisi D DPRD Kota Semarang meminta sekolah bertindak tegas dalam mengantisipasi potensi kecurangan pada pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan PPDB tahun ini. Salah satu langkah yang didorong ialah melakukan verifikasi dan validasi langsung ke lapangan apabila ditemukan data domisili yang mencurigakan. Dinas Perhubungan di Subkota Pekalongan optimis target pendapatan sektor parkir tahun 2026 dapat tercapai melalui sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Berbagai langkah pembenahan sistem terus dilakukan mulai dari penataan lokasi parkir hingga penguatan pengawasan juru parkir. Kepala di Subkota Pekalongan M. Restu Hidayat mengungkapkan hingga minggu pertama Mei 2026, capaian pendapatan sektor parkir telah mencapai sekitar Rp447 juta rupiah. Jumlah tersebut berada di kisaran 30% dari target tahunan sebesar Rp1,6 miliar rupiah. Info

0: Seperti apa tantangan dunia kerja bagi anak muda? Berikut penjelasan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UPKRIS sekaligus Ketua FKKG Kota Semarang, Dr. Ari Handayani, SPSI, MSI.
1: Ini memang anak-anak Gen Z ini kalau memang mereka dari awal kuliah mereka tidak siap, ini mereka memang kaget. Pertama, kalau misalkan di kuliah kita kan bisa milih teman kelompok, misalnya tugas dengan ini seperti itu. Tapi ketika kerja kan nggak bisa. Jadi kalau pekerjaan ya memang timnya ini, ya itu ya harus diselesaikan seperti itu. Jadi kita nggak bisa milih-milih gitu. Kemudian juga dengan kalau misalkan di kuliah masih ada waktu-waktu senggang gitu. Kayaknya kalau kerja nggak bisa ya seperti itu. Jadi dengan tekanan kerja yang banyak, kemudian ada tuntutan untuk harus segera diselesaikan, ini juga kalau tidak siap ya tentu saja akan bermasalah untuk kesehatan mental.

Saya juga mempunyai dua informasi untuk Anda, pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi H2546XW, pendengar tahun 2024 warna hitam ya. Atas nama STNK Dian Ediana Amalia, pendengar, STNK tersebut hilang di sekitar Sampangan Kota Semarang, diketahui pada tanggal 25 April 2026 ya. Selanjutnya juga masih sama, pendengar telah kehilangan surat penting barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Beat. Nomor polisi H4476TA, pendengar, tahun 2018, warna biru putih ya, atas nama STNK Winarti, pendengar. Beralamat di Genuk Sari, RT 4 RW 8, Genuk Semarang, pendengar. STNK tersebut hilang di sepanjang Jalan Kaligawe Genuk Semarang pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2026. Barangkali Anda menemukan, pendengar, bisa membantu untuk ke RRI Semarang ya.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lihatlah lebih dekat beringar, semisal besok ya, ajang BWF Badminton Series itu sudah masuk ke Indonesia Arena, beringar pasti akan full, pasti akan ramai gitu ya. Tapi yang harus menjadi PR dari federasi ini adalah dalam Indonesian Open ya, peringkat ganda putra ini ditargetkan untuk bisa juara ya. Kita tahu ya, terakhir itu Indonesia berhasil mendapatkan gelar ganda putra di Indonesia Open adalah 2022 peringkat zaman Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya atau The Minion ya. Sudah sangat lama dan tidak pernah lagi jatuh ke tangan Indonesia peringkat. Pelatih ganda putra PBSI Antonio Budi Arianto ini berharap salah satu anak asuhnya ini bisa menjuarai Indonesian Open 2026 pada bulan Juni nanti, pendengar. Saat ini untuk ganda putra terbaik Indonesia ada Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, pendengar, peringkat ketiga BWF ya. Ada juga Sabar Karyawan ya, dan juga Mohreza Pahlevi, pendengar, peringkat ketujuh. Selain itu ada Raymond Indra dan Joaquin, pendengar, ini pasangan muda juga, peringkat ke-12. Leo Roli Karnando, Bagus Maulana, pendengar, peringkat 21. Rian Ardian Anto Rahmat Hidayat ini peringkat 29, dan terakhir Ali Fatir Raiman Devin Arta Wahyudi itu peringkat ke-38 pendengar. Masing-masing dari mereka sekarang memang tengah tampil di Singapura Open 2026 pendengar, tapi rangkaian panjang ini goalsnya adalah untuk Indonesian Open, anak asuh dari coach ya ganda putra PBSI ini bisa meraih Indonesia Open 2026 Juni nanti pendengar. Seberapa optimis? Harus optimis ya, karena terakhir 2021 bayangkan pendengar, sudah sangat lama ya. Dan jujur ketika saya melihat perkembangan badminton sekarang seperti kurang greget gitu ya, dan kita harapkan semoga dalam kejuaraan BWF yang akan datang Indonesia bisa berbicara lebih dan nanti bisa tembus pada ajang paling tinggi dari BWF pendengar.

Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

awal bait dari lagu yang satu ini peringer Ari Lasso featuring BCL ya. Kini tiba saatnya, itu dia. Saatnya saya pamit peringer karena sudah menunjukkan hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi terima kasih yang sudah bergabung ya. Tapi saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda peringer. Telah kehilangan surat penting barang berupa STNK sepeda motor merek Honda ya. Nomor polisi H2325F peringer, tahun 2023 warna silver, atas nama STNK Richard Nestor Chandra peringat. STNK tersebut hilang di sekitar Tambak Boyo Semarang pada tanggal 8 Mei 2026 ya, sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga menutup jumpa kita pendengar dalam Semarang sore ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan kemana-mana ya, nanti informasi dari dalam dan luar negeri kami perbarui bersama Pro 3 Warta Berita Sentral pendengar. Saya Agil pamit dulu ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, bahagia terus pendengar, dan jangan lupa untuk terus bersyukur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under-invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE, sektor sumber daya alam yang mulai

0: Penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
1: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
0: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
4: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
3: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
4: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
5: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
4: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional

0: Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Ain. Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
2: Kalau baju, karena rumen, sendal, payung, terus apa lagi, udung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
3: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya?
2: Apa bawa.
3: Aja, apa yang dimakan? Bawa yang dimakan?
2: Iwang.
3: Hah? Iwang.
2: Iwang.
3: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
2: Itu loh, terasi sama bawang.
3: Sambal siwa.
1: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
4: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
5: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
4: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha. WFH di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dhanil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dhanil Anzar.
7: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis semua, misalnya untuk membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
6: Mendengar Wamen Dhanil selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
9: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
10: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
9: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
12: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
11: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
13: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
11: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
14: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun
15: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
14: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua yang membantu saya dalam menjual lapangan dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi dan ya terutama itu mental sih karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam menjual lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
15: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
16: If you see how we come back from two big injuries,
17: nah situasi itu ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak akan langsung naik terus ya karena agak turun lagi dia berusaha kerja keras untuk kembali performa terbaiknya dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia cetak gol perlahan-lahan sudah muncul dan ya lebih kompliman buat itu.
15: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Halo, selamat malam pemirsa RRI Kota Semarang dimanapun berada. Berjumpa kembali di program RRI Kota Semarang, yaitu Mimbar Agama Konghucu RRI Kota Semarang, yang ada yang dilaksanakan malam hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2026. Dan tentunya satu kebahagiaan bisa bertemu dengan Bapak Ibu dimanapun berada, walaupun kita terbatas oleh media radio, tetapi hari ini sungguh menjadi satu berkah kebaikan dan kebajikan untuk kita sama-sama belajar mengamalkan ajaran agama Konghucu, yang tentunya ketika kita belajar bukan semakin pandai tapi semakin dalam, dan itu menunjukkan bahwa semangat belajar harus terus kita asah, semangat perubahan diri harus kita terus lakukan, karena kita percaya di dalam kehidupan ini hal yang kekal dan abadi adalah perubahan itu sendiri, dan bagaimana kita bisa adaptif dengan segala perubahan yang ada sampai saat ini dan sampai kapanpun. Terimalah salam peneguhan di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian San Sai. Selama hampir sudah 2 minggu yang lalu kita melaksanakan serangkaian perayaan Imlek, dari mulai seminggu sebelum Imlek dan akhirnya selesai kemarin di bulan di minggu kemarin, yaitu perayaan Cap Gome. Tentunya tahun ini sekarang saatnya kita mulai berusaha, mulai bersemangat, mulai menjalankan kehidupan tentunya dengan batas-batas kebajikan, dengan jalan suci yang Tian ajarkan, dan bagaimana dengan ajaran-ajaran Nabi yang telah diberikan. Nah, malam hari ini tentunya sama seperti malam-malam yang lama, saya akan mengambil sebuah tema tentang bagaimana sih sebenarnya manusia di dalam kehidupan ini bisa selaras dengan perkataannya. Jadi perkataannya, kalau bahasa orang Jawa bilangnya, omongannya sembodo karena lakunya. Jadi usapannya itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, jadi hari ini saya akan membawa tema bagaimana selarasnya dengan perbuatan, selarasnya ujar dengan selarasnya ucapan dengan kenyataan. Jadi kebanyakan di dalam hidup ini, ya kalau kita lihat nih, apalagi kalau kemarin nih rame nih lagi bagi musim-musim kampanye ini luar biasa nih, banyak janji-janji suci, janji-janji manis ya, yang terucap, yang kadang walaupun gak semua sih ada yang tetap menjalankan janjinya, ada pula yang mungkin lupa atau mungkin pura-pura lupa lah, saya yakin gak sih, tapi bagaimana banyak orang berjanji untuk perubahan akan apa yang segera dia harapkan untuk pimpin ya, baik di daerah, di DPR dan sebagainya. Orang berjanji bagaimana dia bisa melakukan perubahan, tapi dalam proses merubah itu enggak gampang, tantangannya juga banyak, apalagi kalau kita sudah berhubungan dengan satu daerah, satu negara, satu area, satu kota, satu provinsi, bahkan tentu tantangannya luar biasa menjalankan sebuah perubahan ini. Bagaimana bisa menjalankan perubahan sesuai dengan apa yang dijanjikan ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini, bagaimana seorang cuinca berperilaku dalam berucap ya, bahkan di dalam agama Konghucu dikatakan kata-kata yang melepas itu 4 ekor kuda pun gak bisa mengejar. Jadi berhati-hatilah berkata-kata, berhatilah mengucapkan sesuatu ya, karena malam ini juga saya juga lagi berucap ini, semoga ucapan-ucapan saya sama-sama kita bisa pelajari, dan mungkin kalau ada yang salah tersinggung ya mohon maaf, tapi inilah yang saya jabarkan dalam perspektif agama Konghucu ya. Jadi mungkin kalau perspektifnya berbeda wajar, karena perspektif banyak-banyak, ada banyak perspektif sebetulnya sebagai manusia. Yang penting tujuan saya bukan ingin menjudge atau menghukum seseorang atau menjelekkan seorang, bukan, tetapi bagaimana kita mengamalkan lagi ya, poinnya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran agama Konghucu ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah ayat yang luar biasa menurut saya, dan ini selaras sekali dengan apa yang akan kita bahas malam hari ini ya. Di dalam kitab Bulan I jilid 2 pasal ke-13, seorang murid Nabi Konghucu yang bernama Cukong, kalau bahasa dulu ya, makanya disebut Cukong, ini murid Konghucu yang
paling sugih, paling kaya, paling berduit, paling ya, makanya orang kaya-kaya disebut sebagai cukong-cukong ya, karena terinspirasi dari murid Nabi Kongsi yang paling kaya, namanya cukong. Di dalam kitab bulan Ijuli 2 pasal 13, cukong bertanya hal seorang kuncu, hal bertanya seorang cuinze. Nabi menjawab, ia mendahulukan pekerjaan dan selanjutnya kata-katanya disesuaikan. Ya, jadi cukong tanya, cuinze itu bagaimana? Cuinze itu bagaimana? Apakah ngomong doang nggak bisa melakukan? Apakah ngomong tapi akhirnya nggak bisa tercapai? Tapi terbalik. Ternyata seorang cuinze itu mendahulukan pekerjaannya dan selanjutnya kata-katanya disesuaikan. Ya. Jadi yang dilakukan oleh seorang cuinze adalah cuinze atau kuncu, bahasa Hokkiennya adalah hidupnya dijalankan dulu, kebajikan dipraktikan dulu baru dia ngomong. Ya, bahkan mungkin kebajikan pun enggak mau terekspos. Tapi jalanin dulu kebajikannya. Jangan promosi dulu ya, kadang orang sekarang mulai gampang flexing dengan apapun itu, dengan kekayaan yang baru didapat, dengan kebajikan yang baru sedikit dilakukan, ya kan? Banyak orang akhirnya hanya flexing, membantu orang hanya karena ingin apa namanya, cari sensasi aja, cari apa namanya branding supaya baik dan sebagainya. Maka kita harus gunakan nurani kita sebagai seorang cuinze, seorang yang punya logika dan hati perasaan. Benar apa enggak kebajikan yang dilakukan itu, ya? Masalah itu baik buruk itu urusan yang dijalankan, tetapi minimal kita bisa meluruskan bahwa kebajikan itu ya harusnya tulus, menolong itu tulus, membagi makanan misalnya, lagi membantu yang susah ya tulus, bukan karena upload foto terus dia ikut terkenal nebeng di situ seolah-olah menjadi apa namanya seorang yang sangat dermawan. Tapi saya yakin seorang dermawan filantropis yang luar biasa yang benar-benar dihormati adalah mereka yang menjalankan kebajikannya dulu, baru ekspos itu muncul di belakangan. Tapi yang praktekkan dulu apa yang menjadi sebuah laku kebajikan. Berbeda sekali dengan ini janji-janji palsu ya. Orang Tionghoa bahkan ada istilah congdan dan iting yutsu sih. Seorang pria Tionghoa itu harus bisa memegang janjinya. Jadi kalau gak bisa memegang janjinya itu seperti bukan seorang lelaki yang sejati. Ya nombleh lah ya bahasa Jawanya. Dan ini yang menjadi harga diri bagi orang Tionghoa, laki-laki, ketika dia bisa menjalankan janji promisnya. Dan ini pula yang membuat seorang cuinze dihormati sebagai selayaknya orang, bukan masalah posisinya ya. Jadi orang dipercaya orang itu bukan karena hanya punya materi yang banyak, punya kekuasaan yang tinggi, tetapi orang yang bisa menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, apa yang menjadi yang bisa dipercayakan kepada dia, dia bisa berjalan dengan baik. Nah, ini butuh tantangan, butuh proses, butuh waktu, butuh belajar ya, karena enggak semua langsung bisa tiba-tiba orang bisa langsung menjadi hebat dan sebagainya, tetapi semua butuh proses. Nah, seorang cuinze ini memang butuh praktis, lakukan dan dicoba terus sampai menjadi sesuatu yang baik. Nah, kehidupan seorang cuinze ini harus bisa memperbaiki diri terus sampai menjadi puncak yang kebaikan. Maka di situ dikatakan lakukan dulu, kata-katanya disesuaikan. Ya, jangan kebalik. Kata-katanya janjinya setinggi langit, janjinya setinggi bulan, karena hanya cuma setinggi genteng gitu kan. Itu yang jadi masalah. Itulah yang banyak terjadi. Banyakan orang terkena janji-janji palsu ya. Karena seperti itu, kelihatannya indah dan menarik, betul. Kata-kata yang seperti itu sangat menarik, sangat menggugah, sangat mempengaruhi. Karena punya sesuatu hal, karena ada udang di balik batu. Maka apapun yang terjadi harus bisa dijalankan. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat beberapa hari, beberapa waktu yang lalu atau mungkin sampai hari ini ya, banyak investasi-investasi bodong ya. Ya, investasi bodong yang orang menitipkan uang ke koperasi lah, ke mana investasi yang akhirnya song. Ketika mau menawari sih indah ya, indah banget,
bahkan membuat orang tersengal, membuat orang raspai, membuat orang sedih. Wow, gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya hal-hal itu hanya sebuah sebuah strategi untuk mengelabui manusia yang lain ya, karena mereka hanya bisa berjanji dengan baik ya, mengucap dengan manis ya. Kadang manusia jeleknya itu gampang terpengaruh dengan sesuatu yang manis-manis, sesuatu yang indah-indah dulu. Padahal dalam kehidupan kan tidak selalu untuk indah, ada selalu tidak untuk manis ya, kadang asin, kadang kecut, kadang pahit kan gitu ya. Tapi manusia memang pada dasarnya senang, dan ketika itu terkena akan gampang sekali dipengaruhi orang untuk berinvestasi yang mungkin awalnya mungkin cair ya, di awal-awal untuk menggali orang supaya lebih banyak memasukkan uangnya untuk mau nambah modal lagi ya kan, bagi hasil misalnya usaha dengan partner yang awalnya ya bagus hasilnya ya, bahkan mungkin usahanya terlihat meningkat. Tetapi itu adalah strategi awal yang biasanya dipakai hanya untuk mencari uang lebih gede lagi. Nah ini yang harus kita hati-hati. Kita harus Nabi Kong Su mengajarkan bahwa seorang sukses itu harus punya apa ya, kesadaran yang meliti hati-hati perkara dulu. Cengli enggak nih sih? Ya kalau ada sesuatu yang hasilnya terlalu besar, masuk akal enggak? Sesekali mungkin masuk akal, tapi kalau terlalu berkontinu kok enggak masuk akal sih menurut saya. Ya sesekali orang untung besar wajar, sepedagang ada momentum-momentum khusus yang bisa dia ngambil untung banyak. Tetapi ketika kondisi normal ya untungnya ya normal juga gitu loh. Gak selalu besar terus. Nah kalau selalu besar ini yang harus Anda tanya secara logika, apa ini kok bisa selalu besar. Nah itu logika tetap harus jalan dulu selain keimanan ya. Nah kadang ini logikanya terpengaruh dengan sebuah ya tadi euforia, janji-janji manis, akhirnya orang tertipu oleh investasi-investasi bodong ya. Ya yang enggak nipu ya investasi itu ya, angpau anak ke orang tua itu katanya sekarang yang lagi ramai. Itu bukan investasi bodong, itu nabungin ya. Jadi dilurusin ya, ini kan kemarin kalau di Imlek banyak keluar, hati-hati investasi bodong sama mamahnya. Ada enggak itu mengamankan uang anak. Nah, tapi kembali lagi ya, itu sebuah intermezzo. Jadi kepercayaan yang dijalankan oleh seorang sinse ini, praktek dulu, ngomong dulu, buktikan dulu kalau memang bisnis partner ya, dia buktikan kalau bisnisnya untung, dia buktikan kalau bisnisnya bisa grow, bisnisnya bisa lebih baik ya kan. Kalau dia punya something ya dia bisa proof dulu, buktikan dulu, setelah itu harus disesuaikan kata-katanya. Ya harus disesuaikan kata-katanya. Jadi jangan mudah terpengaruh karena satu hal yang luar biasa ekstrim, apalagi yang nggak masuk akal, apalagi harus diteliti. Bukannya nggak boleh nggak percaya, boleh percaya, tetapi harus diteliti lebih dalam. Jangan hanya iya, tapi kita harus aware, harus teliti. Benar nggak sih? Kalau orang Tionghoa bilang cengli nggak sih? Masuk akal nggak sih? Maksudnya gitu ya. Cicai nggak nih? Dan akhirnya kita harus berpikir tadi positif, rasional, dan tentunya ada rasa integritas yang paling tinggi, yaitu dapat dipercaya di situ ya. Jadi apapun itu, janji adalah sebuah sesuatu yang harus dilakukan, sebuah hutang orang. Bahkan ada yang bilang janji itu hutang yang harus dibayar. Nah maka berhati-hatilah ketika berjanji, berucap. Kalau kita nggak bisa melakukannya, nggak usah janji-janji dulu. Maka seorang cinta apa dilakukan aja dulu semampunya, sebisanya ya. Kalau sehari ini mungkin bapak ibu masih bisa naiknya sepeda ya, naik sepeda. Nggak usah sampai pusing-pusing ngicil motor terus jadi beban dan biaya hidupnya jadi kacau. Nah begitu juga dengan hal-hal lain yang kadang kita nggak bisa menyadari. Kita bisa mengucapkan tetapi kita tidak bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi sebuah tantangan kehidupan tentunya, dan masalah baru ya, karena kebanyakan masalah itu timbul karena orang terlalu banyak keinginan tetapi nggak bisa menjalankan. Maka mari sadari malam hari ini ya, kita sama-sama belajar dalam ayat ini bahwa seorang sinse itu do it dulu, lakukan dulu. Do it ya, bukan do it, do it, lakukan dulu yang terbaik sebagai orang sinse. Dan kata-katanya disesuaikan ya, jadi jangan
berbicara terlalu tinggi dulu tapi kita nggak bisa mengejar, ataupun kebalikan berbicara terlalu rendah karena kita pesimis juga kurang bagus ya. Jadi harus di batas tengah, yaitu bagaimana jalani dulu, kata-katanya disesuaikan, sehingga apa yang kita lakukan itu terrecord dalam sebuah kata-kata yang merupakan implementasi dari apa yang kita lakukan ya. Jadi kata-kata itu adalah sebuah bukti yang sudah kita jalankan, bukan hanya sekedar ngomong. Apalagi ketika kita mengejarkan sebuah edukasi atau pendidikan kepada anak ataupun siapapun, praktek dulu atau akan menjadi teladan yang baik dalam sebuah modeling pembelajaran. Dan itu, terima kasih malam hari ini kita bisa saling berjumpa walaupun lewat media radio, dan tentunya ayo kita sama-sama menjadi orang-orang yang bisa menjalankan kebajikan dulu tanpa harus takut dikenal atau tidak kebajikan kita. Yang penting ketika kita bicara itu ya bukan karena ya sesuatu yang tinggi, sesuatu yang terlalu hyperbol ya, sesuatu yang terlalu apa namanya halu kalau bahasa sekarang, tetapi lakukan aja dulu yang terbaik dan sesuaikan kata-kata itu dalam laku-laku kebajikan yang kita perbuat, karena hanya di dalam kebajikan Tuhan pasti akan berkenan. Wait, kemudian santai.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Prozatu. Inovasi baru ditunjukkan salah satu karyawan perhutani KPH Purwodadi dengan mengemban usaha peternakan ayam petelur di tengah kesibukan menjalankan tugas kedinasan. Bandor Polter BKBH Jatipohon Nur Ali sukses mengelola peternakan berisi 4.500 ayam petelur di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Keberhasilan usaha tersebut mendapat perhatian jajaran manajemen perhutani KPH Purwodadi. Administrator KBH Purwodadi Untoro Trikurniawan bersama manajemen, ia bahkan meninjau langsung peternakan milik Nur Ali Senin 18 Mei 2026. Sementara itu, komunitas Santri Tani Milenial Jaya Binangun atau STMJ berkolaborasi dengan pengurus Karang Taruna Kabupaten Kendal menggerakkan pertanian terpadu kepada anak-anak muda. Langkah ini diawali dengan menggelar Training of Trainer atau TOT di Dusun Ngelimut, Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan selama 3 hari. Kegiatan TOT difasilitasi oleh Kementerian Pertanian RI, diikuti perwakilan Karang Taruna dari 8 kecamatan di Kabupaten Kendal dan anggota STMJ Kabupaten Kendal. Peserta TOT dipersiapkan sebagai penggerak pertanian terpadu di masing-masing kecamatan. Info

0: Okay. Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak. Kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira?

0: setiap malam pura-pura tidur, padahal dengar ibumu sesak nafas. Aku.
1: Pak.
0: Kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
0: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
0: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
0: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
0: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
0: Kau lebih?
1: Bapak.
0: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?

0: Nah, sekarang kalau kangen bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi bisa.
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya.
2: Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
2: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
2: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Ah, diam kau, itu resep keluarga.
3: Mira.
0: Iya, Pak.
3: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
3: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan berbagai informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda secara langsung Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Jakarta. Dan bersama bintang tamu kita malam hari ini ada Lirgo. Selamat mengikuti.
1: Berhatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
2: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band bintang tamu kita malam
2: salah satu
1: ini.
2: Dari mereka ya, ya bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku mas.
2: Lah iya, tadi kan aku bilang
1: iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
2: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
2: Apa kabar Ligro?
1: Apa kabar Ligro?
2: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya
1: jazz.
2: Ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
2: Gimana album ya, baru Ligro ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
3: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa Mas?
3: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Oke. Okay.
3: Liwar.
1: Liwar.
2: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
2: Iku lewat ya.
1: Liwar ya tuh.
3: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendi?
3: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
2: Oke. Okay.
3: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wow.
3: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu.
2: Oh,
3: ya
2: okay.
3: Gitu.
2: Kan.
3: Jadi secara arti
4: terlalu.
3: Iya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
2: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
2: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh dan aransemennya pasti ya oke. Dan
2: Bang
1: Mas
2: Gusti Hendi?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
2: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
2: Iya ya.
3: Basis 1001
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
2: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
2: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
2: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
4: Oh, boleh.
2: Ya. Suaranya biar
1: ya,
2: kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
2: Oh, ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya
2: sejarah
1: Ligro kalian bisa bergabung.
2: Bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam? Mata cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligro.
2: Mas Adi.
4: Ya.
2: Rajin ya.
3: Rajin cerita.
4: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
2: 95, oke.
4: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
4: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
2: Satu tahun lebih
1: gitu ya, oh, nah, ya.
3: Dulu. Gak bentuk ligro dulu.
1: Baru ikut gigi, wah aku baru tahu.
4: Iya. Proses awal nama ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
4: 2004 sih.
3: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama ligro.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
5: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
2: Ada lagunya. Gitu.
1: Ya, gimana?
2: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
3: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Oh, gimana Mas Yudi? Iya. Gitu.
3: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu, dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu,
1: udah asik
3: untuk,
1: gitu ya,
3: untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen, piano juga, jadi jadi Mas Adi yang isi semua, jadi
1: tanpa tambahan orang.
4: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam, memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
4: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, oke.
2: Okay. Oh, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro. Ligro.
4: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
5: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
5: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
5: Pas terus dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Nah, oh gitu ya, oi. Ternyata.
2: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
2: Tapi keren jadinya ya.
3: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
3: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumental ya aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
5: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Oh cuman lo Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
3: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
3: Ada beberapa kali kita.
5: Oh berapa kali ya.
3: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
2: Oke.
3: Kayaknya kita
5: kompromis.
1: Iya.
3: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington sempat.
2: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
2: Masih ada ya?
5: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
5: Kampung ya. Di London.
2: Iya. Subonington. Oke. Okay.
5: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
3: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
5: Iya.
1: Iya.
5: Main di Banjarmasin.
1: Seru deh ya.
2: Ini yang
5: jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh gitu malah ya.
5: Iya. Growl. Jadi kalau saya ngomong oh Mbak Ita untuk jadi vokalis Ringo.
2: Oke okay lah.
1: Wani Biro, Mas.
2: Balik ke era ini.
5: Nah, itu berat ya.
2: Penari ular. Wani
1: Biro-nya itu. Gak, ini kan bercanda tuh Mas Agam.
4: Karena waduh, selain gede. Memang rock, cuman orgil dia ada.
5: Nah, ada orgilnya juga.
2: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya.
2: Aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
2: orang
1: Agam
2: jazz banget gitu.
1: Mas Agam, Mas Adi ini
2: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
2: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
2: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
2: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
2: Ada bau-bau Albert,
3: bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
2: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
6: Halo. Mau
2: Indo, ya.
6: Mau
2: lagu. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
6: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau silakan disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
6: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
2: Mm-hmm. Oke. Okay.
6: Apa namanya, konsisten?
1: Mm-hmm. Konsisten,
2: masih
1: iya.
2: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
6: Iya.
2: Itu aja?
1: Bang Albert.
6: Ya, terima kasih.
2: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
2: Dari bau-bau kita
1: kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Cakep.
7: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
2: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
7: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa
1: ya.
7: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
2: Siap, betul banget.
7: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay, untuk kita semua sono juga apa judulnya? Okay. Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
2: Coba nanti.
7: Ya itu judulnya apa? Ketiga okay, tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
2: siap,
7: dan Paramita Sumarsono.
1: Ya.
7: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya, ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Bang dari,
2: terima kasih ya, Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
2: Silakan.
7: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
2: Mas Doni, silakan.
8: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
8: Yudi Ismail, sehat. Nggih.
2: Sehat, alhamdulillah.
8: Baik, apa nama saya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
8: Masih tambah cantik dan tambah.
2: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
8: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita, banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
8: Selamat malam ke semuanya Ligro.
5: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
8: Salam sehat semuanya ya, untuk semuanya kru-krunya Ligro ya.
5: Ya, ya, selamat sehat kembali.
8: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa,
2: okay,
8: akan bisa, nggak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni.
2: Siap Mas Don.
1: Baik Mas.
2: Ditunggu ya.
8: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke
1: Buana.
2: Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
9: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
9: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
9: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
3: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa
9: ini? Apa kabar?
1: Di Sorong kita
9: selalu.
2: Sorong setengah sebelas.
9: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
5: Ganteng apa ganteng?
9: Iya lah, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
9: Botak tuh.
2: Apalagi yang
3: iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
3: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
3: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
2: Oke, Bu Ana, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
9: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
9: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
2: Oke, siap.
9: Terus okay, yang banyak. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Oh, ya yang nanti dijawab ya.
2: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
9: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
9: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
2: Siap. Oke,
9: terus
2: udah tiga.
9: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
2: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
3: Mas Adi,
2: ya.
3: Mas Adi
2: ya.
1: Ayo, Mas.
5: Karena kita saling menyayangi.
3: Oh, kamu ingat banget deh.
2: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
2: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
5: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
5: Jatuh cinta.
2: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
5: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
3: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
5: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya,
5: sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
5: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
2: Aha.
5: Jadi saya cuma main aja.
2: Main di musiknya itu ya,
5: main
2: di albumnya.
5: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
2: Oh, oke. Okay.
5: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
5: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
2: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
5: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
5: Apa aja? Jazz,
1: apa aja.
5: Yang jadi, penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
3: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
2: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
5: Belum dibilang lagu pertama.
2: Lagu pertama ya.
5: Masuk ke
1: masuk industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
2: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
2: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
5: 87 ya, 87.
2: Oke. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan
2: lanjut, pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
2: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
2: satu
1: ya,
2: lagu.
1: Mas Adi.
3: Makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
2: Multi ya.
3: Jadi
1: termasuk vokal
3: iya,
1: juga.
3: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
4: Senang apa ya? Voice ya.
2: Voice ya.
4: Bersenandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
2: Oh gitu ya.
4: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
2: Oh gitu.
4: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa itu.
2: Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Yeah.
2: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
2: Mas Adi ya kan?
4: Oh iya. Yeah.
2: Apa judulnya, Mas?
4: Masalah memang di album Bauer cuma
2: judul. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
2: Oke.
1: Nanti akan
2: lanjut
1: ya.
2: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
2: Bu Ana. udah berapa lama ada di dunia musik? Di dunia musik
1: itu tadi ya, dari
2: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
4: Mas Adi. Oh, dari 95 masuk Jakarta saya
2: 95.
1: Kalau Ligru.
2: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
2: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
3: 98. Eh, enggak, Dik. 97-an.
1: 97-an.
3: Iya, iya. 98 ya. Main sama Mas Agam di
5: Bibis. Di
3: main-main di klub-klub.
1: Oh,
3: klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya ya, seru loh itu.
2: Oh, seru iya, loh iya, itu. Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh, yo.
2: Dari Aceh ya?
1: Aceh. Iya, Mas Agam dari Aceh.
5: Nah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
2: Oh, Aceh keturunan
5: tapi
2: aja.
5: Tapi saya besar di Bandung.
2: Oh, oke.
5: Okay. Sama juga sama Pak Duiji.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
2: Iya, iya.
5: Oke. Tetanggaan kita. Mm-mm.
1: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin.
1: Banjarmasin dari namanya sih. Dari ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
2: Tetangga.
4: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
2: Bukan ya?
4: Bukan.
2: Mana?
4: Surabaya Utara, Mas.
2: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo. Meturo.
2: Bilang tetangga. Iya, iya, iya. Reng Meturo.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
2: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
2: Yang bisa...
1: Sudah tadi.
2: Oh, sudah ya? Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru pastinya, dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
2: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: live. Boleh Mas Mas Adi supaya pendengar
3: percaya
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
3: semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Ya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar okay.
3: Percaya nih. Oke. Ya, tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi ada
1: Baron,
3: bikin
1: ya.
3: grupnya namanya Omlet. Okay. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah ini piro Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
4: gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
2: Okay.
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima
4: Didi
1: kasih
4: juga.
1: Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam Mas Ita Purnama yang cantik dan baik hati.
1: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Ciguria, selamat malam.
6: Yes.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Api.
1: Alhamdulillah, Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Di
0: drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya tadi kita udah ngobrol.
3: Iya.
1: Tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya banyak eksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
0: Satu buat Ligro.
2: Oke.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang tahun 2020 nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
0: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cikuria.
2: Terima
1: kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Cikuria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Mengitu?
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama lagi
1: nanti dijawab ya Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong.
8: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
1: Biasa.
2: Iya dang.
1: Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Sehat, alhamdulillah baik.
8: Iya, saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang itu
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
3: Oke, Bu.
1: Siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh.
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Om Hana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya.
1: Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu.
1: Kita jawab
2: ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke, oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, iya,
7: betul. Gitu kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Ya. Wani Piro.
1: Ikut-ikutan nih Mas Agung.
2: Oke. Okay.
1: Tanya selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Hendy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
3: Ada. Okay.
9: Itu yang blues kalau
3: musiknya. Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi ini yang sering keluar negeri ini? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Didoain. Gak
2: pakai Wani Piro ya.
1: Didoain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, Indonesia. Betul sekali Mas Yudi.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz. Gitu. Betul. Siap
3: kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget ya. Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
1: Selamat malam.
3: Nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi itu dong. Jangan gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
3: Tangerang.
10: Kalau orang Banten musiknya harus digro dong.
2: Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy.
7: Mesti Hendy.
10: Mas Bro Agama Dasih Adi Darmawan.
7: Terima kasih. Maestro.
10: Seh, Haji Dasih. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
3: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 20.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab. Langsung dijawab sekarang.
1: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
7: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu.

0: Sekarang siap menerima modal juga.
1: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
2: makasih.
1: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
3: Aduh.
1: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
2: Amin.
1: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jajak bintang tamu ya.
0: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar, Mas.
4: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini?
4: Iya.
3: Mas Dwiki sudah ketahuan.
1: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
3: buat. Wow. Aduh.
2: Beda pemodal
4: Oke, siap.
1: Mantap terus, Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
3: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki Darmawan, terima kasih banyak untuk apresiasinya
2: bos.
3: Untuk Ligro.
1: Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong,
3: main keyboard nanti ya. Makasih loh.
4: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih ya.
4: Sama-sama Pak Dwiki.
1: Bobo dulu.
4: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
4: Oke. Waduh.
2: Sampai ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini. Aduh.
0: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
4: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
4: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
3: Oke.
4: Ada Bidadari Yang Terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
4: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana
1: mana ya, kita cari ini dulu.
0: Oke, sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam
0: tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah oh, ya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang Teteh penasaran okay dari.
0: Oke.
2: Okay. Amin.
1: Oke,
3: kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke, halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Negro. Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: proses
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
2: Oke, berapa album? Oke.
0: Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi konsernya.
5: Itu okay. Itu aja.
1: Oke, okay, gitu. Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, udah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Kak Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RXPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
6: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
2: Iya dong, iya dong.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
2: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang salah satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
2: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Itu,
1: maksudnya itu. Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik.
6: Fungsi gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk.
1: Oke, okay, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benejo di Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
2: Agai
0: rilisan
2: Didaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah,
2: sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh itu Leo.
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi lo
2: bisa jawab loh.
1: Mas Adi langsung.
0: Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa?
1: Jangan tuh jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Album itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Side urutan B. Pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Udah lupa. Berarti tahunya batal. Batal
2: tahunya. Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
4: Muroi. Evanestor bansi itu.
1: Iya, ada tapi, ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Satu judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Dapat. Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ali.
1: Wes, kasih tau tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu ini.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
4: Bangka
2: Belitung kan?
4: Bangka Belitung.
2: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oh, oke, okay. Berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Okay. Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek ke depan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
0: Nggak ya, usah. Ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya, konsisten dengan
7: instrumen. Ya yang konsepnya pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
8: Nah, gitu. Bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak karena, sukanya ya pasti loh. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
7: Konser bikin jadi, konser di Lampung.
0: Oke,
1: ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Loh kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Iya, ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi salah
2: sama
1: satunya.
2: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadi. Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
6: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, ya? Iya,
2: track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu
1: udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mau ngundang Ligro.
1: Wah, iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul, Mas.
2: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
1: Liwar.
2: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
2: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Amin, pastinya betul. Ya, pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
1: apa itu
4: tahu.
1: Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
2: Ya, penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Kalau untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Weh mantap
2: bisa
1: ini.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita mengikuti siaran langsung Ruang Dudu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan bintang tamu tadi ada Ligro ya pendengar. Dan sekarang saatnya saya menemani Anda kembali di Ruang Rindu Pro 1 Semarang. Tentunya masih dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Untuk Anda yang bergabung ataupun request, silakan menghubungi kami di nomor telepon 024-8316-686 atau di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 11 ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

dari Yana Julio ya, lewat lagu yang berjudul Awan dan Ombak. Lagu ini dirilis di sekitar tahun 2002 lalu, dan kalau Anda jeli mendengarkan lagu ini, sebenarnya tidak sendirian. Yana Julio sebagai penyanyi juga berduet dengan Agnes Monica yang dulu masih sangat remaja sebelum bertransformasi menjadi Agnes Mo seperti sekarang ya. Duet lintas generasi yang manis sekali ya pendengar, dan nama Yana Julio sendiri juga sudah jelas tidak bisa dipisahkan dari grup vokal legendaris Elva Singers. Dari dulu sampai sekarang, musisi kelahiran Bogor ini memang terkenal punya vokal yang sangat halus dan pembawaannya yang selalu tenang ya pendengar. Dan juga kalau kita sering melihat Instagramnya Yana Julio sendiri, beliau sering membagikan cerita mengenai masa-masa kuliahnya dulu sambil bernostalgia. Beliau juga jenaka ya mengenang kalau nilai IPK-nya dari zaman kuliah di IPB sebenarnya terbilang pas-pasan ya. Cerita jujur dan juga humoris dari beliau ini justru membuat para penggemarnya semakin kagum dengan sosok yang tetap membumi, santai, dan tidak pernah mau ambil pusing dengan hal-hal yang bikin stres. Yang katanya, kata Yana Julio ini menjadi rahasia utama ketampanan awet muda sampai sekarang. Seru ya mendengar kalau kita melihat musisi senior yang tetap santai apa adanya seperti Yana Julio saat ini. Dan juga lagu-lagu dari Yana Julio penuh kenangan ya, yang selalu bisa bikin kita nostalgia malam hari ini. Dan mungkin untuk Anda, kira-kira adakah lagu yang ingin diputarkan untuk menemani malam hari ini? Boleh ya disampaikan pada kita ya, hanya di Ruang Rindu malam hari ini.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Baru saja kita dengerin lagu galau tapi energik ya dari 5 Minutes. Musik mereka ini memang punya ciri khas tersendiri ya pendengar, liriknya ini boleh meratapi sedih tapi aransemen musiknya tetap asik ya. Band asal Bandung yang digawangi sama Ricky Cahyadi punya cerita yang unik pendengar. Mungkin Anda juga mengikuti kisah mereka dari awal, pasti ingat ya di masa-masa tahun 90-an saat mereka manggung pakai sarung. Memang unik sekali ya. Nama mereka juga semakin meledak di awal pertengahan era 2000-an dengan lagu-lagu hit seperti Bertahan atau Salah Apa yang liriknya pas banget ya kalau hati ini lagi patah. 5 Minutes ini ternyata juga rajin keliling ke panggung pendengar. Meskipun sekarang vokalisnya sudah berganti dan diisi oleh Ali Sabah, tapi nyawa musik mereka juga gak akan pernah hilang ya. Setiap mereka main di festival-festival musik, para penonton dari generasi lama sampai anak-anak zaman sekarang juga masih tetap kompak untuk ikutan bernyanyi bersama.

Fartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

rilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, yaitu Dark Pop. Single unggulan album ini yaitu Cinta Itu yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat sebagai ratu soundtrack kembali melekat saat lagu Cinta Itu digunakan menjadi theme song

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama lainnya.

recycle dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar di jam-jam malam seperti ini, biasanya kita suka lihat foto-foto di galeri ponsel ya. Bisa mengenang momen liburan atau sekedar melihat hasil jepretannya estetik. Nah, bicara soal dunia foto, ada kabar gembira pendengar untuk kita ataupun Anda yang punya hobi untuk bahkan di bidang fotografi ya. Ternyata talenta lokal kita sedang bersiap untuk melompat lebih tinggi. Kementerian Ekonomi Kreatif baru saja menegaskan komitmen mereka untuk mendukung penuh industri fotografi nasional agar semakin mendunia. Wakil Menteri Craft Ibu Airin Umar menyampaikan kalau fotografi ini punya potensi raksasa untuk jadi subsektor unggulan ekonomi kreatif kita. Pemerintah sekarang juga masih fokus untuk memperluas akses pasar fotografi Indonesia sampai ke tingkat nasional. Jadi karya-karya keren fotografer kita nggak cuma jago di kandang ya, tapi juga bisa bersaing di level global. Nah, ini menyambut kabar gembira ini, ada juga kabar dari PT Benih Kreasi Indonesia yang sedang menggagas forum bernama Indonesia Photography Summit. Forum ini nantinya juga akan menjadi tempat berkumpulnya para kreator, komunitas, hingga pemerintah lewat diskusi, workshop, sampai bazar. Dan satu tips untuk Anda, para fotografer malam hari ini yang mungkin lagi mendengarkan Pro 1 ya, pemerintah juga sedang mendorong kita semua untuk terus adaptif dengan teknologi digital terbaru, termasuk dengan memanfaatkan AI secara positif dan produktif untuk mendukung karya kita. Jadi untuk Anda yang suka berburu momen estetik di sela-sela rutinitas harian, jangan ragu ya untuk terus bawa kamera atau mungkin bisa memaksimalkan kamera ponsel yang ada di genggaman. Karena siapa tahu, lewat jepretan iseng Anda di sudut kota atau aktivitas esok hari, ada karya luar biasa yang bisa tercipta untuk siap mendunia.

Tahukah Anda, berolahraga terlalu keras dapat berbahaya bagi tubuh? Olahraga yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh, seperti tubuh akan mudah lelah, nyeri otot, melemahnya sistem kekebalan tubuh, hingga berisiko mengalami serangan jantung. Adanya dampak negatif olahraga yang terlalu keras bukan berarti melarang untuk berolahraga. Olahraga tetap penting untuk menjaga kesehatan tubuh asal dilakukan dengan sewajarnya.

0: Pria kelahiran 15 April 1997 ini adalah pria asli Pulau Alor, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nama Anmes pertama kali dikenal publik secara luas sejak mengikuti audisi pencarian bakat Rising Star Indonesia pada tahun 2017 lalu. Berkat penampilannya yang memukau, Anmes berhasil keluar menjadi juara pada ajang tersebut. Sejak lagu pertamanya, Jangan Rubah Takdirku rilis, Anmes terus mengeluarkan karya. Hingga di lagu keduanya, Cinta Luar Biasa mendapatkan respon baik dari masyarakat.
1: Musikopedia.
2: Adakah jalan yang kau temui untuk kita?
3: Harapannya tetap jangan puas. Anmes tetap mengingat Anmes yang sekarang, tetap Anmes yang baru datang dari Kupang. Tujuan Anmes di sini buat banggain keluarga, terus buat berkarya, buat melanjutin cita-citanya orang tua. Jadi itu aja yang Anmes terusin. Yes. Ada step by step yang harus Anmes banyak plan ke depan yang harus

Video musik Cinta Luar Biasa sudah ditonton lebih dari 277 juta kali di YouTube. Lagu Cinta Luar Biasa juga menjadi top trending penelusuran Google selama tahun 2019.

0: dan dia.
1: Selain karya-karyanya yang luar biasa, Anmes pernah memborong 3 piala di Billboard IMA tahun 2020. Piala pertama sebagai Top 100 Song of the Year, piala kedua dan ketiga sebagai Top Streaming Song of the Year dari masing-masing audio dan videonya.

Prestasi Anmes tidak hanya diakui di Indonesia saja. Ia juga mendapatkan penghargaan di ajang Mnet Asian Music Award tahun 2019 sebagai Best Asian Artist Indonesia.

Pendengar, malam semakin larut ya, dan tandanya kebersamaan kita di Semarang Malam ini harus berakhir di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir ya. Saya Nadira, pamit dulu ya pendengar, selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Satu lagu terakhir untuk Anda dari Tiara Andini, Janji Setia. Sampai jumpa.

Menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau menciptakan sesuatu. Dan pada akhirnya, hal tersebut harus dipikirkan dengan sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Alva Edison.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Sebarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program A1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Mohon maaf ya, agak srek-srek becek suaranya nemenin Anda pagi ini pendengar. Tapi mungkin nanti agak siangan dikit sreknya hilang karena kena cahaya matahari ya. Gimana kabarnya pendengar? Semoga sehat selalu Anda ya. Untuk hari Kamis 21 Mei 2026. Nah, saya akan temani Anda pendengar dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, menghadirkan banyak informasi tentunya untuk Anda ya. Nanti kita akan hadirkan untuk perjumpaan pagi hari ini, mengaji dan belajar bersama Ustadz Ahmad Robai Albar SHMH, Ketua Umum FKSP. Apa itu FKSP ya? Forum Kiai Santri Pancasila. Tentu nanti Anda bisa ngobrol langsung ya di line telepon dengan Ustadz Robai di 0248316686, atau yang gak sempat ngobrol malu-malu gitu ya, nanti boleh via chat di WhatsApp kami 0816666886. Inilah Semarang Pagi ini selengkapnya bersama saya, Sylvie Ansori.

0: Pagi ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Ahmad Robai Albar SHMH, Ketua Umum Forum Kiai Santri Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, barakallahu.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita pagi hari ini mengaji dan belajar bersama mengenai keutamaan berkurban, Pak Ustadz. Boleh silahkan sebagai pembuka.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Amabat. Yang terhormat seluruh RRI Pusatku dimanapun Anda atau sebenarnya berada, bahwa insya Allah kita sebentar lagi akan merayakan hari raya Idul Kurban, dan kita akan sedikit mengupas tentang keutamaan berkurban. Maka tanda.
0: Baik, Pak Ustadz, apa sebetulnya keutamaan berkurban dari umat muslim, Pak Ustadz?
1: Sebelum menjawab itu, sedikit flashback tentang kurban itu sendiri. Yaitu oleh Allah SWT menguji kepada salah satu hambanya, yaitu Nabi Ibrahim, untuk menyembelih satu-satunya anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Dan setiap hamba Allah, baik itu nabi dan juga wali dan orang-orang wasilah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti selalu mengalami atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji ketaatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang lama merindukan belian jiwa atau anak kesayangan, dan yang itu diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia di saat seneng-senengnya oleh keluarga, baik suami dan istri, karena Nabi Ibrahim pernah berujar di saat beliau belum mempunyai atau belum dikaruniai anak, pernah berujar atau mengomong atau ngendikan, yaitu beliau saat itu berkorban 100 unta, 300 kambing, dan juga 100 sapi, domba, dan lain-lain. Ada orang yang mengaguminya, menyanjungnya dengan beliau menjawab, apalagi cuman unta, domba, dan lembu, seandainya demi kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, anak pun rela kami kurbankan, rela kami sembelih. Kata-kata itulah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Ismail menjelang remaja, seneng-senengnya, imut-imutnya oleh Allah diuji, yaitu ketaatannya untuk disembelihnya. Maka dari itulah ada perintah Allah lewat surat Al-Kausar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kausar, fasholli lirabbika wanhar, inna shani'ka shani'aka huwal abtar. Yang inti artinya adalah Allah telah memberi rahmat yang besar, yaitu surga Kausar.

0: dan dirikanlah salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah yang terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makna kesimpulan ayat Al-Kausar ini adalah satu, Allah telah memberi hambanya surga Kausar yang penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang mendirikan sholat dan orang yang mau berkorban. Kenapa kok mendirikan sholat? Ya, karena banyak sekali orang-orang yang menjalankan sholat mungkin hanya membagali kewajibannya, tapi tidak sampai mendapat rahmat atau pahalanya. Ciri-cirinya sederhana, orang yang sholatnya tanda-tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau atau kita ini menikmati dalam ibadah sholat. Ibaratnya kita bertemu dengan kekasih kita, atau kita bertemu dengan pejabat yang kita idolakan, atau kita ketemu artis atau orang yang kita cintai, pasti happy dan gembira ria. Itu ciri-ciri orang yang sholatnya diterima, karena benar-benar khusyuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan korban mengandung makna kecintaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 keutamaan dari, yaitu siapapun orang yang mau berkorban. Begitu.
1: Ada 5 tadi ya Pak Ustadz ya, berarti ya Pak Ustadz. Ya. Boleh dijabarkan apa ya saja Pak Ustadz?
0: Oke, yang pertama, insya Allah akan diampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan memperbesar pahala atau rahmat yang didapat. Yang terakhir, yaitu sebagai saksi yang kita yakini besok di hari yaumul kiamat itu kita akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim itu yang kecilnya sekecil 1 helai rambut di sigra atau diiris menjadi 7. Rambut 1 masih di sigra menjadi 7, sangat kecil sekali. Itulah nanti gambaran untuk bisa menyeberang Siratal Mustaqim, diantaranya adalah hewan kurban sebagai kendaraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat yaitu memenuhi syarat hewan yang dikorbankan dan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, benar cara menyembelihnya dan benar cara menyalurkannya.
1: Baik, Pak Ustadz, ada tidak mungkin tips ya ketika kita memilih hewan kurban, Pak Ustadz, agar betul-betul bermanfaat?
0: Ya, kalau domba itu kan minimal 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, dan itu yang paling sempurna dan tidak boleh ada yang cacat. Dan menyembelihnya harus minimal membaca bismillah dan syukur, harus dibacakan takbir sesuai yang sudah sering lazim kita lakukan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil kam, baru menyebut kepada nama yang memberi korban atau orang yang berkorban, baru dipotong, dan motongnya harus pakai pedang yang sempurna, yang tajam. Kenapa? Hewan nanti akan menjadi haram atau tidak sah kalau cara penyembelihannya tidak sempurna. Harus yang digorok itu benar-benar mengenai urat nadi atau pernapasan. Kalau itu nanti tidak bisa langsung, itu kalau matinya bukan karena pisau, karena tersumbat napas atau lain sebagainya, itu hewan tadi jadi tidak sah untuk kategori sebagai hewan kurban, dan seterusnya juga. Karena ini kurban, jadi satu, panitia tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Tidak boleh menjual kepala atau kulitnya. Seringnya kan gitu. Nah, boleh menerima itu bagi hak-haknya. Termasuk yang punya tidak boleh menerima. Kecuali bagiannya. Seperti misalnya walaupun panitia nanti dikasih oleh bagian masing-masing itu dimakan sendiri boleh atau dijual boleh dan seterusnya begitu.
1: Baik, yang sering jadi perdebatan Pak Ustadz, satu hewan kurban itu untuk satu nama atau satu keluarga Pak Ustadz?
0: Ada beberapa pendapat ulama, dan menurut Imam Syafi'i itu satu kambing untuk satu orang. Ada yang membolehkan satu kambing untuk satu keluarga. Yang lazim umum ada Imam Syafi'i itu satu kambing, satu orang, satu sapi atau unta itu untuk 7 orang. Ada beberapa pendapat yang cukup untuk membatalkan kewajiban. Puasa itu, kurban itu kan sunnah muakkad. Sunnah yang setengah diwajibkan bagi yang mampu. Standarnya yang mampu itu bagaimana? Yang pada saat hari tasrik, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah itu mampu untuk menghidupi atau untuk makan dirinya dan keluarganya, itu standar orang yang dianggap mampu, dan itu sudah diperintahkan oleh agama untuk berkorban. Jadi para pemirsa, besok itu sekiranya 3 hari tasrik itu kok mampu untuk memberi makan dirinya dan keluarganya, itu sudah disunahkan setengah wajib atau sunah muakkad untuk mengeluarkan yaitu kurban. Nah, ada yang berpendapat satu kambing itu bisa untuk membadalkan kewajibannya berkurban untuk satu keluarga dan seterusnya gitu.
1: Baik Pak Ustadz, yang ramai lagi Pak Ustadz, kalau kurban kita itu lebih baik di tempat orang-orang yang tidak mampu atau di lingkungan sekitar kita dulu Pak Ustadz?
0: Memang secara syar'i, baik itu sedekah, baik itu kurban, itu yang diutamakan adalah keluarga terdekat. Baru nanti saudara-saudara, bisa saudara itu tetangga dan saudara-saudara, bisa saudara-saudara seiman, seakidah, itu biasanya harus diutamakan dulu. Jangan sampai kita atau saya korban, tapi mungkin adik saya atau keluarga saya, ada yang sangat membutuhkan tapi tidak kebagian. Itu bisa pribadi korban di rumah masing-masing. Tapi lazimnya, umumnya, ya ada tapi tidak banyak, itu pasti korban itu di musala, masjid, atau sekolahan. Apa? Karena memudahkan satu untuk biaya penjagalan atau penyembelian dan lain sebagainya. Itu kalau bersama-sama, ramai-ramai, itu kan lebih mudah, praktis, ekonomis. Kalau di rumah sendiri, itu biasanya ya mengundang, memanggil tukang jagal itu ya pasti ada bisa rohnya, ada uang wajibnya, ada sanunya, dan seterusnya. Itu monggo, semua baik. Yang tidak baik adalah yang mampu dan tidak mau berkorban.
1: Baik, Pak Ustadz, selain ini kita akan undang pendengar untuk bergabung ya Pak Ustadz ya.
0: Ya, siap. Ya.
1: Lantai online WhatsApp setelah ini saya buka untuk Anda, pendengar yang mau langsung bertanya kepada Ustadz Robai ya, boleh di 0248316686 atau di 0816666886. Setelah yang satu ini.

0: Si Merah terus melayangkan tinjunya ke si Putih dan si Putih masih mencoba untuk bertahan dengan blocking.
1: Dan lihat Bung, keduanya sama-sama langsung melayangkan uppercut yang sangat keras.
0: Yah, mereka berdua langsung jatuh tersungkur.
2: One, two,
0: sepertinya wasit three. Sudah mulai menghitung sampai 100.
1: Kelamaan dong Bung, sampai 10 aja.
0: Lihat, si Merah dan si Putih mulai sama-sama bangun. Mereka seperti bangkit dari keterpurukan. Apa yang terjadi? Si Merah dan si Putih berhasil berdiri dan mereka malah saling berpelukan dan gendong-gendongan.
1: Ya, mereka berhasil bangkit bersama dan bersatu menjadi Merah Putih, seperti Indonesia yang merayakan Hari Kebangkitan Nasional.
0: Sudah saatnya kita melakukan aksi nyata, bukan sekedar wacana.
1: Karena semua itu untuk kemajuan bangsa kita, Indonesia.

0: Sudah ada telepon masuk, kita angkat dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Silvia, sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat. Silakan dengan Ustaz Robai.
1: Iya. Assalamualaikum, sugeng enjang Pak Ustaz Robai. Sehat?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Gun ya.
0: Pak Suyarto ini. Silakan.
1: Iya, selamat begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi keutamaan berkorban. Ada beberapa hal yang kita simak dan kita catat, dan pertanyaan Mbak Silvi sangat luar biasa. Semua sudah tercakup. Namun begini Pak Ustaz, saya ingin berkomentar, bila mana ada salah, itu adalah salah satu kebodohan kami. Saya minta mohon maaf. Komentar saya begini Pak Ustaz, bahwa salah satu media untuk meraih ketakwaan adalah berkorban. Apa yang ingin kita raih dalam ibadah kurban ini kan bukanlah persembahan daging dan darahnya, melainkan untuk mendapatkan ketakwaan. Artinya di situ muncullah surat Al-Hajj ayat ke-37 serta salah satu keutamaan berkorban yang lain yaitu dapat menambah amal kebaikan untuk bekal kehidupan di akhirat. Nah, pertanyaan saya begini, apa sih hewan korban sebagai saksi di akhirat serta apa pahala orang berkorban serta apa larangan orang yang berkorban itu sendiri? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyarto, ini ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz, silahkan.
2: Ya, terima kasih. Sesuai apa yang saya sampaikan, ada lima utamaannya. Nanti adalah untuk kebaikan pahala akhirat. Di antaranya, domba yang dipersembahkan untuk korban itu satu helai, satu bulu itu sudah mengandung pahala yang banyak. Sebelum jatuh ke tanah itu sebagai rahmat, pahala rahmat. Pahala rahmat itu kan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bulu itu sampai jatuh ke tanah. Nah, sedangkan darahnya itu nanti juga sama. Setiap tetes darah yang mengalir ya, dari tubuh hewan korban itu mengandung pahala yang luar biasa. Karena maka dari itu setiap orang yang berkorban itu disyaratkan untuk hewan yang sempurna, hewan yang tergemuk. Supaya apa? Banyak darahnya. Kalau hewannya yang kering atau yang tidak berdaging itu juga darahnya berkurang, otomatis pahalanya berkurang. Itu yang akan didapat di samping tadi memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling spektakuler adalah apa yang kita korbankan sebagai saksi akhirat yang sudah kita yakini semua menurut Imam Syafi'i, yaitu sebagai pengendara kita yang kita naiki di saat kita yaumil kiamah akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang luar biasa untuk mendorong kita bisa berkorban. Larangan apa yang dilarang oleh seseorang yang berkorban? Yang pertama, daging yang dikorbankan kan beda dengan akikah atau sedekah ya. Itu semaksimal mungkin jangan sampai dimakan atau kecuali di panitia membagikan untuk hanya karena itu hak kita. Tapi kalau seandainya nanti saya korban ya nanti minta dagingnya atau minta apanya, itu nggak boleh. Kecuali sedekah boleh atau akikah boleh. Akikah itu kan bersyukur. Nah, perbedaannya kalau akikah itu apapun yang didapat, sekecil apapun yang didapat itu dijual belikan, itu tidak boleh. Kalau sekiranya misalnya saya nggak jual daging karena dapat kiriman APK atau sedekah, ya tak kasihkan saudara atau tetangganya. Itu boleh, tapi kalau dijual nggak boleh. Tapi kalau hewan korban malah boleh. Malah boleh gitu. Perbedaannya itu ya, intinya adalah larangan untuk berkorban itu, karena ini korban itu kan membersihkan diri, jiwa raga kita, untuk persembahan atau untuk menguji ketaatan kita, keikhlasan kita, keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.
0: Pak Ustadz, tapi kalau untuk memintakan saudara-saudaranya boleh tidak Pak Ustadz?
2: Kalau itu haknya sama dengan yang dibagikan dengan penerima lain, boleh saja. Tapi kalau request permintaan, kok kakak saya kasih ini, adik saya kasih ini, itu nggak boleh. Tapi kalau yang di luar korban, misalnya ada biasanya kan akikah atau sedekah, itu boleh. Karena sedekah kan syukuran. Kalau korban itu kan pengorbanan, itu bahasa sederhananya gitu, cara memaknainya itu. Juga kita bersedekah dengan kita berkorban.
0: Oke, kita akan bacakan beberapa WhatsApp yang masuk ya Pak Ustadz ya. Ini dari Pak Rozi di Gubuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, masih ada yang memberi pernyataan kurban bisa jadi tunggakan ketika melewati Shiratal Mustaqim. Gimana menurut Pak Ustadz? Silahkan.
2: Ya, tadi sesuai yang kami jabarkan itu dimuat dalam beberapa kitab, di antaranya yang pernah kita baca itu di kitab Diratun Nasikin dan lain sebagainya. Itu memang kita meyakini dari usul fikih beberapa ulama atau mazhab itu hewan yang kita korbankan nanti sebagai pengendara atau kendaraan kita di saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang jembatan itu kecilnya lebih kecil dari 7 sigra atau rambut satu di sigra menjadi 7. Rambut itu kan kecil, ya, itu masuk di sigra menjadi 7, jadi kecil sekali. Tapi kalau kita nanti sudah pernah berkorban dan ikhlas benar-benar lillahi ta'ala dan menulis syarat rukunnya untuk berkorban, insya Allah sebagai apa itu kendaraan kita di saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, begitu.
0: Oke, ada juga ini Pak Ustadz yang masuk ya, dari Pak Wahyu di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Sekarang kalau berkurban jadi ajang pamer Pak Ustadz, gede-gedean, gimana Pak Ustadz melihat ini?
2: Semua amal ibadah itu inama a'malu biniat. Jadi terang-terangan itu kalau niatnya semata-mata karena Allah, yang tahu hati itu kan Allah dan manusia yang bersangkutan. Betul. Itu sah boleh. Karena mungkin tujuannya berdakwah atau mungkin tujuannya memang untuk memberi dukungan inspirasi pada yang lain. Intinya kembali ke niatnya. Walaupun siri rahasia tidak ada kan yang hewan korban dirahasiakan hamba Allah, itu sebenarnya secara syar'i bukan tidak sah tapi kurang sempurna, karena harus yang menyembelih itu harus membaca niat yang apa yang korban, atau barangkali disembelih sendiri malah sah, atau sebelum disembelih oleh tukang jagal harus diniati dulu, caranya begitu supaya sah, karena itu kan penyembahan itu pribadi atau korban atas nama pribadi itu harus diniati dengan lillahi ta'ala. Kalau yang tidak bisa bahasa Arab, ya cukup bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat korban semata-mata mengharap rindu-Mu dan ikhlas lillahi ta'ala karena rindu-Mu ya Allah. Misalnya tidak bisa bahasa Arabnya, tapi kalau cukup bahasa Jawa nanti diserahkan ke tukang jagalnya, itu tidak disebut namanya juga sudah sah niatnya. Tapi kalau penyerahannya belum diniati seperti apa zakat fitrah, ya tidak nyampe, karena tadi innama amalu biniat. Walaupun sembunyi-sembunyi, karena kalau ada masih rasa riya pamer itu juga tidak abdul atau tidak sah. Tapi walaupun terang-terangan pamer dalam rangka ukhuwah, dalam rangka syiar, itu insya Allah juga nyampe. Yang tidak baik itu ya tadi rahasia juga tidak, terang-terangan tidak, tapi maidunan itu yang sering terjadi di masyarakat.
0: Oke, ada lagi nih Pak Ustadz yang bertanya. Pak Ustadz, sekarang saya kok heran ya, dulu itu kambing harganya cukup mahal, sekarang di online ada yang menjual, itu tidak masuk akal harganya Pak Ustadz. Gimana kalau nanti kita tertipu di online dan ternyata mereka itu belum punya syarat sahnya untuk dikurbankan Pak Ustadz? Dari Ibu Ida di Ungaran, silahkan.
2: Sama jawaban sudah saya terangkan bahwa syarat kurban harus sesuai standarnya, harus syarat rukunnya terpenuhi dan cara penyembelihannya dan terpenuhi dan lain sebagainya. Kalau lewat online, menurut saya kalau itu sesuai dengan syariahnya, aturannya, insya Allah juga sah. Kalau tidak, ya berarti tidak sah, karena amalan segala sesuatu kan ada rumusnya, ada aturannya, seperti orang haji, umroh, sa'i, itu semua ada aturannya. Kalau tidak sesuai aturannya berarti tidak sah. Kalau tidak sah berarti kan mubazir. Maka saran saya, karena ibadah apa namanya kurban itu ibadah yang khusus untuk diri pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, selayaknya yang jelas-jelas saja, karena saya sendiri membaca online kadang tidak masuk akal. Ada yang cuman kambing sudah dipotong 1 juta, yeah. Ya, itu kan tidak masuk akal. Saya sendiri kadang ini benar atau tidak, jangan-jangan ini hanya kepentingan bisnis, itu kan kasihan nanti yang tidak paham dengan syar'i atau aturan agama Islam itu.
0: Tapi Pak Ustadz, kalau tadi Pak Ustadz mengatakan ini adalah ibadah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak sih Pak Ustadz kalau kita membelikan hewan kurban kepada orang tua Pak Ustadz?
2: Sangat boleh tadi kalau niatnya misalnya seperti zakat fitrah itu kan tidak harus dirinya beli sendiri, pasti orang tuanya atau keluarga membelikan. Tapi niatnya kan harus disebut namanya tadi. Maka untuk dapat sampai ke diri kita yang tadi inama amalu biniat, tergantung niatnya. Walaupun mungkin untuk kita beli sendiri, uang sendiri, tapi niatnya salah, ya tidak sampai juga. Sama juga mungkin pembelian dari orang lain, tapi itu hak kita, hak milik kita, diniati atas nama kita. Contoh yang sering dilakukan di masyarakat seperti kurban iuran atau arisan, itu iurannya, arisannya boleh, tapi untuk niatnya harus orang yang saat itu melakukan atau menyembelih hewan kurban, begitu.
0: Tapi Pak Ustadz, ada mungkin yang baru mengkurbankan hewan kambing, sapi kepada orang tua yang sudah meninggal, itu hukumnya gimana Pak Ustadz?
2: Ya sesuai yang saya sampaikan tadi, karena di antara itu kan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya ada anak yang soleh dan soleka yang pahalanya akan mengalir sampai yaumil kiamah. Di antaranya tadi mendoakan atau memberi sesuatu, misalnya bersedekah atas nama orang tua, atau mungkin infak atas nama orang tua, atau top atas nama orang tua. Yang sering saya alami itu, di saat orang tuanya masih sugeng itu dimintai sulit, tapi begitu sudah meninggal anaknya ada yang paham tentang agama, akhirnya bersedekah, ada yang wakaf atas nama orang tuanya, itu boleh dan dianjurkan oleh agama.
0: Boleh ya Pak Ustadz berarti ya. Oke. Okay. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Pak Juni Abadi. Bagaimana jika kurban diatasnamakan untuk keluarga atau orang tua? Oh, tadi sudah dijawab ya oleh Pak Ustadz ya, dari Pak Juni Abadi. Ini satu lagi, Pak Ustadz, kalau untuk berkurban, sunah-sunah apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz sebelum Hari Raya Idul Adha? Silahkan Pak Ustadz.
2: Kalau untuk pribadi, yang baik, jadi yang disunahkan sesuai syar'i, tentunya memilih kambing yang terbaik. Kedua, karena itu akan kita miliki untuk sebagai kendaraan kita di akhirat, yang harus benar-benar sempurna dan dipelihara sebaik-baiknya. Kadang-kadang saya melihat itu kalau sudah dikorbankan terus diserahkan ke panitia terus ditaruh sembarangan, kadang tidak dirawat, tidak dikasih makan dan minum, itu menurut saya juga dolim. Karena itu bagian dari sunahnya, harus dipelihara baik-baik sebelum diserahkan ke petugas atau panitia korban. Nah, panitia korban harus amanah, bisa menjaga hewan-hewan yang sudah diserahkan. Kalau di tempat kami itu, karena menjaga sunah-sunahnya tadi sebelum hari hari-hanya itu kami tolak. Kalau mau ngantar ke sini karena tempatnya masjidnya tidak ada, ya nanti pas waktu mau mendekati penyembelihan aja kita apa terima. Karena kadang-kadang orang memudahkan terus beli terus serahkan itu juga apa tidak memenuhi unsur sunah-sunahnya. Nah, maka dari itu saran saya kepada siapapun yang mau korban, sunahnya harus pertama pasti diantaranya memilih hewan yang terbaik, kedua sebelum diserahkan panitia atau disembelih harus dipelihara dengan baik sebagaimana layaknya hewan yang belum dikorbankan dan seterusnya. Kalau kewajibannya tadi ya harus niat menyebut kepada nama Allah dan ada takbirnya, itu sempurnanya untuk mendapatkan titel yaitu korban yang layak atau sempurna.
0: Baik, Pak Ustadz, karena memang waktu kita cukup terbatas pagi hari ini, boleh disampaikan untuk tutup jumpa kita, Pak Ustadz, silahkan.
2: Siap, terima kasih. Sering saya sampaikan kepada jamaah saya, dalil dari saya yaitu minnal kulina wal biasa. Sesuatu perbuatan yang baik itu harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa, akhirnya menjadi kulina. Kalau sudah kulina, menjadi akhirnya biasa. Kalau sudah kulina dan biasa, mesti akan menjadi cinta, menjadi hobi. Apapun amalannya, kalau kita itu hobi, insya Allah kita itu indah dan mudah dan juga apa namanya ringan. Ya tadi, harus kita mencintai apa yang menjadi perintah Allah, yaitu kita kalau suka dengan korban dan terbiasa insya Allah menjadi minal kulina wal biasa, itu untuk melatih diri pribadi kita untuk melakukan perintah-perintah Allah yang pemula, yang kebaikan itu harus dipaksa. Kenapa? Kita baru niat aja, iblis itu sudah menggoda kita. Pasti menjerumuskan, menentang kita untuk berbuat yang tidak baik. Maka beruntung orang-orang yang bisa mengalahkan godaan setan, termasuk perintah korban itu kan juga apa namanya Nabi Ibrahim digoda oleh 3 iblis, akhirnya menjadi kebiasaan syarat rukunnya di melempar jumroh. Nah, itulah yang inti kami sampaikan. Untuk perbuatan baik harus dipaksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Robai. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan ya Pak Ustaz ya. Sehat ya, selalu Pak Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi mendengar pada kesempatan pagi hari ini ya bersama Ustadz Ahmad Robai Albar SHMH, Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila. Setiap harinya Pro 1 RRI Semarang hadirkan Ustadz-Ustadz yang berkompeten dan topik-topik yang bisa kita pelajari bersama umat Islam lainnya. Kita akan jelang warta berita terlebih dahulu ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Hanya dengan adanya proses transformasi dari tunai ke non-tunai ini adalah salah satu langkah yang besar.
3: Kita bangun karena anak-anak kita nanti kan menjadi penerus bangsa, sehingga membangun integritas lebih awal ini menjadi satu yang sangat strategis.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tetapkan pembayaran parkir melalui online via Kris untuk maksimalkan target pendapatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lakukan pencegahan korupsi melalui pendidikan nilai integritas sejak bangku sekolah. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya untuk Anda. Pendengar, terapkan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Dinas Perhubungan di Subkota Pekalongan optimis target pendapatan sektor parkir tahun 2026 dapat tercapai. Berbagai langkah pembenahan sistem terus dilakukan. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
4: Oke, terima kasih. Jadi untuk pendapatan sektor parkir dari Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
5: Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Muhammad Restu Hidayat Selasa kemarin mengungkapkan hingga minggu pertama Mei 2026 capaian pendapatan sektor parkir telah mencapai sekitar Rp447 juta atau berada di kisaran 30% dari target tahunan sebesar 1,6 miliar rupiah.
4: Memang tahun ini dibandingkan tahun kemarin kita mungkin kalau pendapatan per bulannya kita lebih tinggi dari tahun kemarin. Cuman kemarin kita di bulan Januari sama Februari itu agak turun. Karena di Januari memang rata-rata pendapatan di bulan Januari itu menurun karena sudah digenjot di bulan Desember tahun sebelumnya.
5: Ia menambahkan Dinas Perhubungan juga disibukkan dengan proses persiapan lelang sejumlah lokasi parkir baru, termasuk kawasan taman parkir strategis di pusat kota. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas potensi pendapatan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan penuh terhadap transformasi pembayaran non-tunai juga disampaikan pimpinan Bank Jawa Tengah Kantor Cabang Pekalongan, Danar Widakdo. Ia menegaskan Bank Jawa Tengah siap mendampingi proses migrasi transaksi tunai ke non-tunai, khususnya bagi para juru parkir.
6: Sama Pekalongan, kita selalu support kepada pemerintah Kota Pekalongan karena kita sebagai pemegang rekening kas umum daerah, jadi artinya uang yang masuk, yang keluar itu yang kita kelola. Makanya dengan adanya proses transformasi dari tunai ke non-tunai ini adalah salah satu langkah yang besar upaya untuk menjamin keterlangsungan dari proses keuangan yang ada.
5: Ia berharap terobosan ini dapat berjalan lancar sehingga implementasi KRIS parkir bisa sukses dan berkembang lebih luas serta mampu mendongkrak PAD Kota Pekalongan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelorakan sekolah berintegritas guna menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Nilai integritas seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras perlu dibiasakan dari bangku sekolah. Berikut laporan Tika Budiman.
7: Itu mengedepankan integritas.
8: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya mendorong sekolah menjadi teladan integritas dan pencegahan anti korupsi. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut nilai-nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini. Menurutnya pelajar merupakan generasi penerus yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Sehingga nilai-nilai dari integritas mulai dari disiplin, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil perlu dibiasakan dari bangku sekolah. Upaya ini dinilai penting agar sekolah tidak hanya mencetak generasi cerdas tetapi juga berkarakter kuat. Adapun guru dan kepala sekolah juga dituntut memberikan contoh dalam tata kelola yang bersih dan transparan. Menurutnya pembentukan karakter integritas ini menjadi fondasi penting bagi 1 juta lebih siswa yang tersebar di lebih dari 500 sekolah di Jawa Tengah.
3: Ini kita bangun karena anak-anak kita nanti kan menjadi penerus bangsa, sehingga membangun integritas lebih awal ini menjadi satu yang sangat strategis Dan ini juga kerjasama dengan teman-teman dari Korsubgah KPK, juga dengan Kompak Api Jawa Tengah. Mudah-mudahan bahwa nilai-nilai integritas ini benar-benar tertanam dalam di hati anak-anak kita. Begitu nanti anak-anak kita terjun di masyarakat, ada di pemerintahan, maupun di dunia usaha dan sebagainya, berusaha.
8: Adapun dukungan pencegahan anti korupsi dan penguatan integritas juga datang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Pidana Khusus Adpisus Kejati Jawa Tengah Ade Hermawan menyebutkan, selama ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga mengintensifkan pencegahan korupsi melalui penyuluhan dan penerangan hukum di sekolah, desa hingga komunitas masyarakat.
9: Di Intel itu kan ada yang diberikan amanat oleh undang-undang itu kan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi itu ada di Intel. Sehingga pencegahan-pencegahan itu dilakukan dengan berbagai macam cara ya, penyuluhan hukum, kemudian jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa dan lain-lainnya. Itu upaya-upaya kita juga, kemudian penerangan hukum dan penyuluhan hukum.
8: Adapun ditanya terkait dengan tren kasusnya, kasus korupsi sepanjang tahun 2025 terdapat 19 perkara penyidikan, 11 penyelidikan, dan 19 penuntutan. Adapun dengan penindakan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menyelamatkan keuangan negara lebih dari 56 miliar rupiah. Tiga Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar dengan topik menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan tanggung jawab sosial. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan Edo Pra. Berikut editorial selengkapnya.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Meski telah dilakukan berbagai upaya, nampaknya kasus korupsi kini masih marak. Kasus tindak pidana korupsi yang menonjol sepanjang awal tahun 2026 didominasi oleh operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 kepala daerah serta skandal korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Berbagai penanganan kasus besar juga terus berjalan secara masif, mulai dari suap, penyalahgunaan anggaran, hingga pemulihan aset negara. Menyikapi masih banyaknya kasus korupsi di negeri ini, diperlukan upaya dan pencegahan secara serius. Di antaranya, penanaman nilai anti korupsi dan tanggung jawab sosial dengan dilakukan melalui 3 pilar utama, yakni keteladanan, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dan integrasi edukasi yang berkesinambungan, sehingga dapat membangun kesadaran moral yang kuat. Selain itu, agar kasus tindak pidana korupsi semakin minim, KPK perlu merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dengan berbagai upaya ini, kita harapkan terciptanya generasi penerus yang memiliki mental kuat, mandiri, dan menolak segala bentuk kecurangan. Menjadikan nilai-nilai anti korupsi sebagai alarm atau benteng moral pribadi sebelum melakukan tindakan yang merugikan negara. Selain itu, dapat lahir individu yang tidak hanya bersih secara pribadi, tetapi juga berani menyuarakan kebenaran dan menginspirasi lingkungan sekitarnya. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kolaborasi bersama pemerintah pusat, Wali Kota Agustina siapkan penanganan konkret banjir di Mangkang Kulon. Kolaborasi berupa pembangunan hunian sementara atau huntara hingga pembebasan lahan untuk pelebaran sungai. Berikut laporan Rahma Purwanto.
11: Saja kebutuhan masyarakat yang dapat
12: penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang memasuki tahap penanganan darurat hingga rencana jangka panjang. Pemerintah pusat dan daerah kini berkolaborasi mempercepat normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara huntara, hingga pembebasan lahan untuk pelebaran sungai. Langkah tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Pemprov Jateng, Pemkot Semarang, serta Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali Juwana. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan banjir yang sempat merendam sejumlah wilayah di Semarang kini mulai tertangani. Penutupan sementara titik tanggul jebol telah dilakukan sebagai langkah darurat agar aliran air tidak kembali meluap ke permukiman warga. Selain penanganan infrastruktur, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi. Bantuan makanan, air bersih, pakaian dan kebutuhan harian lain terus disalurkan kepada warga yang mengungsi maupun bertahan di rumah keluarga.
11: Terus saja kebutuhan masyarakat yang dapat, meskipun sekarang sudah relatif sedikit yang mengungsi, banyak yang mengungsi di rumah masyarakat, tapi kebutuhan dasarnya tetap harus dipenuhi. Nah, pemerintah kota dan pemerintah provinsi juga sudah memberikan bantuan gerakan.
12: Wali Kota Semarang Gustina Wilujeng Pramestuti menyebut total terdapat 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu Ngalian dan Semarang Barat. Namun demikian Agustina menegaskan pemerintah masih fokus memastikan kondisi rumah warga benar-benar layak huni kembali, termasuk memastikan peralatan rumah tangga yang sempat terendam masih dapat digunakan.
13: Kita akan menunggu hasil ukurannya, mana saja yang memang harus dibebaskan, dan pemerintah kota siap untuk menyelesaikan urusan banjir dan luapan sungai. Sabar menunggu data, kalau fix semuanya, dan siapa sebenarnya penerima, prosesnya, apakah itu rumah yang dihuni ini, bersertifikat pemiliknya.
12: Sementara itu BBWS mencatat sejak 2024 sudah dilakukan pembebasan 92 bidang lahan dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran sungai. Sisanya akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah pusat. Rama Ponto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Yonif TP di Desa Jatirejo, Kecamatan Ngampel, Kendal segera dimulai. Pembangunan unit TP untuk mendukung ketahanan pangan selengkapnya disampaikan Faiz Rozi.
14: Pembangunan unit TP ini dibangun beberapa tahap. Nah, tahap pembangunan pertama ini ada sekitar 16 hektar.
15: Pembangunan Batalion Infanteri Teritorial atau unit TP di Desa Jatirejo, Kecamatan Ngampel, Kendal segera dimulai. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi pembangunan unit TP 935 Satria Bauroso Kendal tahun anggaran 2026 yang digelar di ruang Estiwi di Setda Kendal kemarin. Dandim 0715 Kendal, Letkol Infanteri Ade Sohali mengatakan pembangunan unit TP dilakukan secara bertahap. Pembangunan tahap pertama di lahan seluas 16 hektar akan dibangun perkantoran dan perumahan yang ditarget bisa selesai sampai akhir Juni nanti. Luas lahan untuk pembangunan Yon TP secara keseluruhan di titik 87 kawasan perhutani di Desa Jatirejo Ngampel sekitar 81 hektar. Pembangunan Yon TP juga meliputi kompi peternakan dan kompi pertanian. Para penggarap yang ada di lokasi bisa berkolaborasi dengan prajurit Yon TP agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
14: Tentunya harapan kami adanya rakor ini semua pemangku kepentingan, baik perhutani, perhutanan sosial, LMDH, kemudian Forkopimda, apabila ada kendala-kendala di lapangan, bisa dicarikan solusinya. Sehingga pihak mitra dari Kemenhan pun dalam melaksanakan pembangunan UNTP dapat berjalan aman dan lancar.
15: Bupati Kendal Diakartika Permanasari mengatakan, pembangunan UNTP ini sejalan dengan visi Pemkab Kendal. Adanya kombi pertanian dan peternakan otomatis akan mendukung program ketahanan pangan. Pemkab Kendal pun siap mendukung pembangunan UNTP sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi gabungan Satpol PP, Damkar Purworejo, dan Bea Cukai Magelang gagalkan peredaran 13.000 batang rokok ilegal, serta selamatkan potensi kerugian negara miliaran rupiah. Berikut laporan Agus Sulistia.
16: Lebih dari 700 bungkus rokok ilegal. Kalau diuraikan lebih dari 13.000 batang rokok.
17: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo bersama Bea Cukai Magelang, Subdetasemen Polisi Militer dan Polres Purworejo menggelar operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Damkar Purworejo Siswanto Dwi Nugroho ini menyasar peredaran rokok tanpa pita cukai yang merugikan negara. Hasilnya, tugas berhasil mengamankan 13.292 batang rokok ilegal dari berbagai merek di Kecamatan Butuh.
16: Kita berhasil menyelamatkan kerugian negara potensi yang bocor sejumlah sekitar 11 jutaan. Sebenarnya ini bukan di warung tapi ini di rumah. Karena sekarang polanya mereka berubah. Jadi ketika kita mensasar warung, sekarang menjadi kurang efektif.
17: Menurut Siswanto, perubahan pola ini membuat pengawasan harus lebih intensif. Dari penindakan tersebut, negara berhasil diselamatkan dari potensi kerugian cukai sekitar 11 juta rupiah. Seluruh barang bukti kini sudah dibawa ke kantor Bea Cukai Magelang untuk proses hukum lebih lanjut.
16: Barangnya Bea Cukai, kemudian nanti barangnya juga dibawa ke Bea Cukai, proses lebih lanjut berada di Bea Cukai Magelang. Harapan kita kepada masyarakat tentunya tolong informasikan kepada kami apabila didapati rokok keberadaan rokok ilegal di wilayah panjenengan masing-masing. Melapornya bisa ke Bea Cukai, bisa ke

0: Kapolda Jawa Tengah ribut Hari Wibowo mengajak mahasiswa untuk mengambil peran strategis dalam menjaga persatuan, demokrasi, dan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lalu saya akan memotivasi adik-adik saya untuk meraih kesempatan di masa depan, untuk meraih Indonesia Emas.
2: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menjadi narasumber dalam konsolidasi nasional SEMA PT KIN se-Indonesia yang digelar di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. Di hadapan sekitar 100 mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PT KIN dari berbagai daerah se-Indonesia, Kapolda menegaskan generasi muda khususnya mahasiswa merupakan penentu arah masa depan bangsa dalam forum bertema penguatan peran mahasiswa untuk mewujudkan keadilan sosial, demokrasi substantif, dan pembangunan berkelanjutan itu. Menurutnya Indonesia memiliki modal besar berupa jumlah generasi muda yang sangat besar, karena itu mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi mampu hadir sebagai penggerak perubahan sekaligus penjaga nilai kebangsaan di tengah perkembangan zaman. Kapolda juga menilai mahasiswa PT KIN memiliki kekuatan penting berupa ilmu pengetahuan, spiritualitas, akhlak, dan semangat kebangsaan yang dapat berjalan seiring dengan modernitas.
1: Pernyataan satu pemuda adalah dari berbagai data, kita 64,22 juta generasi muda, 1/5 penduduk Indonesia, bukan agent of change lagi, tapi arsitektur, bukan hanya sebagai agen perubahan. Anda harus membuat arsitektur menjadi arsitektur perubahan.
2: Kegiatan konsolidasi nasional itu turut dihadiri Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Musa Hadi, perwakilan KPU, unsur pemerintah daerah, dosen, serta mahasiswa PT KIN dari berbagai wilayah se-Indonesia. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Sistem berjenjang prestasi atlet dibutuhkan sinergi antara KONI provinsi, KONI kabupaten kota, dan setiap cabang olahraga dengan program yang terstruktur dan dukungan dari semua pihak. Berikut laporan Agus Herianto.
4: Persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan.
5: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah terus memperkuat konsolidasi seluruh elemen dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 yang dijadwalkan berlangsung 25 hingga 31 Oktober 2026. Berpusat di kawasan Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak. Dengan beberapa cabang olahraga di luar lokasi, seperti aeromodeling di Kabupaten Blora dan balap sepeda di Kota Surakarta. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menegaskan seluruh konsolidasi sudah tuntas, koordinasi berjalan mulus. KONI pastikan Porprov 2026 terselenggara dengan sukses, aman, dan melahirkan bibit juara tingkat nasional. Menurutnya persiapan kini masuk tahap akhir pengecekan venue, pengujian sistem, dan pemantauan kesiapan seluruh kontingen kabupaten kota hingga hari pelaksanaan.
6: Garis besar kesiapannya,
7: Pak. Semarang Raya untuk venue sendiri, keseluruhan bagaimana, Pak?
6: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap. Lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
5: Sedangkan Wakil Ketua 4 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto mengatakan, pembukaan di Stadion Jatidiri Semarang dan penutupan di Kabupaten Kendal. Struktur panitia besar telah dibentuk dan akan dikukuhkan lewat SK Gubernur. Pembagian tugas antar daerah dan venue sudah disepakati, seluruh lokasi latihan dan pertandingan dinilai siap secara teknis.
4: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini masih ada penguatan di dalam CDN meeting.
5: Sementara Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 tahun 2026, Jawa Tengah diikuti 35 kabupaten kota dengan 59 cabang olahraga dan 830 nomor lomba. Diperkirakan 10.000 atlet dan pelatih akan terlibat. Agus Heranto melaporkan.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi. Saya Sylvie Ansori bersama seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Semarang.

saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI, bro.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Yang baru bergabung melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini, semoga kabarnya sehat. Pendengar, ini hari Kamis ya, saya ingatkan. Jadi yang mungkin menggunakan seragam tertentu, jangan sampai salah. Nanti saltum kalau sampai kantor ya. Nah, agar Anda bisa melakukan aktivitas dengan lancar dari pagi hingga sore, kita update dulu nih informasi cuaca bersama perakirawan BMKG kelas 2 Matiani Semarang, ada Rani. Selamat pagi, Mbak Rani.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat, Mbak Rani?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Cuma agak batuk ini ya. Soalnya cuacanya lagi nggak mendukung.
1: Betul.
0: Apakah hari ini cuacanya juga tidak mendukung, Mbak Rani? Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Silvi. Selamat pagi para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di pagi hingga siang hari nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian ada potensi hujan ringan pada sore hingga awal malam nanti. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Pantura Barat. Kemudian di siang atau sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata untuk wilayah Jawa Tengah dengan waktu yang bervariasi dan masih ada potensi hujan hingga intensitas lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Ini berpotensi terjadi di sebagian wilayah pegunungan hingga dataran tinggi, kemudian di sebagian wilayah pesisir selatan dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain sebagainya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Rani. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi.
0: Anda tentu bisa lengkapi ya, pendengar ya, bagaimana informasi cuaca, arus lalu lintas, atau mungkin ada kejadian menarik lainnya di sekitar Anda. Sampaikan dalam Semarang Pagi ini ya, di 081-6666-886 atau di 024-8316-686. Yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pergi dari coklat ya mendengar ya, tapi jangan pergi untuk meninggalkan Pro 1 RRI Semarang karena saya masih akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu nanti pukul 7 kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia yang menantikan informasi haji, pendidikan, kesehatan, lalu hukum, politik, informasi luar negeri, dan juga informasi olahraga. Jangan kemana-mana karena lengkap semuanya ada di berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda ingin baca informasi-informasi lain, tentu Anda bisa buka juga website resmi kami di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI.